0: aturku albukahna atau napi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaita mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos biharap-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya, sakedap we.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alfa propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-12 wirujeng ngadangukeun sora.

0: Wanci Sadiak Layung, rombongan Kangjeng Raja anjog ka nagara. Pada paningaran bubar di alun-alun, terus marulang ka imahna sewang-sewangan. Kitu deui para mantri, para temenggung jeung para penggawa liana. Sedengkeun pamanteng ser mah ka Batakaraton bari mamangku orok meunang nimu tina rujuk jero leubeung tea. Kangjeng Raja enggal nyaur Prameswari nguningakeun orok tea nyapuguh atuh. Prameswari mani olohok bengong atuh pacampur jeung heran. Naha moro teh beut meunang orok? Sajongjongan mah olohok bengong can seueur saur harita teh Prameswari mah.
1: Paman, maha duh, abot juragan ye teh. Aduh, pamangkon orok teh.
0: Nya pasrahkeun tah ka paramban orok mah. Bral paman mah geura mulang, geura bebersih, disalin baju anu pantes, engke peuting ka dieu deui. Kaula perlu badami jeung paman ye teh.
1: Hei, semohon.
0: Naon semohon?
1: Semohon abdi bade wang suluhula ye teh.
0: Hanya buru-buru atuh kan itu geura bebersih. Ulah bau balak kuta kitu.
1: Ah, nah, hari kira kan aja ini nanti aduh.
0: Ada seorang lah weh atuh gesti jero leuweung atuh.
1: Duh, abdi kena hibak.
0: Nya atuh. Dandan nu pantes, baju nu pantes. Nya sok atuh buru-buru, buru-buru, buru. Buru-buru kan itu.
1: Semohon.
0: Naon maning ngulang kene?
1: Imanawi atuh. Aya carakeun ka kang kang nu di bumi kitu ngasa teh sim kuring teh.
0: Aduh nah pamalengser. Tah ieu mere tah. Namahan da nya.
1: Simuhun atuh nuhun atuh.
0: Kade ieu duit keur mah teu sabaraha bikeun ka pamajikan kudu di imah. Ulah dibake sumbang simang heula nya.
1: Simuhun. Aduh, daud di badan atuh simuhun. Abdi bade wangsul lagi teh. Semuhun kaluanun kitu nya sokal itu.
0: Harita keneh paman lengser masrahkeun orok ka paramban anu harita ngagonyok nuturkeun Prameswari ari orok dipangku ku salasa urang sedeng nu sejena ting polohok bengong harita teh.
2: Nun Gusti, jungjungan abdi maksad teh aneh ieu teh Gusti. Naha bubujeng tebet kenging orok? Asa heran kacida abdi mah ieu Gusti ieu teh.
0: Prameswari teu boleh heran, teu ngartoseun kana lalakona.
2: Rai, kaulanun Gusti,
0: engke urang guar lalakona. Ayeuna mah engkang sajaba bersih heula ieu. Jeung geus lapar hayang neda ieu teh.
2: Dawuh timalan atuh, sumangga kaulanun.
0: Harita keneh Kangjeng Raja enggal siram. Saparantos siram enggal digentos raksukan. Sakumaha adat raja di karaton. Sedangkan para pegawai karaton pak pikpek nyagikeun katuangan pinuh harita teh sameja sagala aya. Gancangna carita Kangjeng Raja tuang mani ponyona keranan kawantu cape atuh. Tos bubujeng ti leuweung tutupan. Uncal menang morok diurus ku para pegawai karaton. Rengse tuang teras ngalih ka patengahan. Di deuheusan ku Prameswari tekung silila aya anu uluk salam horeng paman lengser anu meunang ngajang dian tea.
3: Waduh, bagea paman hiap ka jero ka dieu.
0: Kangjeng Raja ngabagiakeun,
1: hatur rebu nuhun laksa keuti kabingahan. Aduh, nyangakeun sim kuring sembah pangabaktos Gusti ieu teh.
3: Dah kitu atuh dangdan geuning aduh pantes meusan. Kadenya alus kitu mah. Aduh nya katampi katedap pisan paman. Sumangga calik paman.
0: Paman lengser diuk mando ngadeuheus ka Kangjeng Raja. Prameswari oge aya di dinya ngariung. Pungkureunana ngajajara para emban anu bakal jadi saksi kana naon-naon anu baris dipedar ku Kangjeng Raja. Geus kitu ngong Kangjeng Raja sasauran harita teh.
3: Rai,
2: kaulanun Kakang.
3: Sumangga udah ngawitan muka lalakon ieu teh.
2: Mangga ngiringan kaulanun. Naon anu bade dugi didugikeun ku pangersa. Mangga abdi tangtos ngabandungan karawan daria kaulanun.
3: Ieu sanyana mah. Rai,
2: sumuhun.
3: Urang teh danget ieu benang disebutkeun keur kauntun tipung kata Mang Beas. Keur untung ningang bagja. Alhamdulillah dinururan ku karahayuan ari marga nu jadi lantaran tayalian. Ku datang na paparinti Gusti Yang Maha Widi, ti Pangeran anu Maha Kawasa tur Maha Asih. Ku datang na ieu hiji orok anu kapanggih di jero leuweung.
2: Janten ieu orok di jero leuweung.
3: Nya. Da kitu rai. Parameswari ngarenyag curing hak bari olohok para emban ge nya kitu, tapi teu maribu ngomong ngan pamanleng sareng anu katara ayem teh harita teh. Jadi kitu rai. Tapi nu damel rai, ieu orok teh kapanggihna di jero rungkun anu aya di jero leuweung tutupan, di jero leuweung geledegan. Jadi mun kitu mah urang teh asa kagunturan madu ka urugan menyan putih, amis kareueut lir gula batu. Pangna kakang wantun nyangem kitu, apan geus lami urang teh. Geus lami teu gaduh asuheun, geus lila teu boga anak. Eueuh anu ngareuah-reueuh, ngeuyeub-ngeuyeub eusining karaton. Asa sepi akang teh. Oge rai kitu deui apan? Rai oge sami pan. Prameswari ngeluk tungkul kasuat manahna ari ngadangu kitu teh. Tapi teu bisa magar kumaha da memang kitu nyatana. Anjeunna teu acan kagungan putra. Tuning ngatak hanyakal hanyelu ngong deui Kangjeng Raja ngandika. Dah, kitu rai. Kulantaran kitu ieu orok teh pangintun ti Pangeran anu Maha Welas tur Maha Asih. Rupina ngahaja urang keur ngeuyeub-ngeuyeub eusining nagri jero karaton. Jadi ieu orok teh urang piara di dieu, urang anggap anak urang pituin. Kitu tah rai.
2: Ngiringan sapangeresa rupina masih kuring mah teu wantun ngaluhuran, teu wantun ngalalangkungan, nanging panuhun mugia kersa ngawidian. Rai teh saja tumaros kakang.
3: Kitu walar Prameswari anu nuju ngungun bingung manah nanganglu harita teh. Maros kenaun rai.
2: Ieu perkawis orok teh kumaha wiwitanana. Pangna kakang tiasa menakan orok. Nah bet asa aneh. Benak orok direbet leuweung tutupan kang.
3: Kieu ieu teh. Coba pamandeng ser gua lalakona ku anjeun.
1: Aduh. Eueuh timalan. Sumanga kaulan Gusti, kusim kuring baris dicarioskeun ieu sajarah perkawis orok.
3: Cadok pamanleng ngaser nyemah barabat nyaritakeun lalakonna ti awal tepi ka akhir malah guneum caturna pamanleng ser jeung Tumenggung Wira oge diterangkeun sajaran trahna.
1: Tah kitu kaulanun Gusti Prameswari.
3: Pamanleng ngaser mungkas caritaanana cadok nyemah deui harita teh. Tah kitu rai. Naon rupa nu diterangkeun ku paman lengser eta kitu nyatana. Sabab nya paman lengser pisan anu nyanak orok cenah rungkun. Tayeuna kumaha pamendak rai? Saur Kangjeng Raja bari neuteup ka Prameswari anu ungut-ungutan bangun heran. Sabab aneh bet aya orok di jero leuweung.
2: Rupina teu wantun ngalalangkungan pangeresa. Sumanga jisim abdi ngiringan bae karena pangeresa gamparan. Nanging abdi mah banget ku heran. Nah putra saha atuh eta orok teh? Nah bet aya di jero leuweung pangeresa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Umid Wahyudin.
5: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
6: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
6: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
5: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu iya kanu pundak, kanu pundak nyeri ranyo duge ka kanu mastaka.
5: Pak Umid, karadapan panyawat iya tuh seberapa lami, Pak?
6: Oh, pamimanya di tahun 2008 saat aliran latino mobil, weh.
5: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
6: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alfa Provo sih ya. Nya ka dokter wae aya teh da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Teratek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampai tos siap mantan faktor kitu sarua bae teh.
5: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha Pak?
6: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
5: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
6: Alfa Propofol.
5: Bapak saatosna nganggo Alfa Propofol kumaha karaosna Pak?
6: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kan dupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameng, tiasa alhamdulillah gitu.
5: Muhun alhamdulillah.
6: Namane Obet, tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
5: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
6: Kula 6 bae sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
5: Jadi tos karaos siatna panya.
6: Nah, alhamdulillah.
5: Kumaha konsumsina, Pak?
6: Ya, konsumsi teh ending-ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
6: Mun si abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
5: Hatur nuhun, Pak Umid.
6: Amin.
5: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi Alfa Propofol janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
6: Alhamdulillah, amin.
7: Jamu tetes Alfa Propofol yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair
9: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes iya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.

0: sumangga jisim abdi ngiringan bae kana pangrasa gamparan. Nanging abdi mah banget ku heran. Nah putra saha atuh eta orok teh? Nah bet aya di jero leuweung pangrasa.
1: Waler Parameswari nemrakeun eusi manahna. Numatak. Urusan ieu geus teu aya anu terang. Apan tadi oge geus jelas. Disebut anak bagong asa mustahil. Disebut aya anu nunda atawa aya anu miceun saha pijalmaeunana anu tega miceun budak bari orok di jero leuweung. Apan kana rungkun teh hese jeung remet kumaha asupna atuh. Apan geus apal eta teh leuweung tutupan anu dibuka ngan ukur 60 bulan sakali.

0: Terima baik anu geus jadi kenyataan. Da cek pamikir ka ulama, ieu teh orok paparin yang widi. Pikeun urang anu teu boga anak. Kitu tarai.
1: Da buti malan Gusti, ngiringan sapangersa.
0: Ramai subari, teu bisa panjang carita da memang kaharti pisan atuh ku anjeunna oge atuh harita teh. Nah, tah ayeuna urang mikiran pingaraneun ieu budak. Naha saha kira-kirana? Naon pingaraneun budak anu sakira cocok jeung kaayaanna? Eta kabeh nu aya di karaton jempling rehe comrek jempling sarerea pamandeng sarata usik teu malik ngahuleng bangun nu bingung. Kitu deui prameswari teu buru-buru ngawalon. Kawas anu butek pikir geus puguheun para emban dina nyahuan oge mo'wani anu ngomong. Nya akhirna Kangjeng Raja deui anu ngadawuh sabada ngemut rada lambat milih-milih pingaranan eta orok. Rai Prameswari.
1: Kula nuhun ka Kang Prabu. Aya naon, Kang?
0: Cedok Prameswari nyembah. Pamalengser. Abdi Gusti. Lengser nyembah curing hak. Lamun teu aya anu manggih pingaranan, coba lenyepan calon ngaran ti kaula. Kieu yeuh. Kasakabeh anu aya dina ieu riungan, lamun teh mah teu aya anu manggih pingaraneun, coba lenyepan calon ngaran ti kaula keur ieu budak. Kulantaran eta orok teh awewe, tah ku kaula ngaran nu kahiji make kecap Dayang. Kulantaran eta orok teh awewe. Diwubuh ku ngaran anu kadua nyaeta Sumbi. Pek bantuan milih naha mana anu cocok, naha Dayang atawa Sumbi.
2: Heh, aduh sae duanana oge kaula nun, boh Dayang boh Sumbi.
0: Cek paman lengser bari nyembah deui tapi teu wani milih mana anu alus. Kumaha pamendak rai?
1: Kenteran sim kuring atuh tewantun ngelalangkungan pangersa mung pihatur paman lengser eta sae rai oge satuju pisan.
0: Kitu waler Prameswari. Tadi kitu mah geus bae duanana urang hijikeun pingaraneun eta orok teh ngaranna Dayang Sumbi. Barang cacap kasauran Kangjeng Raja ujug-ujug goak orok teh ceurik jejengkeungan roesan nyapuguh. Sarerea kaget ngareret ka orok anu keur dipangku kumban tapi teu gugup. Sarerea ngamaklum malah Kangjeng Raja mah imut pok ngalahir deui. Lir aya tatali batin geuningan kawas aya rasa jiwa nu sarasa. Jadi ieu kawas aya rasa jiwa anu sarasa antara kaula jeung eta budak. Muga-muga bae ngaran Dayang Sumbi baris cocok jeung lalemutan orok. Tah ayeuna kari milih piindungeunana anu baris ngasuh sapopoena anu tanggung jawab salalawasna. Prak eta mah masrahkeun ka rai, sok kandun milih emban mana anu rek dipercaya ku rai. Kitu kasauran Kangjeng Raja maksadna taya sanes sajamilih emban anu sakira tulaten ngurus orok.
1: Kaula nun Kangjeng Gusti.
0: Kumaha rai?
1: Pawilawos Cicimabi sadayana oge sami bae bari setia satuhu kana satimbalan Gusti. Nanging suparos langkung Abdul mah nyangakeun bae ka kersa gamparan. Nah saha anu bade dipercanten ku gamparan kaula nun?
0: Ari kitu mah atuh coba sina ka dieu Bi Umi nya. Harita keneh Prameswari nyangur emban anu ngaran Bi Umi. Ari emban nu ngaran Umi teh emban kadeuheus, emban kadeudeuh ka percantenan Kangjeng Raja. Lantaran eta emban anu ngaran Bi Umi kahiji tulaten, kaduana parigel jeung rancage kana gawe. Atuh seuleundeuh Bi Umi nyampeurkeun brek deku cedok nyembah, alus payus, ber

0: Resta ya cawadunana geus apal kana tetakrama ngahadap kakang jeung raja harita teh.
1: Ya, Umi,
2: kaula anu gamparan
1: ka dieu marek ka hareup.
0: Saur kakang jeung raja bari ngagupai.
2: Imalan unyuk sumanga kaula nun.
0: Cedok deui bi Umi nyembah, terus ngesot maju ka hareup, cedok nyembah deui tumungkul semu ajrih teu lepas tina tata kasopanan rumasa keur kumawula.
1: Umi,
2: kaula nun,
1: maneh geus nyaho yen kaula teh manghi orok.
2: Parantos Gusti.
1: Tah ayeuna, kaula rek menta karidoan maneh pikeun miara eta orok. Boh beurangna, boh peutingna, katut sagarupa kaperluanana urus ku maneh. Eta orok teu resmi diangkat jadi anak kaula, tapi kaula boga rasa yen eta orok dikirimkeun ku anu maha kawasa ka kaula anu teu boga anak. Tah ku kituna pikeun ngurus eta orok ku kaula dipasrahkeun ka maneh Umi. Jadi segala rupa keperluan, cumponan, sakumaha mistina, ulah aya anu dipungpang, pangabutuh, menta ka mantri jero, segala rupa geus nyampak. Tah kitu Umi.
2: Kaula nun, katampi ku astakalih, kateda, katarima, timaran Gusti kahartos pisan, sumanga. Sejadi astukeun pisan kaula nun. Tangtos diestokeun pisan kusim kuring.
0: Tembal bi Umi bari nyemah deui. Syukur bagja kumanyangan. Prak eta orok asuh gedekeun urus sagala rupana kaula percaya ka maneh Umi. Kaula yakin maneh bisa jadi gaganti indungna eta orok.
2: Dauti malan nampi Gusti.
0: Bral geura urus sakumaha mistina nu baris ngabantu para emban sakabeh. Anu nyeseuh, nu popolah, anu kitu nu kieu, aya anu sejen. Maneh mangasuh jadi gaganti indungna. Khusus ngasuh we maneh mah Umi. Tongga lideur, kudu geten, kudu tulaten ieu ngurus orok.
2: Unjuk sumanga kaula nun.
0: Nya akhirna orok teh dipasrahkeun ka bi Umi, emban ka petengan kangjeng raja. Oge emban kakasih raja. Kepercayaan Raja Galuh anu luhung, anu ulas asih kasasama. Satu tas nangga bagi tugas riungan bubar. Paman lengser mulang kaimahna. Para eman ngabring kakaputren ngiringkeun bi Umi anu mamangku orok anu ngaran Dayang Sumbi. Atu puguh di karaton jadi haneuteun. Jadi haneuteun eta di karaton. Asa tambah komarana, asa jadi eueub tamah betah. Kaputrennya kitu keneh rame kuno suka seuri ngagonyak bi Umi. Ngaheureuyan orok anu ngaran Dayang Sumbi. Eta para emban otel silih toel, silih banyolan, rame sareseurian.
3: Iya, kening laksana di kaputren aya orok. Moal keung ayeuna mah. Mal asa di astana kaputren teh ieuh baris dipapaesan ku tangis anu geulis goakna orok anu montok.
0: Ceuk hiji emban bari cakah cikih milu meresan sepre keur pangsarean Dayang Sumbi.
3: Ari kuring anu untung dipercaya ngasuh ieu orok atuh kuring nu untung mah ieu teh.
0: Ceuk bi Umi agul sabab reueus dipercaya ngurus orok ku raja harita teh.
3: Ah, dan lain ka Umi wae atuh ieu. Kuring oge apa dititah ngurus. Milu miara, nya keur sarerea atuh ieu mah.
0: Ceuk emban anu kolot bari pak-pikpek nilepan samping.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cicurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek. Mungkin aya karaosna gitu. Ngadangu iya tiridau iya. Dan Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teu seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kuring oge apa nih titah ngurus. Ibu miara, nyakros harerea atuh ieu mah.
1: Cek man anu kolot bari pak pikpak nilepan samping.
0: Tapi anehnya, aneh naon ari didinya Umi. Aneh ieu teh. Ieu putra saha ieu teh anu sanyananya. Nah bet kapanggih tina rungkun jero leuweung atuh. Asa aneh teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal.
1: Cek Bi Umi.
0: Mulai omong-omong. Apaan sahur Kangjeng Raja oge? Ieu teh pangirim ti Gusti. Pemahanan tinu maha kawasa kanggo Kangjeng Raja mah. Ye, omat urang ulah loba omong. Ye, anggap penyaho bae. Ye, utama nama engke mun ieu orok geus gede. Tak itu ye, aya naon teh ieu teh?
1: Cek hiji emban anu ngarati anu panjang pikiranana. Sarerea satuju da kaharati ku sakilat oge. Yen moal pihadeun upama kadenge ku Dayang Sumbi di mana manehna geus gede, geus ngarati kana obrolan batur. Atuh geus kitu mah para emban teh suhud digarawe satugasna sacabakna sedengkeun di luar beki jempling daharita teh wanci peuting atuh di langit bentang baranang tingkeretip tingkericep bangun anteng ayem tengtrem di laloba pamikiran kawas manusia di pipir karaton di alun-alun jeung di patamanan reang jangkrik patemalan cicir jeung cari cangkas taya reureuhna sakapeung kadenge suara anjing anu ngagogog suara kohkol awi di takolan korona malam harita teh lila-lila di kaputren jempe para emban sarare orok di kekepan kubi Umi ari Dayang Sumbi orok anu pinanggih bagja ngahenen sarena tibra haneut meureun ayem tengtrem jiwana tenang asa kaluara tina kaluat geus bisa hirup wajar babarengan jeung sasama manusia deui harita teh. Ari waktu terus nyurungkuy, beurang deui, peuting deui, beak poe jebul minggu, cucup minggu datang bulan, palat bulan ganti tahun kitu jeung kitu taya eureuna. Namahan bilangan mangsa numu-numu itungan waktu. Kebiasaan Kangjeng Raja sungging perbangkara anger teu aya robahna. Sataun dua kali ngeresakeun bubujeng kaleuweung tutupan. Paman lengser jeung sakumna wadia balad teu weleh satia nyarengan Kangjeng Raja. Kacaturkeun di karaton, kaayaan bet jadi robah, robah ku ayana orok anu aneh, anu kapangih cina rungkun di leuweung tutupan. Pada man unggal poe cape gawe, ngurus orok miara budak anu nyeuseuh, anu ngasuh, anu ngasakan kadaharan jeung sajabana. Harita teh isuk-isuk keur meujeuhna haneut moyan, langit lenglang taya tedeng aling-aling bersih henteu kakotoran mega. Panon poe molotot cahayana cumirat nyaangan buana pancatengah. Ari Bi Umi harita bijil ti kaputren ngais orok anu geus dingaranan Dayang Sumbi. Tukangan Bi Umi aya anu nutur genduaan emban anu salawas nasatia jadi ganek Bi Umi. Bring para emban teh ka patamanan di papagku angin leutik anu ngoyageun kekemangan kukupu pating kaleper manuk recet di sarada hawa di patamanan seger matak betah sengit kembang mani meleber nyamuang sapakarangan.
0: Aduh bagja temen poe ieu teh bengras dir bengrasna hate kuring suka bunga menang pancen ngasuh orok anu sakieu montokna. Aduh gelis ieu anak bibi gelis meni gelis kieu tuh meni amo cuek kieu ieu budak.
1: Cek Bi Umi bari terus leumpang disutur

0: pok salah seorang banemalan.
1: Nya bener kuring oge miru bagja ieu teh. Abi kieu mah asa aya pagawean ieu teh. Asa puguh kawajiban ieu teh. Isuk-isuk terreda lamun hudang da inget ka orok, inget kana seuhan deui. Tak kitu ieu teh. Nya bener kuring oge jadi mineng ngalilir beuting ieu teh.
0: Temal bi umi deui. Kacaturkeun harita geus gok tepi ka jero taman. Bari aya bangku panjang pernah nahanapeun tangkal kananga gek bi umi diuk bari mangku orok. Emban anu dua ngagondeng gigireunana hiliwir angin leutik nebak kana kekembangan aroyag pating arulang seungitna beuki maleber dayang sumbi harita di ais diapik-apik dipangku didama-dama kawas nanggeuy nok beureumna ceuk peribasa tema.
1: Bagja, bagja, bagja temenan ieu budak. Bagja temenan ieu teh atuh Umi. Bet kapena ku Kangjeng Raja anu welas asih. Urang macan bugu kitu. Lamun urang dipiceun ku indung ka tengah leuweung, cigana teh ari sok, ari kopeni akan naung.
0: Ceuk mban bari melong ka orok.
1: Yeuh, amit-amit abang bayi. Nah ngalamun tebet kemalina anteing bararait bait bait bait bait bait bait ieu teh ulah ngalaman atuh kitu ieu teh.
0: Ceuk bi Umi ngabari gidig teu hayang ngalamun ngalamun acan manehna mah.
1: Ih eta mah apan ngalamun ieu ngalamun ieu ieu mah keur ngabanding-banding jeung nasib nu tumiba ka nenda yang sumbi.
0: Ceuk eta emban manikeukeuh.
1: Ulah sok heureut pamikiran naon tatu ieu teh. Apan ieu mah sasat pamasihan anu nu maha kawasa. Ieu mah pamasihan ti Gusti Maha Suci ieu mah orok ieu mah. Ieu budak teh dihaja ieu teh dipasrahkeun ka raja anu bijaksana, dikirimkeun ti kahyangan keur ngeuyeup-ngeuyeup nagara. Jadi lain datang samania ieu mah. Ieu mah kasaning yang maha widi ieu teh.
0: Kitu ceuk bi Umi nemongkeun pamadeganana ka emban anu duaan.
1: Ai heueuh. Da kitu dawuh ratu oge gini ieu teh ieu nya. Ieu mah lain orok manusa, ieu mah lain orok samania ieu mah. Tapi istuning paparinti Gusti ieu teh. Pamasihan ti pangeran anu maha kawasa geuningan ieu.
0: Temal emban anu saurang deui.
1: Mageus ah ulah loba ting omong ah bisi kadengean ku cak-cak bodas geura. Anggur mah ngariring atuh kadinya. Urang beberah manah dayang sumbi gerak ngaliring sabisa-bisa pokoknya urang teh ieu kitu panloba geuning pupuh suna teh kitu.
0: Emban anu duaan ngagugu saterusna pilih ganti kakawihan ngahariring sakapangih lagu mah naon bae we padungeunah karasana asal ngawih ngahariring. Ari dayang sumbi eta orok anu dipangku ku bi Umi ngahenen we bari ngadadengekeun nu ngahariring bari ngadadengekeun nu ngahariring bangun nikmat kawas anu sugema hate panona meretet bari ngawamoe jempolna eta orok teh kitu kabiasaan bi Umi dina ngajarankeun pancen gawena digawe di dadasaran ku rasa welas asih jeung tanggung jawab kabanusaan. Bi Umi mah geus teu mikirkeun kumaha asalna orok, di mana asalna budak jeung saha indung bapana. Eta kabeh geus tara diinget-inget ku Bi Umi mah nu penting mah orok geus asa jadi milikna. Sore isuk beurang peuting digugulung ku manehanna eta orok dayang sumbi teh. Atuh geus teu asa jeung giga, asa ka anak pribadi wae. Asa ka anak pituin we nyaahna teu asa-asa asih lain ka ulinan mika welas mika asih geus taya wates wangenna kitu kaayaan bi Umi mangsa harita ku apik jeung taliti ku geten rejeng tulaten diwemenan unggal mangsa diome unggal poe diurus unggal waktu teu karasa eta orok teh tereh robahna lod lod eta orok teh ngagedean. Beki gede, beki montok, kulit bersih, panon cureuleuk, buuk nanggaling muntang, hideung meules ngabangbara. Anapon, lamun eta orok pareng baceo, matak dedengeun, matak nineng, matak poho kana nanaon. Orok teh halimpu pikaresepeun. Pangabutuh sapopoe daharna pakena katut pangabutuh sejena dicukup ku Kangjeng Ratu, dicomponan ku Kangjeng Raja.

0: tercukup kukitu. Unggal ayah waktu ngalongokan, malah mah teasa-asa. Dipangku, ditimang-timang, dieyong-eyong ku Kangjeng Raja haritate.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya minyak.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya minyak.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
4: Iya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
4: 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan. Nanti
4: kebian ka dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik ieu.
3: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
3: Ya, padaran teh panas angin tehnya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
4: nyeri ai gugah ge teu tur teh.
3: Rorong kujutan pangintenya.
4: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
3: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
4: Ah iya teh malah aminnya 8 sasi.
3: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
4: Nah.
3: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
4: Raos we.
3: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
4: Nya.
3: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
4: Nya, kamana meni eta teh karaos teh ya.
3: Mohon alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu gugah.
4: Teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh tah. Asa cocogan gitu.
3: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
4: Alhamdulillah ya
3: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
4: 3 kali kamari mah
3: ka
4: ieu teh. Ayeuna nya tos meningan.
3: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
4: Tilu genep tetes kene sadintennya.
3: Oh.
4: Sekali ngaleut
3: genep tetes.
4: Genep tetes.
3: Tilu kali pangintennya?
4: Iya.
3: Tilu kali?
4: Tilu kali.
3: Oh, berarti
4: mun sare.
3: Berarti 18 tetes ya sadinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: Radio Peace FM.
5: Peace Radio.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga.

0: Pangabutuh sama poe daharna pakena katut pangabutuh sejena. Dicukup ku Kangjeng Ratu, dicomponan ku Kangjeng Raja, malah mah teu cukup ku kitu. Unggal aya waktu ngalongokan, malah mah teu asa-asa dipangku ditimbang di eyong-eyong ku Kangjeng Raja. Eta Dayang Sumbi teh. Nya akhirna sabada taun-taun dipiara, jreg jadi budak awewe geulis na kabina-bina. Montok lenyang pikaresepeun dina umur 7 taun geus katara sipat-sipatna, bageur rapekan teu ogoan jeung satia ka kolot kanu ngasuhna. Mun seung ditilik tina tangtungan eta Dayang Sumbi teh estu hese neangan cawadeunana. Ari sabab kulit teh jeung carulang leungeun bentik ngagonewa, buukna hideung meles ngabangbara. Galing muntang babati kudrat. Cek juru pantun teamah ditilik tegigir lengik di sawanga ti tukang lenyang ditetep di hareup sieup. Cacakan umurna karek 7 taunan. Geus temong kaunggulanana mun dibandingkeun jeung budak awewe-awewe sejena. Ari ulina tara jauh jeung Bi Umi, malah geus asa kaindung we Dayang Sumbi teh. Mun eueuh teh sok ditatanyakeun embung ka batur, hayangna teh jeung Bi Umi we eta teh. Kocapkeun dina hiji mangsa Dayang Sumbi anu keur meujeuhna kembang buruan. Harita teh diasuh ku para emban di taman leuleumpangan bari kakawihan ruwal rawel metikan kembang. Jol Kangjeng Raja disarangan ku Prameswari ngajanteng di lawang kaputren. Maksadna sejangalongok Dayang Sumbi ari breh teh nuju amengan di taman. Bagja temen budak teh sehat tur bersih jeung geulis deui pikalucueun. Nuhun Gusti, nuhun ya Allah ya Robi. Anjeun parantos ngalungsurkeun hiji pebuton kemang kadaton kasim kuring. Kitu saur Kangjeng Raja bari ngadeg sarta melong ka Dayang Sumbi anu keur anteng leuleumpangan di taman.
1: Tapi nu damel Kakang, bagja temenan. Untung temen dipaparin putra teh pikarucueun, Kang.
0: Kitu sangem Prameswari anu memangna sarua nyaahna, sarua deudeuhna, sarua asihna ka Dayang Sumbi, raos ka putra ku anjeun. Kumaha praosan rai sabada ninggal Dayang Sumbi kitu?
1: Teu nilam sanaos cakedik atuh pangersa. Asakapun anak pituin we tak itu malih mah ngaraos bagja asa kaupahan hate gaduh cocokan gaduh omeun tetiiseun deui ayeuna mah Kang.
0: Laras kitu rai,
1: tapi nu damel eta memang murni tina salebeting ati anu suci Kang.
0: Nuhun ari kitu mah atuh saha teh jeung Kakang, memang ieu mah budak teh budak ajaib lir ibarat putra widadari anu diturunkeun ti kahyangan anu ngahaja dikintunkeun kudu maha kawasa ka urang duaan. Bagja temenan ieu teh. Kitu dawuh Kangjeng Raja harita teh. Harita teh Kangjeng Raja sungging perbangkara sareng Prameswari tina kunyah-nyahna ka Dayang Sumbi dugi ka teu kersa ngaganggu kanuju anteng amengan. Dayang Sumbi diantep sinawareg lulumpatan bari ruwal rawel metikan kembang sakapeung lulumpatan ngudag kukupu ku para emban dibantu teu aya kacape hantem ditutur-tutur bisi Dayang Sumbi geubis.
1: Tuh Kang, para emban sakitu tulatena apik jeung taliti teu gagabah teu balangah tuning satya satuhu kana tugas maranehanana Kang.
0: Saura sang Prameswari bari nunjuk ka para emban. Atuh da, rek teu suhud kumaha? Sagala rupa pangabutuh dicukup, moal aya kakurangan. Rek neangan nu kumaha deui atuh. Hirup jadi emban geus senang, moal kakurangan dahareun. Wajar lamun banget satya teh.
1: Laras kitu pisan Kakang.
0: Kitu geuneum caturna Kangjeng Raja jeung Prameswari. Geus radalami Kangjeng Raja nyauran ka Bi Umi supaya mawa Dayang Sumbi ka parataran kaputren. Maksana Kangjeng Raja palay tepang Atu hari tabi umi buru-buru nuyun Dayang Sumbi diolo dibawa ke payuneun Kangjeng Raja bari lempang teh pok Dayang Sumbi tumanya.
1: Aya naon bibi? Apa nesep kene ngalaan kembang abdi mabi? Nesep kene di dieu atuh abdi mah disaur ku Kangjeng Raja gelis. Kadenya kade sing tiasa ngahormatna engke teh upami urang parantos tepang sareng Kangjeng Raja deku teras nyemah turutan embinya.
0: Cek bi umi ngaharewos sabab manehna anu boga tugas pikeun ngawarah Dayang Sumbi ngeunaan tata krama mun ngahadep raja.
1: Mangga bibi, tangtos ku abdi diestokeun bibinya. Nya. Kada kitu atuh gelis.
0: Tekung si Dila srog ka payuneun Kangjeng Raja anu caralik dina korasi nu aya dina teras kaputren. Brek para emban deku Dayang Sumbi ge nurutan. Cedok rampak sembah lalucu taya anu kaku.
1: Kaulanun juragan raja tabu timalan Kangjeng Gusti abdi sadaya nyangakeun sembah pangabaktos mugia katampi ku astakali.
0: Cek bi umi bari cedok nyembah. Katarima umi. Syukur pisan umi. Syukur maneh geus ngajarankeun pancen kelayan hade. Kami banget nya tumarima ye teh. Nenyo Dayang Sumbi sehat waluya. Kitu saur Kangjeng Raja bari neuteup ka Dayang Sumbi. Anu manok payuneun anjeuna geus nemongkeun sopan santun budak teh nyaho kana tata krama.
1: Sadaya daya pada epek reseu naon atuh ge teh juragan raja.
0: Tembal bi umi. Dayang Sumbi.
1: Kaulanun Kangjeng Gusti.
0: Dayang Sumbi nyemah bari tetep tungkul mando teculangung sumawona cologog. Kieu Dayang Sumbi. Kadenya gelis ulah kamalinaan teuing lamun keur ulin teh sing nurut ka bi umi supaya salamet rahayu jauh cina balai.
1: Sumangga kaulanun Gusti, tangtos diestokeun pisan ku jisim abdi Gusti.
0: Tembal Dayang Sumbi deui sopan pisan budak leutik teh. Satuluyna Kangjeng Raja sungging perbangkara masihan rupi-rupi wejangan ka Dayang Sumbi. Sakumaha ilaharna Rama Kaputra diruyukeun jeung tata kahirupan di karaton. Kitu deui Prameswari tekantun maparin pibejang ka Dayang Sumbi kawas ibuna pituin we atuh. Nyaahna dedeuhna welas asihna geus teu nilam estu kawas kaputra ku anjeun. Nyaahna Prameswari lain pembulasan, asih lain kaulinan, tapi es tuning celik putih celak herang kedal tina rasa anu mulia bijil tina ati anu suci bersih. Atuh nampi pewejang kitu teh Dayang Sumbi mani mando mani manco bari tenget ngebandungan taat satia tewani baha. Najan umurna karek 7 tahun tapi geus katara yen boga sipat calakan seket pirasatna jembar jiwana encer utekna. Dah, kitu Dayang Sumbi. Mugia amanat di kaula mawa manfaatnya.
1: Hatur nuhun Kangjeng Gusti. Sumangga tangtos ku jisim abdi diestokeun pisan Kangjeng Gusti.
0: Dayang Sumbi nyembah deui alus naker. Sanggeus kitu mah Kangjeng Raja ngersakeun jengkar ti kaputren. Ngan samemehna awawadian ka bi umi. Dibi,
1: kaulanun timalan.
0: Kade sing toweksa, dina ngurus budak sing kadiksa. Mun aya naon mah geuwat bejakeun ka kaminya.
1: Timalan perantos katampi, tangtos aja diestokeun pisan. Ku jisim abdi ka ulah raja.
0: Syukur bagja kumanjangan. Dabuh ratu lajeng ngajak Prameswari angkat ngantunkeun ka putren ngalih lumebet ka karaton deui Kangjeng Raja teh harita.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian anu ka-12. urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, hemut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peurih, teu karaos pegel. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaluh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng menurutnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayana tes sampang.
2: Ya,
3: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayana mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayana agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupatenna Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, nggak pernah karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sateuacan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sa dinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Guru teh anu kudu digugu jeung ditiru. Aya deui nu nyebutkeun guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Sabab jasa na loba tapi asa kurang dihargaan. Mantap. Lamun urang bijak mah mun hiji waktu panggih jeung guru urang anu di SD jeung guru nu di SMP atau di SMA atau di mana wae, ulah nyebut eta urut guru. Sebut wae eta guru urang keur SD, eta guru urang keur SMP, eta guru urang keur SMA, sabab guru mah eueuh urutna.

jasa guru rame inggawe sepi ing pamri guru tugas numpuk gaji nakuru guru ngajarkan orang maca ABCD guru ngajarkan orang ngitung jiwa lopat guru ngajarkan orang disiplin jeng akhlak guru gaganti inung bapak di sekolah guru ngelahirkan presiden guru ngelahirkan gubernur guru ngelahirkan bupati guru ngelahirkan wali kota guru nusatia boka dedikasi dina profesi guru nu ikhlas mikanya.

0: Pohon berang. Kapan guru oke manusia,
1: sanes rokar hongkol Kang.
0: Standar gaji unggal bulan tengimbang jeng kebutuhan, harga barang teterekelan pamarentah tebecus nahan. Pamarentah tebecus nahan. Iraha anak incu urang bakal menang pendidikan berkualitas, lamun pikiran guru-guru pabelit keneh jeung sagala rupa pasualan.
1: Guru honorer tak karunya tah.
0: Lamun guru kudu ngajar bari gelut jeung masalah hirupna sorangan. Lamun guru berang peuting ngan susah jeung susah.
1: Peuting masare.
0: Lamun guru unggal usikan kagencet jeung kagencet. Tesiga wakil-wakil rakyat. Mes menang kafling.
1: Waduh.

0: Mesir.
1: Ya, pendidikan nomor 2000 nya.
0: Tersirik nati sisi tinggir kehujanan tunjangan kemakmuran tapi waleh. Pohok kan ukung si jadi guru na. Pohok kan ukung si jadi guru na.
1: Pengen ngelo ngamuk haritanya di otista.
0: Sing sabar. Nya guruku. Sanajan nasi bengok teu kudu milu demo.
1: Lah itulah mahnya nyontoh dicontoh ke kumulin-mulin.
0: Bisi bisa kompet daunkeun ku rakyat. Sabab nu demo jaman kiwari mah lolobana pangangguran anu neangan rokok jeung kejo. Hahaok si ganu hee sepanduk pagede-gede nu disiar ngan bargening bargening bargening geus meunang cicis mah cici
1: eta jempe
0: ulah guru mah citrana kudu dijaga
1: ya Kang,
0: guru mah kudu angger jadi nu digugu jeung ditiru
1: laras pisan Kang,
0: ulah niru guru kudu ditiru.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing,
1: perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teu deas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Dino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka do biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Ti ngawitan leutik ka hiji.
0: Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskan, mulai datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, pembaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin mua kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @ Indonesia's Horse Racing. Kurang Jepang di Pangandaran ya.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapan namina, Pak.
1: Salam Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak.
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat seperti abi gitu, asal kesebutan teras ada kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampean tinggal pret, gening kitunya. Terus vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya pijige terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah, katun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaranna.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi, mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun, amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Atur Rewon Barayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak sahai teh, Pak.
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di paling mana, Pak?
5: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
5: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
4: Ya,
5: kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
5: Abdi mah pingsan wae, Pak.
4: Oh,
5: sering gugu.
4: Mohon.
5: Tadi poyang ungat sesek jadi sesek teh, kacapean teh, katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
4: mohon.
5: Sok ngodo dada gitu,
4: mohon.
5: Dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita itu dada, yeah, dada di punggung kita itu pastinya. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
4: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ya panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak?
5: Kadok. Sekarang ke herbal.
4: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
5: Alfa propolis drop.
4: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
4: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
5: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
4: Mohon ibadah lancar
5: mah. Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
4: Oh, kitu.
5: Oh, mah
4: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
5: Alfa propolis alhamdulillah.
4: Ibadah ge lancar
5: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ianya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
4: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
5: Tilu.
4: Oh, sep?
5: Tilu.
4: Oh, tilu botol.
5: Nah, jeung ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
4: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming?
5: Tilu.
4: Jadi kan tos sep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
5: Tilu botol.
4: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
5: Ka hiji.
4: Oh, di botol.
5: Hiji sep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, lima angkot lima ya. Ini langsung awal, wah ima.
4: Mohonnya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
5: Perubahan,
4: alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
5: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis cocok. Ari Abli mah nya. Dugan kitu aing sejen kitu anu bade kos Abli bade ka propolis. semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
4: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
5: Oh,
4: Pak
5: amin. Oming
4: tambah rezeki banyak.
5: Amin.
4: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskan, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, pula warga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin muak kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang Jepang di Pangandaran ya.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya, berlendir, berair, ya
7: sakit
8: lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
8: iya.
7: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 mungkin.
7: Oh,
8: iya. 68.
7: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya.

0: lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
5: Bapak Sapri.
4: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
5: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Terus ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
5: Nemu sabotol.
4: Kumaha pakai kaosna terus ngaleut sabot?
5: Alhamdulillah, aya kaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
4: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
5: Acan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
4: Ngangge obat atau kangge naon?
5: Ngangge obat.
4: Kumaha kaos?
5: Lah anger wae geningan, mung harita wung. Terus ngelain minta ayah weh doi karawas doi.
4: Jadi utama kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul.
5: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya. Terus ngelain malah anger weh doi.
4: Obat alfa propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
5: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi gitu dua.
4: Eta panyawatna naon panu di bumi?
5: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ha, enakeun cenah ayeuna teh teu peurih nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
4: Mun

0: Pak, gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Abatur-batur pengantinnya mendata tangga kami gitu ta. Ada dua opat, RW opat pengantin bade penyawat kawas abdi gitu ta. Mari cobaan lah meser ar propolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin abdi.
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan
3: mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
0: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha
3: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
0: tos nganggo Tesma Aini kumaha apa karaosna
3: sabaraha tos nganggo Tesma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu yuk anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini kalarsana gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya minyak.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya minyak.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Ya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
4: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan. Tapi
4: kebian ka dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik ieu.
3: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
3: ieu. Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
4: nyeri ai gugah ge tuh urteh.
3: Rurung kujutan panginten nya.
4: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
3: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
4: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
3: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
4: Nah.
3: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
4: Raos we.
3: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
4: Nya.
3: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
4: Nya, kamana meni eta teh karaos teh ya.
3: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah. Teu
4: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karanyun asa digerihan ieu teh tah. Asa dicocogan gitu.
3: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
4: Alhamdulillah ieu
3: teh. Sabar kali sa dinten ngaleut teh?
4: 3 kali kamari mah
3: teh
4: ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
3: Alhamdulillah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
4: 3 genep tetes kene sadinten nya. Sekali ngaleut
3: genep tetes.
4: Genep tetes.
3: 3 kali pangintan nya. 3 kali.
4: 3 kali.
3: Oh, berarti
4: mun meh sare.
3: Berarti 18 tetes ya sadinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan aminap.
7: Iwa Santi wa.
6: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
7: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
6: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
7: 6 sabotol. 6 setengah na.
6: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
7: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
6: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas dioper kalau ke dokter teh daya harapan
7: dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
6: palih katuhu anu tos teningal kumapa
7: anu ningali kene anu teningali mana kiri
6: tos nganggo tes maa ini kumapa karaosna
7: sebenarnya terus nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black day nama aja remeng-remeng deui gitu numawi ayana hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
7: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini kalarsan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
6: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: pria di Ciamis diamankan polisi diduga lakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya. Puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Polres Ciamis mengamankan seorang pria inisial H, 38 tahun warga Kecamatan Banjaranyar. Ia diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP H. Carsono membenarkan penangkapan itu dan kini yang bersangkutan sedang diperiksa unit PPA Polres Ciamis. Carsono, Rabu 22 Juli menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan, perbuatan bejat ini diduga terjadi sejak 2022 hingga 2026. Korban yang kini berusia 16 tahun diduga dilecehkan sekitar 15 kali atau lebih. Modus pelaku dengan cara merayu, memberi iming-iming, serta mengancam korban agar tidak menceritakan kepada siapapun. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita kepada temannya, lalu disampaikan ke ibu kandung korban. Sang ibu kemudian melaporkan ke polisi.
4: Kejadian dari tahun 2022 dan baru dilaporkan tahun 2026. Itu kejadian itu di wilayah Kecamatan Banjaranyar. Hasil pemeriksaan kami di UTK, pelaku atas nama H ini merupakan ayah tiri dari korban yang bersangkutan tersebut melakukan percobaan terhadap anak tersebut kurang lebih 15 kali.
2: Pelaku dijerat pasal 473 dan pasal 415 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara, korban kini dalam pendampingan psikologis dan ditempatkan di Rumah Aman Kabupaten Ciamis bersama KPAID dan dinas terkait. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program makan gratis Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu. Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sadeli, membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendata korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
5: Anak-anak kita, baik itu dari SD maupun pasangan, kurang lebih ada angka 31 lah. Ketika 4 lagi kemungkinan berdasar informasi mereka akan berdorong ke sini. SMP itu sebenarnya ada SMP, tapi juga memang ada SD ya. Jadi ada variasi pesantren dan juga ada di sekolah Al-Mansur ya. Yang dapat bawa informasi ini ada makanan dari makanan MBG. Dari kemarin mereka makan, kemudian juga ada yang dibawa lah.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Garut menyoroti dugaan meningkatnya jumlah kasus perilaku penyimpangan seksual LGBT di Kabupaten Garut. Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Ketua MUI Kabupaten Garut, Kyai Haji Raden Amin Muhyiddin Maulani mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ada data yang menyebut jumlah LGBT di Garut mencapai sekitar 6.000 orang. Namun ia menegaskan, angka itu masih bersifat sementara. Kyai Amin, yang juga ketua PCNU Garut, menilai berapapun jumlahnya, fenomena ini berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial dan moral masyarakat sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Ia menegaskan, penanganan tidak cukup hanya dengan penolakan. Dibutuhkan langkah komprehensif melalui pendekatan persuasif dan humanis dengan banyak pihak.
2: Yang jelas, bukan angkanya. Sekecil apapun itu kejahatan yang luar biasa dan merusak moral agama dan bangsa. Harus kita antisipasi. Nah, ramuan yang rumusannya itu harus kita kemas dengan mudah-mudahan dengan solusi yang komprehensif. Tidak saja harus dibenci, harus ada solusi. Bagaimana kita pendekatan secara keagamaan dengan orang tuanya, bagaimana dengan dia, bagaimana dengan kehadiran pemerintah di sini. Masyarakat Garut itu kan secara umum masyarakat agamis. Himbauan dari MUI kembali lagi kepada agama yang sebenarnya. Apa yang tidak boleh ya tidak boleh. Apalagi ini kan kejahatannya sudah lama sekali. Dari zaman Nabi Lut sudah ancaman seperti itu. Dan sudah fakta dimurkai Allah dengan azab yang luar biasa. Maka kita harus kembali ke alam yang jahanam itu.
1: Sebagai daerah religius dengan banyak pesantren, Garut dinilai memiliki modal kuat untuk memperkuat pendidikan agama melalui pengajian dan dakwah. MUI juga mengoptimalkan peran komisi dakwah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dirinya meminta Pemkab Garut bersama aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi sesuai kewenangan. Ia menegaskan LGBT merupakan perbuatan yang melanggar aturan agama dan tidak boleh tumbuh di Garut. Penanganan dinilai harus tepat, bijaksana, dan tepat mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Masih informasi terkait, perwakilan ulama dan ormas Islam di Kabupaten Tasikmalaya menggelar audiensi bersama DPRD dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Rabu 22 Juli. Dalam audiensi, para ulama mendesak DPRD dan Pemkab Tasikmalaya segera menerbitkan aturan larangan LGBT. Desakan itu mengacu pada data yang dikumpulkan ulama yang menyebut terdapat sejumlah akun media sosial di Tasikmalaya beranggotakan puluhan ribu kaum gay. Dalam pernyataan sikapnya, para ulama mencermati bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029 telah mengklasifikasikan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer dalam dimensi sosial, budaya, dan ideologi yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Menurut mereka, kebijakan itu menunjukkan negara memandang isu ini bukan semata sebagai persoalan individual, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan strategis pertahanan negara.
3: Kami datang ke gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menyampaikan aspirasi kami, mengingat begitu maraknya LGBT di Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian kami, di 12 akun Facebook kelompok gay, ternyata di Tasikmalaya ada 33.500 anggota gay. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kami datang ke sini untuk mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya beserta pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya segera untuk menerbitkan perda larangan LGBT. Jawaban dari Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, akan segera dilakukan tahapan-tahapan pembuatan perda larangan LGBT.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio. klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Info Alpha.
7: Info Alpha.
8: Info Alpha.
9: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
6: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
11: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
12: Bapak Atang.
11: Bapak Atang,
12: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
11: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
12: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
11: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
12: Aya setahun mah.
11: Kumaha bu katingal nasib Bapak pada saat teh damang teh?
13: Sering dirawat.
11: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
12: Nah, tos ke mana-mana.
11: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu.
12: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
11: mohon.
12: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
11: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
12: Kitu jeung kitu Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
11: Oh, mohon.
12: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
11: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
12: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta Alpha Propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
11: Iya, iya.
12: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat Alpha Propolis.
11: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi Alpha Propolis?
13: Alhamdulillah ayeuna mah cita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
11: Iya.
13: Nama
11: tos tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
12: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
11: Oh.
12: Jadi teh pal
11: wae gitu. Kawitan mah.
12: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
11: Mohon tos sakintan
12: ya. Eta mah gitu apa propolis mah. Nyadi nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
11: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
12: Nembe 5 dinten.
11: Nembe 5 dinten.
12: Iya.
11: Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
12: Di dinten ka 3 oge.
11: Mohon.
12: Tos aya perobihan.
11: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanna nya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
12: amin
11: kitu bapa jeung ibunya bapa bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
12: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio
11: alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
12: waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
7: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
8: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
8: abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat.

0: kita lihat bahwa di sini di dalam slide ini ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatnya Ibu.
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
4: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
3: Naon karaos?
4: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
3: Terus CF sabaraha botol Ibu?
4: Mentege sabotol.
3: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atanapi panyawat sanesna, ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
3: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui, akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair
1: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pemi obok teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Aya na teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 BCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: para mitra sadaya. Jaman kiwari loba jalma nu hayang ujug-ujug beunghar. Teu padoli kumaha carana, nu penting loba dunya barana bari teu kudu cape. Ujaring dina ieu carita, salah sahiji jalan anu kudu dipilampah nyaeta ku cara munjung atawa aya oge anu nyebut nyupang. Nyupang atawa munjung teh nyaeta hiji cara anu teu munasabah. Menta-menta sangkan beunghar ka bangsa siluman silemin atawa memedi jeung sajabana. Caturkeun aya saurang kolot nu geus lila boga pacabakan atawa profesi jadi tukang bensin eceran di wadahan gendul atawa botol. Eta kolot anu geus ngelah mah nyaeta Abah Jabut. Nyaho kana ngaranna Soteh dumeh dina jongko tempat manehna dagang aya plang nu unina kieu. Pom bensin gendul Abah Jabut. Sampak harita Abah Jabud keur ngalalengkur we nunutan. Alatan ti isuk mula nepi ka harita kirawan cilohor can aya nu meuli bensin saurang-urang acan. Rajin aya oge anu nganyuk. Nya eta tukang ojeg nu sapopoena tara meunang penumpang. Pedah eta meureun motorna geus kaasup jadul jadi tara aya penumpang anu pirajinan daekeun naek motor bogana. Lenggut, lenggut. Harita Bah Jabud teh nunutan, mani lelenggutan bari matana meletet. Sakapung benta sakudeng, terus peletet deui lenggut deui. Ngan sigana ari celina mah pangdengena seukeut keneh. Kaciri we, basa tina radio anu keur disetel, kadenge aya lagu keong racun. Atuh manehna ngadak-ngadak curinghak tuluy suara radio teh digedean. Tetela sanggeus ngadenge lagu kasedepna mah, Bah Jabud teh kaayaanana jadi cenghar deui. Cirahna unggut-unggutan bari sakapeung kadenge ngahariring niru-niru biduan dina eta lagu. Teu lila ujug-ujug reg, lagu teh eureun teu pupuguh. Padahal eta lagu teh can waktuna anggeus. Ceg Bah Jabud kana radio bari tuluy ngomong siga nu keur nyarekan radio.
1: Jadul teh. Radio kasebelan. Nah, teu pupuguh eureun sia teh. Urmah aing teh pusing, tisuk can menang duit. Kari-kari lagu kasedep aing ujug-ujug eureun teu pupuguh. Geus bosan hirup sia teh.
0: Pruk pruk pruk, harita radio teh dikepruk-kepruk. Teu sakara-kara radio teh ujug-ujug disada deui. Ngan hanyakal lagu kasedepna teh harita geus beak. Nu kadenge ku Bah Jabud harita tina eta radio teh nya eta iklan. Kieu unina iklan teh. Boh bilih di antawis para wargi. Aya anu hoyong beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Bari aya cara anu jitu, dijamin dina waktu anu singkat bakal jadi jalma anu lubak libuk ku harta. Bro di jero bro dipanto, ngalayah di tengah imah. Hoyong terang carana, sumping bae ka ahli supranatural, Nyi Ratu Kembang. Alamat Jalan Pabaliut, Gang Pajejet, Peuntaseun Gudang Minyak Jalanta. Wajah kudu anu keur nyarekan radio teh jadi curinghak. Sabab iklan anu cekeneh kadenge kumanehna, geus bisa mere harepan pikeun ngarobah nasib sangkan jadi jalma beunghar. Bah Jabud harita teh ngomong ngagerendeng.
1: Wah, kabeneran yeuh. Aing keur butuh informasi ngeunaan tempat kasugihan. Tapi naha nya kitu? Soalna aing mah asa kakara ngadenge iklan dina radio samodel kitu. Biasana mah paling oge iklan obat kuat.
2: Ari ieu iklan pamujaan. Jadi panasaran yeuh. Rek didatangan ah.
0: Teu lila ti harita, Bah Jabud tuluy beberengkes. Sanggeus jongkona ditutupkeun, manehna megat ojeg, nu sok biasa sapopoena purah nganyuk bensin. Nu dipalar sangkan teu kudu mayar. Teu kacatur di jalan. Kocapkeun Bah Jabud harita teh, geus anyog ka nu dituju, luyu jeung alamat nu disebutkeun dina iklan. Breh katempoku manehna hiji imah nu diharepna make plang anu unina kieu. Ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Mata Bah Jabud melotot teu ngiceup-ngiceup nempo kana eta plang. Satuluyna manehna ngomong jero hate.
1: Wah, bener oge iklan dina radio teh. Tetela di ieu tempat aya ahli supranatural. Ngarananya eta Nyi Ratu Kembang. Siga kumaha jelema nanya? Moal kitu nini-nini mah. Nah, baru itu, rek nini-nini oge. Nu penting mah,
2: tujuan aing bisa laksana. Satuluyna bah jabud lempang nuju ka eta imah. Bari matana retdei-retdei kana panto imah nu harita dina kaayaan nutup. Barang geus anjog ka pakarangan. Kebeg bah jabud rewas. Sabab dina dahan tangkal buah kasampak aya monyet keur gagaro. Nempo aya tamu ngajanteng monyet teh katempo curing hak tuluy melongka bah jabud bari ngarenyuan. Bah jabud harita manehna teh neger-neger maneh. Kalayan ati-ati manehna leumpang salengkah-salengkah bari anger mata nama melongka eta monyet.
1: Duh, untung kasep. Abah bari ngalangkung.
2: Cek bah jabud dari popoyong koda. Manehna nyebut kasep ka eta monyet, pedah nempo eta monyet teh aya kanjutan.
0: Jadi maksudna monyet lakina para mitra. Dalamun monyet awewe nama meureun bah jabud teh nyebutna geulis. Itulah kinten-kinten.
2: Ngan dasar monyet para mitra, di sopanan teh kalah ka cleng harita luncat sarta ngarawel cindung bah jabud.
1: Rui cindung teh dibawa naik,
2: sup eta monyet teh asup kana kandangna anu aya dina dahan tangkal buah. Atuh dirawel cindung ku monyet teh bah jabud lain deui reuwasna. Sabab sirahna bakal katempo molena setengahna. Kalayan bari dodongkoan bah jabud nyarita ditujukeun ka eta monyet.
1: Aduh, kasep, ulah kitu peta. Sing hawa tos ka abah.
2: Tingali, sirah abah mani molena sieu. Kadieukeun eta cindung teh. Engke dipasihan kanggo jajan.
0: Diomong kitu ku bah jabud. Monyet teh teu ngartieun teuing henteu. Ngan anu jelas, monyet teh harita nyanggereng tuluy ceg kana cau buruk.
2: Pelawar harita cau buruk teh dipangpengkeun ka bah jabud. Atuh, pok harita cau buruk teh nele, nengel pisan kana sirah bah jabud.
1: Atuh bah jabud jadi nafsu, tuluy gantawang teh nyarekan eta monyet.
2: Weh, kunyuk!
1: Kudunang pisan disabaran sia. Sakitu aing sopan santun teh. Nasia kudunungan teh teu disakolakeun.
2: Urang ajar pisan sia.
1: Hayang dikieu sugan ya.
2: Cek bah jabud bari ceg kana batu.
0: Tuluy batu teh dipangpengkeun ka eta monyet.
2: Pelawar kumrang.
0: Batu teh harita ninggang tiung kandang monyet nu dijieun tina bahan seng.
2: Kuek, kuek, kuek.
0: Cek eta monyet para mitra kokoekan bari nembongkeun huntuna nu ranggeteng.
2: Ari nu boga imah. Barang ngadenge monyet kukutanana kokoekan, manehna tuluy kaluar.
0: Breh teh harita katempo saurang lalaki kolot, keur nyarekan monyet bari tutunjuk.
1: Dasar monyet atah warah. Teu nyaho sopan santun. Sia teh sok diwarah teu kudunungan.
0: Diomong kitu ku bah jabud, monyet teh teuing pedah ngarti atawa memang kabeneran. Ngan anu jelas harita monyet teh katempo nonggengan.
2: Atuh bah jabud teh beuki amek. Tuluy porosot harita ngalaan sendalna sabeulah.
1: Sarta teu tatapa sini deui, pelawar sendal teh dipangpengkeun ka eta monyet.
2: Ngan monyet teh siga nu ngarti. Kep sendal teh harita disanggap.
1: Kalayan jauh tina panyangka, pelawar sendal teh dipangpengkeun deui ka leubah bah jabud.
2: Pletuk.
0: Harita nenggal pisan kana sirahna.
2: Waduh! Wah, jadul teh.
1: Dasar monyet atah warah.
2: Awas ya. Iraha-iraha ku aing dibalas.
0: Cek bah jabud bari tuluy koloyong indit tinggalkeun monyet nu keur ngarenyuan.
2: Harita manehna leumpang buru imah nu dituju.
0: Kasampak nu boga imah teh harita keur ngabedega dina lawang bari melenyun udud roko menyan.
2: Sakedapan bah jabud melotot mata simeuteun nempo kaayaan nu boga imah.
0: Rek teu kitu kumaha? Tetela nu disebut Nyi Ratu Kembang teh saurang tangtungan awewe ngora numatak pika uruyun.
2: Pakulitan bodas umyang, beungeut racut pangawakan janggung lenyang, buuk pirang, sirahna dibengker lamak hideung, numake tulisan ngaran Nyi Ratu Kembang.
0: Serengeh, harita Nyi Ratu Kembang teh siri, baranyai huntu emas na ngabaranyai.
2: Sarta telila, tului manehna ngabagiakeun tamuna.
3: Haturan ulujeng sumping, mangga kalebet.
2: Di haturananku pribumi, bah jabud teu asa-asa, bus manehna asup ka jero imah.
0: Mata wajabud harita teh rurat reret, nataan hiasan dinding, nu dipajang dina tembok imah.
2: Katempo ku manehna, aya rupa-rupa keris. Timimiti nupang letik na, nepi ka nupang gedena. Aya oge rupa-rupa sasatuan nu di air keras jeung loba deui barang-barang anu ngandung kakuatan magic. Reg harita panutik Bah Jabud ngaraneg. Tuluy matana molotot, dumeh nempo aya lawon saukuran karung beas anu make tali dua siki. Sarta ngagantung dina tembok luhureun tempat diuk Nyi Ratu Kembang. Nempo tamuna olohok pok Nyi Ratu Kembang teh nanya.
3: Aya naon kisilah? Katempona siga anu kaget. Oh, heran meureunnya. Nempo lawon anu make tali teh. Tah, bisi hayang nyaho, eta teh kutang kelong wewe. Kukuring ngahaja dipake pajangan.
2: Aih, asa karek inget, kuring teh canyaho ngaran kisilah. Jeng aya kaperluan naon datang ka imah kuring. Cek Nyi Ratu Kembang, basana teh basajan pisan. Maklum urang lembur teh, meureun geus kitu kabiasaanana. Kasaha boh kasaha, basana teh tara ieu make basa lemes. Nu ditanya teu gancang-gancang nembalan, kalah terus bae melong kana kutang kelong wewe teh, bari harita teh leungeuna pepeta, siga anu keur ngukur sakumaha gedena pangeusi eta kutang. Sanes wareg neuteup kutang kelong wewe, Ret Bah Jabud ngareret ka Nyi Ratu Kembang. Serengeh seuri bari teu lila tuluy pok Bah Jabud teh nyarita.
1: Aduh, punten, abdi teh kasih maku itu tuh. Anu tadi disebat utang kelong wewe teh. Utangna saagung kitu, ari eusina saagung kumaha nya?
2: Serengeh Nyi Ratu Kembang teh seuri teu lila pok ngajawab.
3: Oh, kisilah teh kataji ku eta kutang.
2: Ditanya kitu Bah Jabud ngahuleng sakeudeung. Sanggeus rada tenang kadenge manehna nyarita.
1: Ih, amit-amit teuing. Make kedah kataji ku kutang kelong wewe sagala. Dipasihan bari diburuhan oge moal kersa.
2: Cek Bah Jabud ngabiri-giri. Satuluyna Bah Jabud diuk, sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung Nyi Ratu Kembang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos dua kali.
4: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
4: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabotol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
8: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa? ada perubahannya gitu Pak?
9: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh alhamdulillah, amin gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin, amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Cek Bah Jabud ngabudigi. Satuluyna Bah Jabud diuk, sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung Nyi Ratu Kembang. Anu sarua sila bari udud rokomenyan. Sabung harita hasil rokomenyan teh mani nyerebung minuhan rohangan. Cegoh, cegoh, Bah Jabud batuk. Kulantaran meureun tarabiasa tea ngambeu hasil roko. Sabab sapopoena usaha manehna kana pom bensin gendul. Dina jongko tempat dagangna oge aya tulisan no smoking. Sakumaha ilaharna pribumi katamu. Ti mimiti ngaran, ti mana asal, jeung aya kaperluan naon.
3: Ke kisilah, saha tea ieu teh? Nu ti mana jeung aya pamaksudan naon? Pangna jauh di jug-jug anggang di teang?
0: Nu ditanya harita teh, gasik ngajawab. Duh, nuhun pisan enggal ditalek. Nepangkeun atuh. Abah nu katelah mah nyaeta Bah Jabud tea. Sarta padumukan tetebih ti dieu. Mung sateu acan ngadugikeun pamaksadan, Abah teh bade tumaros. Nah leres, nyai teh anu katelah Nyi Ratu Kembang tea? Punten eta oge. Da panyangka abah mah Nyi Ratu Kembang teh tangtungan saurang nini-nini. Tapi teu sangka, kuning anom keneh. Nyi Ratu Kembang dipuji kitu teh bekah liang irungna. Satuluyna kadenge manehna nyarita.
3: Oh, ngaran teh Bah Jabud? Nah atuh kawas eueuh deui bae ngaran. Matak naon mun milih ngaran teh Edward atawa Stephen?
0: Bah Jabud langsung nempas. Mawi ge ari namikeur murang kalih keneh mah sanes Jabud tapi budi. Mung margi abah teh uduran bae, janten kapaksa digentos ku Jabud. Tah atuh ayeuna mah abah teh bade langsung bae kana pamaksadan. Pangna abah dongkap ka dieu teh, tayalian bade nuhunkeun senjata pitulung. Abah teh hayang ngajait diri tina kahirupan anu kaalaman waktu ayeuna. Nya intina mah abah teh hayang hirup lubak libuk ku harta. Abah teh geus bosen hirup sangsara. Ngadenge pamaksudan Bah Jabud sarupa kitu. Nyi Ratu Kembang unggut-unggutan tuluy pok nyarita daria.
3: Oh, kitu pamaksudan Bah Jabud teh. Hade kukuring rek dibere jalan.
0: Tapi Bah Jabud kudu beuleud dekad jeng sanggup nedunan syarat-syaratna.
3: Tah, perlu dipikanya ho, nurek dipake pamuntangan ku Bah Jabud teh, nyaeta nuboga kutang gede teh. Katempo meureun ku Bah Jabud oge tadi,
1: utangna sagede karung beas. Gebeng bah jabur ngagebeng, bakat kuruas. Tuluy ret manehna kana kutang gede, nu tadi kungsi ditanyakeun. Ulang bah jabud teh ngahulang tuluy ngomong jero hate. Wah, gawat yeuh. Tetela aing kudu munjung ka kelong wewe. Mangkaning cenah kelong wewe teh rupana matak pikasieuneun. Nah mending bedokeun bae kitu. Tapi mun dibedokeun aing moal ngalaman jadi jalma beunghar. Geus kagok asong lah. Mending jadikeun bae. Nempo bah jabud ngahulang, Nyi Ratu Kembang gancang nanya. Kumaha bah jabud? Geus buleud teh kan? Sok gancang, kudu dijawab ayeuna keneh. Najan bari asa-asa, bah jabud akhirna mah nyanggupan. Mangga nyai, abah geus buleud tekad, sarta sanggem nyumponan syarat-syaratna. Sanggeus ngadenge jawaban bah jabud sarupa kitu. Barabat harita Nyi Ratu Kembang teh, ngajelaskeun prak-prakanana munjung ka kelong wewe. Tah, mun bah jabud geus buleud tekad mah, ayeuna kuring rek mere penjelasan. Munjung atawa muja ka kelong wewe, syaratna nu kahiji kudu daek ngarawatan kutangna. Deundeun di tempat nu bumi, kahade ulah aya nu nyahungeun. Terus nu kadua, eta kutang

0: tetep aya dina leungeun Bah Jabud, malam Jumah Kaliwon hareup, pasti manehna bakal datang deui bari mawa duit. Tah, ieu kutangna geura bawa. Engke dina malam Jumah Kaliwon, geura prak laksanakeun.
1: Beres nyarita kitu, Nyi Ratu Kembang masrahkeun kutang kelong wewe ka Bah Jabud. Atuh bari ngadaregdeg Bah Jabud nampanan nu disebut kutang kelong wewe tea, nu ukuranana sagede karung beas. Sarta kadenge harita Bah Jabud nyarita.
2: Duh, Nyai, abah teh, abot mah abot ngajalankeunana. Tapi dalah dikumaha, tos kapameng. Nu penting mah abah bisa jadi jalma benghar ku harta, luba klibuk, bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Tah atuh hayeuna mah, sanes abah kirang sono, abah bade permios heula. Mung perkawis para wantenna mah, wayahna. Manawi engke bae pami abah tos hasil. Ayeuna mah bujeng-bujeng tiasa masihan para wanten. Ongkos ojek oge nganyuk.
1: Nyi Ratu Kembang ungut-ungutan bari pok nyarita.
0: Nya heug geura jalankeun we heula. Ngan ulah poho. Saban geus meunang duit, dewek menta bagian 30%. Ih, ayeuna mah abah geura balik.
1: Satuluyna Bah Jabud init ninggalkeun imah Nyi Ratu Kembang. Para mitra sadaya, singketna carita, cunduk waktu ninggang mangsa, harita malam Jumaah Kaliwon. Kirawanci jam 12 peuting, Bah Jabud keur sila dina samak di jero kamarna. Bari harita manehna teh nyenyekel kutang kelong wewe tea, tuluy rap dipake. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun omongan Nyi Ratu Kembang. Yen kelong wewe teh bakal mapaikeun ka imahna, pikeun ngurihit kutangna. Ngancek Nyi Ratu Kembang cenah kudu nyieun reka perdaya. Kumaha carana sangkan meunang duit, minangka panebus eta kutang, tapi kutangna ulah dibikeun. Sabab mun kutangna dibikeun, geus bisa dipastikeun kelong wewe teh moal datang-datang deui. Jadi masrahan duit oge ngan sakali-kalina harita wungkul. Bah Jabud harita luak liek ngencang atuhu. Ret kana jandela susuganan aya nu datang. Tului tanggah kaluhur kana lawang para, bisi nu dianti-anti teh datangna ngaliwatan lawang para. Tapi sanggeus ditungguan salila-lila, taya tanda-tanda aya nu rek datang. Atuh Bah Jabud harita teh ngomong agerendeng.
2: Ai, geuning can aya keneh bae nu datangnya. Aing kalah kesel nungguan. Hayang nyaho, ari kelong wewe teh siga kumaha bungkeuleukanana. Kek, maha kudu disambat gitu.
3: Ngan ari rek disambat, teu nyaho ngaran kelong wewe teh saha.
2: Tapi taya salahna, mun ngajakan disambat, sugan we datang.
1: Satuluyna Bah Jabud ngomong rada tarik, ngangkir kelong wewe tea.
2: Nyai, neneng gelis, mangga dihaturanan sumping. Ieu beungkeut harigu kagungan salira aya di abah. Geracanak teras dianggo. Isin eta pinareup ulad alid ka mana mendi.
1: Tetela sanggeus disambat mah teu sakara-kara ujug-ujug kadenge ku Bah Jabud, hawar-hawar aya sora anjing babaung.
2: Beuki lila sora anjing babaung teh beuki jelas, tuluy ditema ku sora anjing rageng.
1: Atuh rai, harita bulu punuk Bah Jabud ujug-ujug muringkak, tuluy manehna ngomong jero hate.
2: Wah, bener, ari geus disambat mah. Aya tanda-tanda rek datang? Ngan kira-kirana aing sanggup moal nempo wujudna. Lah, kumaha engke bae? Mun kira-kira pikasieuneun mah, kari lumpat we atuh.
1: Sora anjing rageg kadengena beuki deukeut. Ku dedengean Bah Jabud sora anjing teh siga aya pipireun imahna. Sarta telila jep sora anjing teh eureun. Kaayaan jadi simpe nu kadenge ukur sora jangkrik patembalan. Huleng harita Bah Jabud ngahuleng, kulit tarangna kerung sarta celina rancung, ngadedengekeun sora di luareun imahna. Telila kadenge kumanehna sada aya awewe ceurik.
2: Kebeg!
1: Bah Jabud harita teh ngagebeg reuwas, beungeutna sepak bakat ku ngarasa sieun. Komo barang ngadenge nu ceurik teh nyebut-nyebut ngaran manehna. Milik tina sorana mah, nu aya dina pikiran Bah Jabud, eta awewe teh pantar budak rumaja.
4: Kang, Kang Jabud, ieu Nyai di luar kabulusan Kang, kadieukeun kutang Nyai ulah

0: dipapake. Muntia mah kudu ditebus tina naon. Yeh, nyai mawa duit sakarung.
1: Ari ngadenge duit mah, bah jabud teh, nu tadina beget napias, ngadadak jadi cenghar. Ari kadenge bah jabud nembal. Aturan wilujeng sumpingnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
2: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
3: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
2: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
2: Supaya tuntas banyak nya.
3: Mohon.
2: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Ti Babakan Nasol.
2: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
2: Ibu tos kamana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakadra kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata Ayeuni anu aya di Radio Peace Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeuni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Eta awewe teh pantar budak rumaja.
9: Kang, Kang Jabud, ieu Nyai di luar kabulusan Kang. Kadieukeun kutang Nyai ulah dipapake.
0: Mun téa mah kudu ditebus teu naon? Yeuh, Nyai mawa duit sakarung.
1: Ari ngadenge duit mah bah Jabud teh nu tadina beget napias ngadadak jadi cenghar. Ari kadenge bah Jabud nembal.
10: Aturan wilujeng sumping Nyai. Akang teh kesel ngantosan bae Nyai. Nah atuh lami-lami teuing. Padahal mah matak naon paminai kojeg. Engke Akang nu mayaran. Kalebet atuh Nyai, ulah di luar bae tiris. Beres bah Jabud nyarita kitu. Teuing ti mana asupna ujug-ujug jelegedeg hareupeun Bah Jabud ngajanggelek saurang tangtungan awewe ngora. Eta awewe teh rupana geulis lain meumeusan. Kahanap make samping tapi kaluhurna bubulucun sarta hariguna ditutupan ku dua leungeuna. Nempo kitu Bah Jabud molotot mata simeuteun.
11: Wah, tetela nu disebut kelong wewe teh geulis kabina-bina. Borosa tadi nama, disangka teh si Gari Riwa. Tapi tetela, gening matak pika uruyun. Bagja ya, cek Bah Jabud ngomong jero hati. Satuluyna kadenge eta awewe teh, nyarita melas-melis siga nuhayang di pikarunya.
9: Kang, Kang Jabud, tiris Kang, kadiekeun kutang Nyai.
1: Kadenge eta awewe nyarita kitu, Bah Jabud ingat kana omongan nyiratu kembang. Yen manehna kudu nyieun reka perdaya sangkan duit katarima, tapi kutangna tetep aya dina leungeun manehna. Nu dipalar sangkan kelong wewete, datangna dengan ukur sakali. Atuh satulina pok Bah Jabud nyarita.
11: Hade ieu kutang ku Akang dipasrahkeun. Tapi kadieukeun heula eta duitna dina karung.
1: Cek Bah Jabud, bari porosot harita teh ngalaan kutang tina awakna. Da puguh eta awewe teh kelong wewe nu salin rupa jadi awewe geulis. Pikiranana teu sarua jeung bangsa manusia. Cenah ceuk beja ari bangsa lelembut mah otakna bodo alias telmi. Atuh ngadenge Bah Jabud nitah mikeun duit teh ngan golosoro harita duit sakarung teh dibikeun. Atuh ku Bah Jabud ditampanan bari satengah dirawel. Sanggeus duit aya dina leungeuna kadenge Bah Jabud seuri.
11: Aduh, nuhun pisan Nyai. Ieu artos katampi. Mung wayahna, utang mah moal tiasa dipasihkeun ayeuna. Ku Akang rek dikaputan heula. Utang teh talina pegat Nyai. Bedah eta meureun, tadi dipake ayun-ayunan ku barudak. Engke bae atuh malam Jumaah kaliwon hareup, Nyai ka dieu deui nya.
1: Ngadenge Bah Jabud nyarita kitu, eta awewe teh katempo baeut. Sarta nu tadina wujudna mangrupa awewe geulis campernik teh saeutik-saeutik robah sarta ngajirim jadi wujud aslina nyaeta kelong wewe. Teuing nu sabenerna siga kumaha wujud kelong wewe teh. Ngan ceuk ujaring carita dina ieu dongeng, beungeutna teh haropak, matana molotot, buukna ngariwig, huntuna ranggeteng. Ari Bah Jabud, nempo eta wujud lain deui reuwasna. Matana molotot, sungutna calangap bakat ku kasima. Harita manehna boga niat rek kabur ngaliwatan jandela. Ngan ari kana duit anu dina karung mah, manehna teh inget kene. Jung Bah Jabud teh nangtung, bari rikat ngajewang karung wadah duit. Maksudna mah rek dibawa kabur. Tapi sigana kulantaran gugup tea. Maksudna mah rek ngajewang karung wadah duit, ngan harita teh nyalahan, Bah Jabud kalah ngajewang kutang. Satulina jong Bah Jabud teh luncat tina janela, bari ngajingjing kutang kelong wewe. Ari kelong wewe, nempo kutang na dibawa kabur teh, siga namah nafsu tului ngudag Bah Jabud. Kadenge ku Bah Jabud harita kelong wewe teh cocorowokan.
9: Kang, Kang Jabud, kadieukeun eta kutang Kang?
0: Nyai kabulusan.
1: Ngadenge kelong wewe nanyakeun kutang, regbah jabud teh lumpatna eureun. Tuluy nu dibawa ku manehna teh harita ditempoan. Gebeg, bah jabud ngagebeg, barang nyaho nu dibawa ku manehna teh lain karung wadah duit tapi kutang kelong wewe.
11: Wah, jadul teh. Sial. Nah, atuh bet salah nyokot. Ke, kumaha carana yeuh? Ari rek dibikin, bisi pas pajonghok, aing dikerewes. Ari te dibikin, aing pasti habon diudag-udag bae. Cek bah jabud ngomong sorangan, bari satuluyna liek manehna ngaliek ka hiji imah, nu pernah nasisi jalan, nu kaliwatan ku manehna.
10: Ke, mun teu salah mah, ieu teh imah Bahrawi.
11: Iya, imah Bahrawi.
10: Ke, kamarna teh belah mananya?
11: Oh, iya yeuh nu tengah.
1: Bah jabud ngomong kituna teh, bari tuluy nyamperkeun imah Bahrawi. Keteyep-keteyep harita teh ngadeketan kamar tengah. Canggeus anyog galebah kamar tengah, saterusna kutang kelong wewe teh dialungkeun ka jero kamar Bahrawi ngaliwatan angin-angin jandela. Kup! Harita kutang kelong wewe teh ngarungkup beungeut Bahrawi. Kabeneran harita Bahrawi teh keur hee sorangan. Sabab geus aya kana saminguna, manehna keur teu patanya jeung pamajikanna. Ari bah jabud, sanggeus ngalungkeun kutang ka jero kamar Bahrawi mah, manehna teh ngomong tarik ditujukeun ka kelong wewe.
11: Aduh, Nyai, kutang teh direbut ku Bahrawi. Tuh imahna kamarna nu tengah.
1: Kituna teh bah jabud bari nunjuk ka lebah kamar Bahrawi.
0: Duh, Kang Jabud mah nyiksa ka Nyai teh. Keun ku Nyai rek dicokot. Sakalian ke duit panebusna rek dibikin ka Bahrawi.
1: Bah jabud hanya kalna aya kutang dialungkeun ka kamar Bahrawi teh. Sabab duit sakarung teh bakal jadi milik Bahrawi.
11: Sirinting, kelong wewe teh nyamperkeun kamar Bahrawi, tuluy noong tina angin-angin jandela.
1: Breh katempo ku kelong wewe, Bahrawi keur ngabubar beber kutang.
11: Sarta kadenge harita Bahrawi ngomong sorangan.
10: Ke, ari ieu lawan naonnya? Jeung make tali sagala sadua-dua. Ari nempo bentukna mah siga kutang. Ngan piraku aya kutang sagede kieu? Na sagede kumaha eusina nya? Jeung naha deui bet aya di dieu? Dah, paduli teuing. Mending dipake simut lah, kabeneran keur tiris.
1: Beres nyarita kitu, sup harita Bahrawi asup kana eta kutang. Kumaha we anu make sarung?
11: Goledag harita manehna sare deui. Bari ngaringkeb maneh ku kutang kelong wewe tea.
1: Ngangka kara oge ngagoledag kana dipan.
11: Bahrawi kaget lain dikieuna, barang kadenge sada aya anu ngomong sora awewe.
0: Kang Rowi, kadieukeun eta kutang, Kang? Nyai kabulusan.
1: Kebeng, Bahrawi rewas lain dikieuna. Satuluyna manehna cengkat, ngalieuk kalebah datangna sora. Liuk, breh, kebeng. Manehna reuas lain dikieuna. Hatena ngadak-ngadak nyeblak. Sungut Bahrawi harita teh calangap, sigana mah rek ngagorowok, tapi teu bisa sabab kasima tea. Rek teu kitu kumaha, sabab katempo ku manehna, aya wujud makhluk nu pikasieuneun, nyaeta jirim kelong wewe, nu kaayaanana sarua, jeung keur waktu ngadatangan Bah Jabud.
11: Bahrawi harita teh sasah, barang kelong wewe teh ngadeketan manehna.
1: Komo barang kelong wewe rek ngaragap kana awak nama, nu maksudna rek nyokot kutang, nu dipake simut ku Bahrawi tea.
11: Teu sadar, guak teh harita Bahrawi ngaguak.
10: Wah, waduh, tolong, tolong, aya jujur, curig.
1: Satuluyna buruk-buruk Bahrawi muruk lawang kamar. Berengbang lompat keluar, jalan dapur bari anger make kutang kelong wewe.
11: Nempo Bahrawi lompat bari mawa kabur kutang na, kelong wewe teh teu cicingeun.
1: Maneh nangudag bari ceuleuweungan.
0: Kang, Kang Rowi, eta kutang Nyai ulah dibawa kabur, Kang. Kadieukeun ieu Nyai kabulusan.
1: Rengbah Rowi lompatna eureun bari ngomong ngagrendeng.
11: Ke, baruk cek eta makhluk, aing mawa kabur kutang.
10: Oh, jadi nu dipake sarungku aing teh kutang boga manehna.
11: Paingan tadi katempo ku aing, hari guna manis agar di alaihim.
10: Aduh, ayak imah kudu dibuka ya kutang teh.
11: Nyalah, terus rek dipihapekeun ka wakuku. Terosot harita kutang kelong wewe teh, kubah rowi dilaan. Satuluyna lung dialungkeun ka pakarangan imah wakuku. Anu kabeneran harita teh, wakuku keur aya di pakarangan imahna. Siga nama manehna karek datang tas ngaroris nuronda. Kuka beneran, kutang kelong wewe teh, pas pisan murag lebah wakuku anu keur lempang rek asup ka jero imah. Harita kutang teh ngarungkup sirah wakuku. Waku rewas lain dikieuna. Wah, naon yeuh? Uruh, geuning sarung. Tapi nah, sarung teh bet aya talian jeung sadua-dua talina teh. Lah, paduli teuing. Rek dipake ah. Lumayan keur tiris yeuh. Rak kutang kelong wewe nu disangka sarung teh, ku wakuwu diharudumkeun dipake nutupan sirahna. Ari kelong wewe nempo kutangna dipake nutupan sirah ku wakuwu, sirinting manehna lumpat nyamperkeun wakuwu nu harita rek muka panto imah. Kadenge harita kelong wewe teh ngomong,
9: "Kang, eta kutang Nyai ulah dipake nutupan sirah. Tadi ieu teh ieu Nyai kabulusan, Kang."
11: Kebeg deui bae wakuwu teh reuwas. Wiliah manehna ngalieu ka tukang. Anabreh teh katempo aya makhluk pikasieuneun. Wujudna awewe nangtung bari nutupan harigu ku dua leungeuna. Atuh, wah, wakuwu harita teh ngagua. Wah, tulung, tulung, tulung. Teu tatapa sini deui. Becir harita wakuwu lumpat sakalumpat lampet. Ting tujuanna rek ka mana? Ngan anu jelas manehna lumpatna teh siga nuju ka astana. Teu kacatur kumaha kajadianna. Ngan anu jelas poe isukna ibur salalembur, cenah wakuwu dibunikeun kelong diasupkeun kana jero katil.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
13: Assalamualaikum Bu.
14: Waalaikumsalam.
13: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
14: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, kabupatenna ke Kuningan.
13: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
14: 63
13: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
14: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
13: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
14: Lah, ka mana-mana entos bosen.
13: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
14: Alpha Propolis.
13: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
14: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
13: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
14: 6 botol.
13: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
14: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
13: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
14: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
13: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat teruslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
15: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
16: Kena debu nih, dan gatal lagi.
15: Coba mana lihat?
16: Tuh
15: kan merah. Ah yang benar. Aduh gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
16: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
15: Aman gak nih?
16: Ya aman dong.
15: Tetes mata Tesma Aini
16: sudah dijamin 100% herbal.
17: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DST2.
2: Motornya diambil oleh tersangka, korban langsung mengejar, pelaku tertangkap.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Pemkab Bandung tetapkan status siaga darurat kekeringan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis, Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
4: Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sadeli, membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendatangkan korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
5: Anak-anak kita, ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kondisi susul pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi jadi 23 dan hari ini total ada 27 lah. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala-gejala seperti itu langsung dibawa ke sini. Sehingga alhamdulillah kita coba konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DST2 kalau tidak salah yang kemungkinan terjadi gejala. Tapi sampai hari ini belum datang ke sini.
3: Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Menyusutnya debit air Kali Bekasi hingga bebatuan di dasar sungai terlihat menjadi sinyal awal potensi krisis air bersih perlu segera diantisipasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya sumur warga yang beresiko mengering, tetapi juga produksi air bersih yang menjadi kebutuhan ratusan ribu pelanggan Perumda Tirta Patriot.
6: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir seluruh pasokan air baku Perumda Tirta Patriot bergantung pada Kali Bekasi. Saat debit sungai menurun, kualitas air baku juga berpotensi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi limbah. Situasi serupa pernah terjadi pada musim kemarau 2023 ketika pencemaran menyebabkan produksi air bersih terganggu dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber air baku agar distribusi kepada pelanggan Perumda Tirta Patriot tetap berjalan. Selain mencari sumber air baru, Pemkot juga mengandalkan infrastruktur konservasi air yang telah dibangun sejak 2022. Pembangunan sumber resapan, biopori hingga polder air di 12 kecamatan diharapkan mampu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau.
7: Juga secara cerdas dan efisien penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku hingga bulan September 2026. Langkah ini diambil setelah dampak musim kemarau ekstrim meluas dan mulai dirasakan masyarakat dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
8: Wakil Bupati Bandung Ali Syakib mengatakan kondisi ini berdampak pada menurunnya debit air di sepanjang Sungai Citarum beserta anak fisiknya sehingga mengancam ratusan hektar lahan pertanian di 27 kecamatan mengalami kekeringan. Menurut Ali, langkah cepat dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah Pemkab Bandung telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta PDAM Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta membagikan alat penampung air. Selain itu, lanjut Ali, Pemkab Bandung juga mempercepat realisasi pembuatan sumur bor di berbagai desa terdampak demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.
9: Saya tadi tanya kepada BPBD dan juga Bupati, ini kita lagi siaga darurat untuk kekeringan dan mudah-mudahan kita berupaya agar masyarakat tidak terhambat.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Polres Bogor membongkar jaringan peredaran obat keras tertentu atau OKT. Polisi menggerebek dua gudang penyimpanan di Rancabungur dan Cikeas Udik, Gunung Putri. Polisi menyita jutaan butir obat keras. Barang bukti yang diamankan berupa tramadol, eksimer, dan obat keras lainnya.
12: Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka lain berinisial IM di Jakarta Timur serta mengungkap dua gudang penyimpanan obat keras. Polisi juga masih memburu satu orang lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Bogor AKBP Wikardi Lestanto menyampaikan, selain mengungkap kasus gudang obat keras dalam 3 bulan terakhir, Sat Narkoba Polres Bogor juga berhasil mengungkap 74 kasus peredaran narkotika dengan 95 orang tersangka beserta berbagai barang bukti.
13: Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Tanjung Utik di Gunung Putri. Nah ini temuan baru, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap etomidat. Nah ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
12: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Bogor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
3: Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur setelah diamuk warga di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Rabu siang. Pelaku dipergoki saat beraksi dan ditangkap warga ketika hendak membawa kabur motor curiannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amukan massa.
14: Video amatir warga memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pelaku berinisial M, warga Indramayu, menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor. Peristiwa bermula saat sepeda motor korban terparkir di depan rumah dengan kunci masih menempel. Melihat kesempatan, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Namun, anak korban yang mengetahui kejadian itu berteriak maling, sehingga warga segera mengejar pelaku.
15: Kunci tergantung, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun pada kenyataannya ada anak korban melihat motornya diambil oleh tersangka sehingga korban langsung mengejar pelaku tertangkap.
14: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial R yang kini masih buron. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan MH, 72 tahun, seorang pria uzur terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah nyaris diamuk massa yang berkerumun di lokasi kejadian, tepatnya di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Sukabumi.
11: Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami jumlah korban dan modus operandi pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan dilakukan di area depan masjid dengan modus berpura-pura menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak. Situasi sempat memanas akibat kerumunan warga yang marah. Namun polisi bersama perangkat desa berhasil mengevakuasi pelaku sebelum terjadi tindakan main hakim sendiri. Polres Sukabumi Kota kini terus berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
16: Kita sudah mengamankan terduga dari dalam terhadap para korban pun tidak lagi masih dalam tahap pemeriksaan yang
17: mendatang. Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis, 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

awet tapi pamayanan ngalah kurang dikarang. Lah sakaing

Mendra Mendra Winulan Sastra Tinawara Panjang Ingau Usinenggih Ing Purwatara. Purwa iku wiwitan Tara Kedaton. Genturkan trutur mangun satu ingkang dadi bubuka ing cinarita. Keris ing kapiwarti. Kawon tenan. Salameting Kedaton negara sawarga panak. Sinalenlah papayung agung Narpati ing pamimpin nagri Kakasih Mahaprabu Wijaya Kusuma. Sawetipun parek dening ingkang rayi pepati ingkang linuhung Raden Patih Darumuka. Tungku hameluk asrihaning ali pangkon Sri Nalendra. Wajah bala tentara samya pada hempak perentuna para pengalbu Angar Patih Samilingi. Samya tungku hamari kudat imah narimar sabda kaget paningali kian asri paningali.

Yahoo!

0: dentro de nuestro mano un chato encantado. Ya estar chinarita. Les encanta pivarte. Salvatín que da tu negara. Shawar gabanan. Si no le da papá y un agunar patina grino con kakasi. Mahaprabhu Wijaya Kusuma. Saudi pun park Raden Pati Tarumuka Kunira Pratama Sangantikan Ibu Sinalendra Atra Pertela Watak Lantos Manusa Jemar Pengaribawa Ngantikan Ibu Mengkapu Rai Pati Yeye
1: Badal
0: Bagi asa teka, Kang Rai coba kapayun celipe.
1: Kapino damel, Winyuk simaga kaula pun pati darumuka. Ngahaturkun semua pengabuktiku honyuk parjenengan Sri Paduka dalem.
0: Semua pengabaktimu.
1: Dau.
0: Ditarima kudua lengan ken caka tuhusin perempuning api di cangta sapu cuki ngerema pun dihing mas teka.
2: Nih, itu.
1: Kaping kali bukminan ten purwo darwe kalau putan muga ulah kirang maklum.
0: Sani adang aku mengkaten.
1: Kaping tiga. Pemilani pun silpa duka keresahan imbali kaulah pun pati darumuka. Ayah pikir sanal. Bujeng hingga kapunu tanaga, emutan larapati kapihatur dateng Sri Paduka.
0: Syukur bagi aku mayangan. Kisah tegas na purwa kang rayi di sahur lain waktu, di tiang lain mangsa di gerok lain waktu.
1: Dau.
0: Kahiji kaulate priyoga negerakan rasa kasono.
1: Nuhun. Hatur nuhun.
0: Sanajan waktu saminggu tepat tepung sabulan kaula teu bisa patemong tapi kasono jika namo aya petotna moal luntur ku ibu moal asku kahujanan sarta moal belel ku marga ning kapoe.
1: Nuhun, nuhun. Salajengna.
0: Ari kadua. Kaula maksud negerakeun rasa syukur ka kersana Gusti anu kagungan bumi langit sawarga katut neraka. Angin ku pangresana mantenna. Dina banget ieu kaula bisa rineh tina gawe. Istilahna mah cepeha

0: Etis Paningal.
1: Udah ultima lah.
0: Dina sajarah daya ngolah negara memang teu bisa ditolak deui. Hirup jadi pamimpin teu bisa ngan ukur kitu bae babari disebut sarta banga lamun seung dipigawe. Lamun setuduhan umum memang teu bisa ditolak deui. Mung hirup jadi ratu asa sugema dipunjung para pangagung, dipuja ku para raja, mantri isin budak era kolot ngesto dengan bah kami kayungyun.
1: Dau.
0: Tapi sifat manusia sok silih tuding atau sok silih tuduh. Jika hirup nak kaulah jeung anjeun, namun ditempo saliwat jika lebih senang kaulah tibatan anjeun. Tapi ke pribadi anjeun tentu bakal lebih ripuh dina ngalaksanakeun pagawean. Jadi sifat manusia di mana dituduh senang teh telah kalah nyata ke pribadi nama paeh poso istu buri abun celik pikir ngelaksanakan tugas dan pegawaian guna lakon hirup di alam sabab musabab.
1: Nuhun.
0: Kiwari dari negara merdeka turaluasa anu jauh tina keributan anu anggang tina pasalia anu hese nangan marganing penyelewengan. Ainu jadi alasan. Lain agul kupayung butut kaulah hirup jadi ratu. Rasa matutas tina dirikan latihan rohani jeung jasmani. Tukang icikibung nyar ilmu di saban wiku, tukang aneprok di padepokan di saban panita. Kerasa kaulah mah. Rasa tercukupe pangartian tersigana boh ilmu lahir, boh ilmu batin. Asa anges. Jadi tidak kesukmaan anu pakie timul pangakuan jika na satung kebing lahir sarta karekin lemah jika na moal aya darajat manusia anu model kaula hirup.
1: Duh, tenang we.
2: Maya bangsa.
0: Malah-malah saban taun upeti ngalir ti saban negara. Putri boyongan nya kitu. Ngajajar putri-putri boyongan ayah kana saratusna pilihan kaulah saha awewe anu dipikarep sarta saha awewe anu dipicinta ku kaulah. Toh kaulah raja kawasa. Toh kaulah anu nyekal pemerintahan. Toh kaulah anu nyekal mana. Dan sisa jalma anu melanggar peraturan pemerintah. Tingali yang negara hukum ditatur, hukum paskis di mana salah seletik paling untung ditekek lengan nasabela.
1: Untungna eta.
0: Eta untungna.
1: Rugana
0: dihukum pecis.
1: Aduh. Penguping kitu sejo pororo peke santus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Mukhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok uping tina radio pis birajina nyetel hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupina mah aya sataun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
4: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tahu kamana we kitu Pak berobat?
4: Teu acan mulai anggap teh lah ieu mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
3: ada ngukeun naon Pak
4: resep da wayang golek gitu
3: lainna bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu
4: leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
4: mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngaragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan gitu. getah bening, tos karaos, kusim kuring, etama tos teu aya rata gitu aya na. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kumpicis dia pikiranan atuh. Uyah asem. Merujung di uyah asem. Leuhung-leuhung rombongan ngan ukur hiji dua nu ngaliwat lain geus disebut rombongan nya eta mah disebut ansal-ansalan kumaha lamun aya rombongan panayagan ngaliwat.
2: Nah,
1: tenang ya. Mun paling saeutik 60 teu cembring teh.
2: Gebegan teh ngucap trikti.
1: Hmm, leuhung-leuhung lamun ku sireh kumaha lamun suku saron ngagrihanana teh.
0: Tina kasukumaan kaurang hirup jadi ratu. Lamun diukur kekayaan kaula. Jika na harta bana nu pake meuli sanagara kaula. Jika na masih nyesa duit teh. Lamun aya kajadian urang nagara bisa ngajual nagara ka kaula jiga namo ade anyuk. Akontang jiga na.
1: Pesan.
0: Naon ka kurang? Mas aya gunungna. Inten aya gunungna. Duit kari nyokot. Naon rupa kahayang tina kamar. Sahaja manu baha kana pamenta kaula wajib ditindak sarta dihukum piti sakar kaula pribadi lantaran kaula anu nyakal kakawasaan. Tapi teu bisa ditolak di sifat manusia mah teu anggang tina sifat kakurang. Aya paribasa. Teu ngancik dina sifat langeng tapi ngancikna teh dina sifat robah. Sanajan manusia sugih mukti berat bengkar teu aya sifat kakurang tapi dina hiji waktu mah sok aya we hiji cara katunggaraan jeung kabalangsakan anu tumibah ka diri.
1: Dauh timaran
0: aya anu nepi ka susah ku kaula
1: dina perkawisna naha sesah mayunan musuh anu bakal nyerang ka nagara
0: lain eta.
1: Nah kasusah ngancik dina penggalih kuayana panyawat.
0: Nah sagar kaula teh.
1: Nah kasusah naon?
0: Iye. Kipati leuwih nyaho kaula teh boga turunan. Boga anak baringan ukur hiji-hiji na. Eukeur hiji teh awewe deui. Ngaranna pun anak pun Puspa Kencana.
1: Punen putri Puspa Kencana ai tepang teh ieu nu yeuh among di kebun kembang sieun. Beres.
0: Lamun diukur umur jiga anak ka karak 16 taun. Kagelisan pun anak teh ngabanding widadari ti kahyangan. Gelis bawa ngajadi enak bawa ti kudrat. Lucu teh anu nurubang. Kawentar di luar nagara kasebut nagara Amarta aya hiji lalaki. Boga pamajikan dua ngaranna Subadra jeung Srikani.
1: Bupi sarogena
0: Arjuna kagelisan Subadra jeung Srikani jiga bentang sakemaran cingkerpit cingkariceu. Tapi teu leuwih geulis tibatan anak kaula. Lamun sing apal Ki Patih geura tempo dina waktuna poe anu lineh anu kasebut poe Minggu. Para jajaka-jajaka teu kurang. Lalaki istu teu kurang. Bujenghina keur tingkat-tingkat budak bujangan sanajan bari duda. Komono ridu. Jiga anak kalah teh jadi inseran.
1: Para kataji. Nuhun.
0: Tapi kalau nulis dina ati kaula kurang sugema lamun seug anak kaula boga salaki ka cacah kulit cakap.
1: Waduh kantenan we, kantenan.
0: Pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka hiji manusia raja diraja. Narpati mimpi narpati. Ratu anu ngaratuan ratu. Teu sudi kaula boga minantu ka sajajar jeung tingkat kaula ka raja deui.
1: Dupi nu dimasak?
0: Anu dimasuk ku kaula mah nyata sugan-sugan isuk jeung pangeto bisa ka uninga ku hiang otipati jagat nata yang batara guru sugan mele anak kaula teh kapi bojo ku anjeuna.
1: Sugan kapilih? Ya atuh mudah-mudahan we. Da pangemut kaula mah upami sug aya nu ngamaksad teh mah tingkat miskin atanapi tingkat putra narpati. Uluh, atu ninga ramana ge ajri, atu. Ajri. Disugani. Wekitu piraku, anjing make ngagogogan heulang.
9: Benar.
1: Kadang-kadang tukang beca ngan ukur singkaretap juga.
9: Pasti.
1: Laksana mapi mana.
0: Iya nu jadi soal. Ngan kalau tete jauh, tina panungtikan. Sugan jeung sugan Ki Patih apa di ieu nagara aya dukun lepus aya paraji sakti ahli palak sugan bisa ditanya nah anak kaula kira-kira na bakal kabojo ku batara guru apa moal. Jadi udah ditanyakeun ku kaula teh saha bisa lakian anak kaula. Cici sugan aya nuju manu lepus anu wacis kitu satuduh matur sakedap nyata.
1: Kek.

0: Okay.
1: Allá.
0: Ponemos.
1: Cadê o Renan?
0: Moa. Vimo no Parantoche, Dinawatoche. Kaulawatoche, Harita, Tegadu, Order.
1: Order now?
0: Sundianti, pada malam itu. Nguju nama kelar sih. Gaduh isalin barang. Tujanten. Ayah nawi sakit tujang jidin ten kemis. Isuk-isuk lapur. Abu berang teraya. Sonten ngalalap. Luk dui wengi. Saparatus nakawan nepangan kaita sepuh. Tengina laris su.
1: Laris. Benar.
0: Bentar gelap su barang.
1: Urang mana?
0: Urang dia sung caket di Paminggir, watas kota we pungkurun pasar bumi nanti. Si perikos teman sebenarnya incok di situ.
1: Mana?
0: Sung bumi na yang kewo.
2: Di gang naon tak kira-kira.
1: Kira-kira bisa dipercaya?
0: Cobian we.
1: Ai ngarana?
0: Ai jenengan anak teh panitas sidik sakti.
1: Sidik?
0: Sidik sakti.
1: Wajar jengaran.
0: Mau kita oge.
1: Ai sidik eta tegas.
0: Tegas.
1: Sakti?
0: Sakti eta kaungulan.
1: Bisa lah mulai cokot enak.
0: Tiasa wai.
1: Coba. Di pada pokok naon ngaranna?
0: Paminggir.
1: Kira-kira umur seberapa tahun?
0: Ayuswana mau diukur karena ada 80-an begitu.
1: Loh. Coba, bawa ke dia cim bisa ke bawah ke hadapan kau lainnya. Nyan ulah ada cuma rita itu yang dia. Disaur lah kita kuratunya. Las, ini.
0: Itu kuda. Kupung awak terapi kau lah.
1: Mana?
0: Oh, mangga.

0: ngahaturkeun sumapangabaktos jisim abdi.
1: Oh iya,
0: iya sih.
1: Diterima.
0: Ada kisim tenangnya, gua makai jeung ada itu iya sarupa. Bakal buka duit aki.
2: Doh, senang.
0: Duh, atuh jisim abdi teh. Talintan hanamian di saur ku Panagung dumaregdeg barisan ruas. Barisan urang kampung anu tara-tara isim abdi nampi panyaur ti Panagung ingis ku bisi rempan ku kayaan buk bilih isim abdi ngalangar pelaturan. Aya naon atuh purwa nyaur kalayan buk bilih isim abdi lepat naon. Anu dipandang pelanggaran, anu kasebat ngalanggar hukum nagara, luas abiten. Daya tampolongnya, di karaton mah, kayaknya karena saku kayaknya.
1: Kia ki. Cung, aki di sahur ulah rewas.
0: Sumbari neger kende.
1: Kalau lakab tumanya ke aki, aing ngaran aki saha?
0: Jawab. Ngaran gisim abdi nunnya? Aing cek anu nyarar bat mah, abdi tepun sidik sakti.
1: Kumaha? Sakade?
0: Ajuk nu nyebat mah pun sidik sakti.
1: Cek anu nyara rebut ngaran anjen teh sidik sakti.
0: Cumuhun.
1: Ajuk anjen saha?
0: Cumuh sidik sakti.
1: Atau wasit nu nyebut. Nu yukkeun we jeung kaayaan anjen ngaran teh sidik sakti ka kitu nya.
2: Jadi
0: gua salah atau ngomong tenang ikat kaki kita mau nyari bosan ini. Laras pun sidik sakti.
1: Ulah ome amin atau ngomong teh.
0: Yuh, apun tenbe.
1: Di mana urang cicing?
0: Sun ayeuna.
1: Nya?
0: Di dieu aya ayeuna mah.
1: Lain anjeun patempatan di mana?
0: Ninya aing ngomong bener disalahkeun.
2: Harah bapa semua.
0: Ayeuna aki di mana? Abdi teh di Paminyir nu sisi kota.
1: Geus dina?
0: Naonana?
1: Di dina?
0: Numay panginten 5 taun mah da aing abdi teh dirawatan ku incu di dayeuh. Nyanyi ruruk we sareng incu abdi teh.
1: Kawan menerima laporan tijil maru benang dipercaya aki sokleken turah taruh kasebut aki teh hiji dukun atawa hiji panita. Pananyaan. Cing hayangnya. Nah bener aki teh salah hiji pananyaan ahli parak.
0: Jawab ki. Cumuhun rumawasung. Rumaos.
1: Panita.
0: Leres panita.
1: Ari hartina panita naon ki?
0: Artosna panita teh ahli ilmu.
1: Ari ilmu naon hartina?
0: Kanyaho.
1: Ari kanyaho naon hartina?
0: Ilmu keneh.
1: Tanana aki ahli kanyaho ahli ilmu kawate deuk tumanya ka aki.
0: Tahu.
1: Kau lah tepuk anak AWW. Ngaranana Dewi Puspa Kencana. Bari anak anungan ukur hiji-hiji na. Aina teker pada merebutkan. Tekurang-kurang jajakan uka enanan lalaki anu pada. Kataji. Tekurang-kurang pria para kegenap. Tingkat naon bayang oge. Jajaran kumaha bayang oge.
0: Sumu.
1: Kabeh lamaran ditolak ku kawan.
3: Margi.
1: Sabab kaula teh pati-pati, anak kaula boga salaki oge, kaula boga minantu teh hayang kahiji manusia anu gelarna raja ngarajaan raja narpati mimpin narpati ratu ngaratu ratu anu seluhureun ti kaula kitu. Bari jeung beras benghar. Jadi kalau tebak kananya kencing hayangnya kalau tebak kalaksana maka buka minang tuka raja ni raja. Atau lagi masih sekaligus sepertanyaan ke Aki, saha bisa lakian anak kaulah. Namun Aki bisa ngeram curta tepat luyu jengkar kaulah bakal menang hadiah Aki di kaulah.
3: Awas hati-hati kita.
0: Uluh, abot ya pataro santesu.
1: Kapan panita? Aikar panita mamu ayah nufi berat keinginan elmu. Cik.
0: Kek. Nya iya mah, mamanawian leh.
1: Mamanawian kumaha?
0: Sunda ai elmu palak banyak itu babale dogan hukum na. Di mana keur mener sok keuna, di mana keur teu mener sok ngalamot.
1: Yeah. Ulah babana geus anu bakal nyata, anu bakal nyata. Hubungkeun aja sesebutan panita.
0: Ya mudah-mudahan be, mudah-mudahan. Cing Sorki.
1: Saha? Raja di mana?
0: Kesatiasana ngawaler kana eta patarosan da kedah apik atuh sum.
1: Api kumaha?
0: Sunda gitu, tumaros teh. Naroskeun enjing pageto. Sedengkeun ayeuna mah ayeuna rupina kedah ditinggalna teh ku paron batin. Kedah nganggo ilmu. Ari ilmu teh awas. Manusa mah poek. Margi manusia atina poek. Saat sana kancikan ilmu memang poek. Tapi parantos kancikan ilmu madinya awas aja.
1: Coba, dibare waktu kalau 5 menit.
0: Ya, rupina muat cekap 5 menit.
1: Cukup.
0: Rap-rap kardia wangunan.

0: mawi kusi desa telajeng merengker sosana bari lame nak kunyang-kunyang soca perempuan tak yakin ujung masa ilmu penuh jaya kawi jaya siapa lantus naren sekolah dindangah ngawal rekan apa karosanana kumaha ayah ayah ki ibaring penang tayungan paningal ati kaula caan padang narawangan eces gente
1: kumaha bakal karaja
0: tuang putra parantos caket jodohna.
2: Alah,
1: syukur banyak kumayangan. Tapi hajati
2: loh,
1: pesta gede ya. 7x7 peting onang kabeh kesenian.
0: Mudah-mudahan mbah, mudah-mudahan nyate jum.
1: Bener, bener. Gas deket jodohna anak abah.
0: Parantos caket
1: Kanarpati?
0: Leres Kanarpati.
1: Bener?
0: Tepino.
1: Raja di mana?
0: Sanes kurang dia, kurang tebih. Raja ngerajaan raja, Narpati mimpi Narpati. Ratu ning ratu.
1: Pajak kumayangan nuhungki. Nomor sabaraha tarumpah ki?
2: Loh.
1: Tarumpah nomor sabaraha?
0: Cekap tilu, tilu. Tilu tujuh upami telepat. Tilu tujuh kurus upami telepat. Datai nusok ngintun tisi baru yute. Lol blas manyi mesun kitu.
1: Jadi anak Allah tebak kaboga salah kita ke raja di raja.
0: Sumuhun.
1: Raja orang mana?
0: Iye. Tuang putra bakah kagungan carogete karaja diraja urang nagara amarta
1: urang amarta?
0: Urang amarta mung
1: mung kumaha?
0: Raja nate raja tungara
2: ini
1: sakari?
0: Raja nate raja tungara. Oh, Raja Tungara.
2: Iya, Raja Bangsa.
0: Narpati, Narpati ing miskin. Ratu nak kangungunan. Jadi raja na sangsara. Malah raja na panggoreng patut, panggoreng patut.
1: Bangsa. Sangara.
0: Bulan.
1: Nana saha.
0: Bener sih Aki. Nah ini napan sauntung orang itu.
2: Menjelaskan ya.
0: Munang jaharewa santum orang dongengan.
1: Sama.
0: Dupi ngaranate. Gareng nu. Gareng.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karawas ayah siatna alhamdulillah gitu syariatna.
3: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak anu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alfa Propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Enpen,
7: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Garing, anak saha,
0: putra na Lurah Semar Kuda Palana. Lurah desa nas mimpin daerah tapi lurah hartosna kokolot. Disebat lurah teh manusia nu pangkolotna. Tah kainya putra salira bakal kagungan sarogena kana lagareng raja pangbalangsa. Panyar tal

0: Sat siah. Aki-aki kurang ajar ieu mah.
1: Ieu aki-aki teu beunang ku diharewasan pisan. Aduh.
2: Imah. Kurang mae teh aya nya.
1: Duit eta duit. Ih, moal tiasa bohong. Sekaterangan kitu-kitu jisim abdi.
0: Ngahina sia.
2: Anu
0: piraku aing kurupa kami nantu kanu bangsa. Karaja tunggara ka pasir miskin. Gengsi atu.
1: Sunda sanem katerangan jisim abdi man.
0: Tapi, jelma wara di bawah makanya si kurang ajar, siap.
2: Nih.
0: Wah, tijarian, iya mangkuk deh. Mana panita binekas? Bila aku yang kurang bagaimana yang tuka mangkuk anu tunggara, hesenya tuh.
1: Gagal pisangnya, luh. Duit atau duit, luh.
2: Siapa ngabis gini gitu, sama? Jangan ampun oleh gua, menurutnya,
0: luh. Hutang pati bayar pati hutang irang dek bar irang.
1: Ia tenaun maksanmu.
0: Dipaham kula.
1: Ulu, ulu, ulu. Dinarasan dirinya atu manga teh teing. Nanging panggil te namai gamar. Namai gamar. Pangapun tendam pagus diupami jujuk ujung lasan abri bari mungsakan rasa ngamungkuta san aya hubungan rasarang kenyataan tingali tantus panyenten hukumna teh dosa. Janten pangemu cek berim cek hidin cek nyak jeng cek lain buktoskeun heula we anga buktoskeun bilih melengkung bekas nyalakan.
0: Tadi,
1: yeah.
0: Mentas supaya aki-aki di obat gaya. Ngan aing mentas tegas aing semarta urang mana?
1: Di Amarta. Urang nagara Amarta di kampung Tumaritis desa Magorowong. Kaya tegareng te putra nukatilu. Eta paningal kaula picarogenana.
0: Tadi,
1: yeah.
0: Abus kenala kaubat. Sini kubukti was para kunyata. Mas, ayana minta supaya awak maneh ini kanagara Amarta cokot nyaran siaring payahan. Minta supaya kaula disetoran getih nasi garing. Hah? Sanges nasi garing payah ya aki-aki urang payahan ya.
2: Nih.
0: Ayo keluar, siap.
1: Duit, bodoh. Ih, datang. Cekat terangan di sini.
0: Hayo ini. Wah, kira ini kanagara Amarta cokok karena segaring paehan bawa getihna ka hareupeun kaula. Teu sudik kaula kudu boga miantu ka kokoronya samara dosa. Piraku anak raja boga salaki ka miskin ka tukang jajaruk. Aduh. Lebar temenan anak king anu gelis puspakan sana piraku kurboga seraki ka tukang baramaen ka tukang jajaluk. Hayo ini lain katentu
1: kopi nu udah merampung daud tutas nganika amin.

0: pati utusan ti negara salarga mana.
1: Wah.
0: Lumampahin kabaka mendosi. Nuras marku dapalana. Gantos kami bersita. Kocapa wontening. Nagara Amarta di kampung Tumaripis desa kenal Gorowo. Kula warga uras marku dapawana tokoh na masyarakat. Anu karesan dina waktos ayeuna Semar nuju Lunta di padepokan Tumaripis. Marganipun pangagung pamimpin negeri Prabu Yudhistira kaicalan pusaka layang jamus kali musaka anu kapentes gawe milari nyata lura Semar kuda pawan. Garwana Dewi Sukiragen lihatin emutan utaya hinggana arantos dilusasi di kantunah lura Semar. Mungsa kadar pahaya keyek sereng para putra malah-malah putra na anu bungsu ki nalagareng dina waktos yeuh nuju teu damang wales siang tegak kana tuang leungit tegak kana kuring nuju di poponong ingkang ibu Dewi Sukiragen kawuh diriung-riung asra dina sareng dalara. Sukiragen ngagentrah pala putra anu mungsa kadar opat jalma paungku-ungku anak asra dina
1: iya mak
0: jangan kadar yang ngerah tempoh sigaran tepi tengah bayar kiah kiah lebih.

0: itulah warga. Pan pokok nama itu kat tadunan, ya kat caosan. Pan bapak teh seket pirasat. Piraku teh ayah rasa ngenaan anak gering.
1: Anu matak ujang, bapak dia sakan tenacu, sategas nama pamaneh tete sirik na diteken lengit na kali musada tesenah. Tiba-tiba pamaneh rumah kabisa mangihkan, jadi cepat mikir mama parang siang, bapak maneh teh diteken lamun kitu nyata na.
0: Kayaknya lu terkenal, tidak bapak mau terlalu selalu kau tidak ada lacak seneratan itu. Nah, lu kena jauh kebun ganas di tukang itu sih ada ku bapak banyak nak itu.
2: Kita
0: sih ayam ngomong tu.
2: Ya,
0: satu gandeng anjing sih ya. Ini kita sungguh lah.
2: Amok
0: gandeng lah sih ya. Gua blog deh. Ayah ngerasakan kesakit bina-bina. Atu alam ni terangan dia ngatu, atu pencet-pencet mak pencet mak,
1: pencet panjang lain cicingan gitu.
0: Tunggu kasar nak ingat? Atu alam karena wulu, dia urutan, ya etan, atu antak itu antak antak.
2: Iya,
0: pelipis, pelipis. Iya, pelipis.
2: Pelipis.
0: Atau pondok, pondok, pondok, pondok.
2: Iya.
0: Kita, andap, andap. Andap mana? Dada. Atau kita enak. Enak. Angun, angun, angun. Angun jatuh ke rumah lah, dulu.
2: Kalau jatuh ke rumah, angun
0: mah. Kenapa kau ke angun itu? Cuman lah tu lah tarik teing, mojoh, mojoh.
1: Cuman lah mencet na yang.
0: Mereka mama lah, dia cukup mencet mah. Antap, antap, antap. Iya. Pucal, pucal. Iya. Antap pun anak, antap pun anak.
2: Nah,
0: iya. Ya, itu aduh ngonah mati.
2: Ya.
0: Barang sawo germagan ayat dina tengahing kapihatinan sapratane pun pati utusan saking negara swarga mana puyeng sikam kiri di tiga naita mak tamu
1: saha yang parisa jin tegas
0: mau anu nagih mah kitu
1: tegaskeun
0: ya saha mah
1: wabawa anu nagih yang nasidik mah teu rawai hutang ka itu jeung ka dieu saha nu mangusahakeun
0: saha saha di luar
3: bauna ari gumina urang semar teh ieu
0: haruskeun bapak mah moal ti Bimas kitu.
2: Masalah,
0: kan? Semua kulan mangar ini.
3: Punteng, punteng.
1: Ampar ke sana,
4: cuman ada yang ingin saya lawan.

0: Pangapunten.
1: Semah di mana jang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
3: Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teacan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan

0: dan Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
2: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Yeah. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah, amin gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin. Amin.
2: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio P.
6: Radio P.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Kredit berema?
8: Hah? Kredit nomor? Kredit nomor? Ayo tukang kredit juga nak. Jigar tenukia maran. Ya. Jigar jenau. Tukang agebu.
7: Apanya?
8: Jigar nau jigar. Ai jigar mah jecang.
7: Wei.
8: Jaman upai weh nyawaan jigar ngaranna.
7: Ya. Benar, aku
9: lain ngomong norwe cotanya itu kewajiban pribumi semah tetanya itu kumaha.
8: Aduh ma, ampun ma, tiang paeh ma.
7: Oh?
8: Cung sabar cung, memang pancen hirup manyak itu tiap-tiap cager tetang tu ayah geringa didiek nanah kenjel ma iman jeng takwa kudu pasrah sumrah kudu rido.
7: Rido-rido cepuku sedikit nyeriain.
8: Aduh. Pencetan dia tu goblok siap pencetan lain. Adam gering kalau buti goreng sumut teh pas eta.
7: Bahasa nama kasana ngeruai.
8: Dupi tuan teh.
7: Wow.
8: Di mana teh asum? Ayah naon ye teh maksad kulang?
7: Eha, bari tumaros hari. Bumi na bapasmar tiyo.
8: Teka pinodama ngaras pisan iya.
7: Sungu, iya sih. Muntas digadekin sungu iya. Eh, sungu hong kulang. Ay semar na kemana?
8: Nuju daya.
7: Kemana?
8: Nah, biasa we balang siar gitu.
7: Nyar kipayah
8: sung. Lupi saya rata sahatea itu.
7: Kau langaran patih dari muka. Patih dari muka.
2: Matematika.
7: Dari muka.
8: Lupi ini.
7: Di negara sawarga balang.
2: Aduh.
8: Ayah naon pamaksadan.
7: Ayah maksud kawan ini. Ayah putra Rasmar badan ala kaya ngaran garing daya.
8: Atuh mah. Cah mah. Gening gitu ya. Diga ayah kepentingan.
2: Bupi. Menurut harus kaya ngaran kaya naon sih.
7: Iya satu saja. Putra Rasmar anu bungsu garing garana.
8: Iya, kulan anu nuju ngabayak, siap nuju hareng, sun. Ya, iya, pisan anu nuju wudu.
7: Oh, iya.
8: Laras.
7: Kulang, iya.
8: Gering, gareng, teh kulang. Terus kaya pengen sasasih, mah.
7: Ya, nungung, atu. Nyata, iya, kecapan itu, tadi.
8: Ari kitu maksadna naon sareng kumaha ka?
2: Naon maksadna?
7: Ye, dipentari dona isi garang dek di bawah ku kaulana.
8: Wuh.
2: Ya,
8: dek di rong semereun.
2: Aha.
8: Senaun semu ye patiba patari jeung pancakaki itu ye.
2: Di naon?
8: Ha? Di rong sem.
2: Ya.
8: Ah, di paliksa beti.
2: Ha?
8: Ye. Jadi rongsen mah dibongkar utuk
7: sih. Ya, ya. Apalan ya, teman-teman.
8: Kayak dibongkar utuk mah resep sih, ngarana nukit rumah belgu. Yeh, resep sih mah, tukang aja ke paras mana resep sih, ngarana. Tupi maksarna pun amat pada di sana tengah, pada di kumah kasarang naon pamaksadan.
7: Iya, mah penting perlu ya. Dibikin mohon, terbikin kiara.
8: Bawa yang cing atau cing tanggung jawab salah seorang.
2: Ya.
7: Ya. Mau ni.
8: Lamun ditempo karena hukum panca kaki antara panca kaki kuring jeung anjeun. Papan hige kakara kayuna.
7: Ya.
8: Yang jumlah tol.
7: Rizu.
8: Minta keterangan jelas dek dibawa kemana dek kumuh dikumahkan adik kuri
2: ini
7: ayah perlu ayah penting kalau makan dibawa ke arah suar gawangan nang sakit itu ulah dek jahat kembalik bisa balik ke arah hari itu
8: bisa jadi dek jahat jancit atau cicingan gitu tentengan bapak maneh tapi kau curaur kana. Dagor wakanya lah. Butuh ku adik kuring garing.
7: Ya, gue mana datangnya tadi. Mana dek di bawah ulo?
8: Lamun butuh ku adik kuring garing.
2: Ya.
8: Kecak-kecak lagi.
7: Lamun
8: isna jongkeng. Nyawa ninggalkan badan.
2: Yo.
8: Rempat tak kencak jeng katuhu. Pegat bu salamar. Kalau ada bikin satu teh stop. Tuh gitu tuh bisa.
7: Ayo ngarang silahin sahak. Ngarang silahin sahak.
8: Kayaknya bisa anjing tengah. Thomas Amerika itu iya.
7: Oh.
8: Jago tinggi.
7: Ayo tanu tukang.
8: Abdi ngenalkan LP.
7: Halo. Kurang lucunya. Kurang aja. Dipikin dipasarkan. Terimikin dipasarkan. Silahkan mana.
8: Iya. Dengan tempat yang udah. Di kebun sampai orang jogor. Cekal sabuk bilang tatu adu tuh. Ampak tiga.
7: Iya. Bidus. Iya.

Ahli usik yang menggugah.

Cuman para pati ngutu santi sawarga banang kadeseh kuasna dina sandana.

0: pati utusan ti surga banang aya pulitik katingali dari sugiraja nuju mongo nalagareng di pipirna lajeng gareng disabet ti katebihan gareng kapun jamah kudurat naka Dewi Sukiragen drikot sa kalayan sahari tangutus Astra Dinadawala kang laporan ka Puseur Dayeuh Raden Putra Gatotkaca. Nalagareng di sana kumlayan di gegana wiyati. Sadugina kahiji tempat anu laluasa lajeng turun ti Mega Marang. Garing-garing awak mani.
1: Aduh, duk dibawa ke mana iu? Jung duk diku mahakin kuring naon dosa kuring.
0: Untung nyarita iu. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Mana hirup? Bakal ngotoran kana wibawa komara raja kaulat. Cekat rangan dukunan lepus. Rajin sakti yang angin te bakal mik boyo apa? Bakal mik garwa putra raja agar putri pus. Secara. Dilihari peyoga awak mana dipahan. Gerak samat inung bapak mana. Inung nunganung bapak nunga gerak tungkul kana jukut biar ah kasarapan. Wangin.
1: Nala kareng dipun tugel sangat deni. Raden Patih
0: darumukan nanging ajaibna getih na ngaburian nanging eta getih kesana sebenen tapi bodas utusan kaget panengalina di jaman ka jaman katan ayah kejadian jelma getih na bodas.
1: Sana seribu kali kaget pelajaran disimpan etak bernama.
0: Kamu setorokinan kama apa budi negara swarga bala.
1: Saparantos na nalagareng putus riwayat. Lajeng dipun balang makehin bakar ragrag di satengahin lautan. Balik dikit.

0: Da rin kumlayang di kiganawiyak. Saragrag na kalautan katsanak o matagubagabi at utimul na ayawa bahno tumiba.
1: Sato-sato laut, kuparupa laut katibanan ku kasakit. Ni mungkin gara-gara korbana bangsa laut. Di samudra politik.
0: Nangin di lautan obi ayat tukas di kahyangan siang. Naga baruna anu janten dewa benuman mimpin lautan.
1: Barang katingali naragareng lajeng di puncana.
0: Saparantos nagareng di puncana kakaraton karang tengah. Ajaib lautan jantan simpe lauk-lauk anu rusak serta anu mati parantos biasa hari rukmi.
1: Cingkar raja cingkar raja ngetirakin anu jadi kasakit teh iwa tilayona nalagare. Hati mana cahaya bilang kumilang layon nalagare muye sumorot nangin tembelia.
0: Ngantika.
2: Amuling, amuling.
1: Nyetawe sapangu sila utruk saktiku ayak na yelayon. Tapi ada itu jelema. Sanajan goreng patut rupa na. Tapi cahaya na gilang gumilang. Nyawah tinggi genggerong na gorowong tapak bedama digana. Kaya nungani ayak bisa jadi. Sugan jeng sugan ayah manfaatna. Dangis katemong cirikna. Sangis jelayon dibawa. Tibengit lautan ka dasar lautan. Laut ngadak kada kerobah tadi mengagolak lir kawah sandra di muka. Kayaan lauk-lauk kerobanu patulayah korban tapi ayah nama beli sehari rupdui. Kau ladik dibawa ke sangar prawata. Sugan jing sugan. Ia paeh na tecan tepi kana pasti. Bisa hirup dei sabab katemung nama itu lain jelma sama nea. Ayangnya.

pasti tersayang. Tumampara yang tangis. Saparantos na kigaring ayat di keraton karang tengah. Lajeng bilanonganku naga baruna ratu laut anu wujudna mangrupa tenaga ageung naliwat saking manusia anu kena kupanan nasa mulian sugan dikersakeun anjeun paes can tepi kana pasti jiga na ieu jelema paes kapaksa waras tumakaning jati-jati tumakaning waras-waras iwaluya waras tembanan lelemutan anu jauh geura asup kana wujud sukma nu angang geura manjing raga aksi nu tebih geura ngancik diri waluya waluya ngelir merewangunan yang impen sarek kalimah

0: Oy!
1: Eh?
0: Iya roy, kadut!
1: Eh! Ulah rewas benang ubaran anjun. Dikersakin kunu kalasa anjun bisa waluya itu tak sagu.
0: Weh kaget ayar wai sapi bisa ngomong yuk.
1: Wai sapi.
0: Iya roy sapi.
1: Hah? Orai gitu ah. Baik baik. Dan nyata itu. Tersidik kaulah terwujud orai.
0: Yuk ayah dimana kaulah yuk. Kaulah ayah dimana yuk.
1: Angin teh ayah di dasar lautan di Karaton Karang Tengah.
0: Nih. Woi, utuh belah.
1: Belahnya. Teh kaulah dek nanya ke angin, ayah ngaran angin teh sah.
0: Saya. Saya Gareng. Gareng.
1: Nih. Gareng. Udah mana angin?
0: Tumaredes.
1: Yo, Tumaredes.
0: Tumaredes.
1: Wah.
0: Tumaredes
1: kemana?
0: Tumaredes di negara Amarta, di kampung
1: ayah anjin paeh tekunau
0: tuh kaulah teh ayah nu maehan iya nu tremes ayah nu ngewaun ka diri kaulah nu maehan anak jema dedek-dedek burung bungut
1: lo
0: mau pakai resepsi cenah kaula duk di bayan duk dibawa ke negara nak barang tepi ka tengahin perjalanan kaula di bayan kukris iya kegerong kes
1: do
0: grepek
1: nyaha
0: kaula jote ingat
1: dede
0: ayuna kaula cucu ayah gini kumain mikin aja
1: mana teh ayah di luhur lautan kabawaku omak umpal-umpalan nimulkin gara-gara jari kasakit laut nga golakir kawah santra di muka satu laut rupa-rupa baneng cing haruleng gabus sarulusuk teri mati bangsa-bangsa kakap ajal tutut barang kenu satu gede satu letik na barak
2: bogo maju ajarannya
1: bogo cing salonton jair jing lele cing jerepre tekuat nanangan panas na lautan barang teges-teges kuaya na diri anjin basidik sangis na anjin dibawa ke dasar laut mah cepeh laut saharita sacra bihara-bihari sarta laut-laut teh bisa waluyadui tak gitu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
3: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin Pak.
4: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
3: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
4: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
3: supaya tuntas nya panya.
4: Mohon.
3: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Di Babakan Nasol.
3: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lumbung Bata.
7: Lumbung Bata?
8: Lumbung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Oh, gitu.
8: Iya.
7: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya.
7: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak
8: iya.
7: Perubahannya nyata gitu
8: nyata.
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
8: iya.
7: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bilang. Kau lagi nanya ke Anjun, Anjun buka kena bapak. Ya, bobo. Saha Bapak Anin? Bagaimana? Semar.
2: Udah?
1: Saha? Semar.
2: Sembar.
1: Lurah sembar kuda pelana.
2: Nah, kebong kaita.
1: Buah. Kete-kete air rupa na kumaha. Tuh, pentek-pentek hidung puji lo.
2: Ya.
1: Dina sirahna yu ayah kebong tibu.
2: Duh.
1: Lamun lompat jika putra entau.
2: Iya. Oh, boh.
1: Geningan itu putra uyut Semar Hyang Ismaya urut dunungan kaula. Nyah cering dalagareng. Porai jokakan yuk. Ih, lain bitna dahar. Anjin teh anak gunungan kaula paingan cahayana gilang gumilang ir masih nangin. Saha lumayan anjin teh jang. Tuh kuring teh apal kuring teh nyao. Jermana cangkung-cangkung. Pusit truk. Bukna kalin.
2: Wey, beres sama lah.
1: Kurang mana. Senang ngomong nayo di negara surga mana. Kurang ada. tong sumelang ayo nama kirecu kagok teruskan perjuangan naik disalin mana diganti baju baju orai lain baju orai buka baju halus kau lah dituna dengan lak-lakan kau lah angin bakar digayemku kau lah tuh kita motor hei ku kau lah bakar diutahkan deh di mana biji angin bakar salin busana robah wujud malahan kau lah oge dek ngarobah awak dek mata pakaian hina wujud buta tapi kita kau lah panita ini kurangin padepokan di sisi lautan di sisi basisir kaulah dek minu berjuang demi keselamatan angin
2: yeah.
1: Sategesna numutkan panempo batin kaulah angin tadi pahan batu dan terangkan angin dipanang bakar jadi jelema anu ngarugikin nya tuntunan naon teh pae kaulah demi keselamatan jeung kaulah ngakontak kasenangan iru tuntunan naon kumaroai be
2: yeah.
1: Ya tadi lajeng naragareng pun telek saparan tos gak dihengheng dikaluarkan kalayan dari ngerobah si Parta ngangorak sukan bersaka yang dilanggung-ilang irmanusa inuh ilmu jemarku panala si nandaku mamrat matuh

0: Waduh, nyawe Geuning Putra uyut semar cahaya nage jiga rama nabe. Geningan kaulah tebet asa jadi hararampang kie.
1: Ih, geus jadi satria nganggo rasukan anu bercahaya anjing.
0: Upi maksad
1: urang madepokan teh kaula anjing dipimpin anjing bakal diaku murid saestu. Gerak tingali kaula nyebah karoba sifat make pakaian hikmat.
0: Unyuk semangat kaula maksad nina.
1: Yana kabaruna kaji begin salirana lengit sifat orayana. Yang elek yang terdengawan nangi nangu anuan kapan ditahan.

0: Gera perem saka deng urang pinah tiye tempat kasih si basisir. Yeah. Urang nyiptakan padepokan dirinya isu pagi tok baka ayah nu datang malah nu mahan anjin oge baka datang ka urang. Yeah.
1: Bilih ku mau nam kaura ditani ayah deh ku etat tenawa.
0: Moal. Bapak nu baka tanggung jawab. Dan sana ini kurang ganti ngaran sebab ganti wujud, ganti rupa, ganti ngaran.
2: Ah, mana yang ganti?
1: Dupi ngaran kaula saka.
0: Ngaran anjin, kain nalagaring, tapi Raden Putra Bambang Amar Sakti.
1: Amar Sakti.
0: Ya,
1: Dupi salira.
0: Narang abah diganti lain naga baruna tapi sidik mulia.
2: Oh,
0: wanita sidik mulia. Hayu urang pindah madepokan
1: iringan sapengres.

0: parantos na dugita si si basi si lajeng nyitakan hiji pasantren masjid na ngajegir madrasah isku manjang ageng katengana sakal ibus nyitakan penduduk atuh kekurang-kurang kagungan santri mustami-mustami sami kempor. Kaya nahan eta padepokan istu matak mereka ati sarta beja pa beja-beja ku kaya nahan padepokan bakal tembus ka nagara sawarga bana kantung perlampakan anak maharsi gantos kangwi musika ucap pawon tening karatun surga banang maha prabu wijaya kusumah kasumpingan pepati anu ngahaturkan getih nalagari
1: pangapunten si paruka
0: tapi des data
1: parantos
0: dibawa getih sigareng
1: iya dibantu

的寒冷。

Yeah.

0: Tati.
1: Paduka. Kumaha si Gareng Teges Pae?
2: Paraan posnu.
1: Bener?
2: Leres pisan eta panita satubuh metu sakecap nyata.
1: Sahabat panate?
2: Semar, su.
1: Bener aja masang sarang?
2: Wah, kenteng nagiku. Cekap kumarina. Tangkal walu. Sabuni buni lagi ku daun walu. Hai bumi na temake panto bumbas di tengah di tepas ka dapur tesu. Cekap di halangan ku bilik tesu. Kacana ge ku bilik tesu.
1: Bener anak na teh si Gareng?
2: Bungsu na teh teh.
1: Geus dipaehan?
2: Nuju bering su.
1: Kursi di bayar?
2: Parantos.
1: Mama ketina?
2: Iya dibantu.
1: Cik.
2: Nanging ajai. Getih na tebet asa benten sarang makhluk-makhluk sanes.
1: Nah kumaha?
2: Saumur hirup kaula asa neme ningali kejadian. Ay getih na te bodas nyakas.
1: Bodas?
2: Bodas.
1: Cik.
3: Ya.
1: Kenapa?
2: Tapi hatur nyakas tu.
1: Buah mana hijianan getah cau bayi mah? Atau getah gerak?
2: Waduh, kuantum sumpah kaulah saksina sareatna bumi sareng langit. Hakikatna kersana gusti anu kagungan bumi langit sawarga katut neraka piraku kaulah bohong.
1: Bener getih si Gareng?
2: Ih, piraku sih.
1: Jadi anak gespae?
2: Malahan layon nage bangkena dialungkeun ku kaula duka di mana ragradna.
1: Panita bohong pajar anak kaula bakal. Boga saraki ka si Gareng. Sidi si Gareng pae ayeuna. Anak itu eta panita teh cang angeus elmuna. Tidak kudu terus kawin na si pae.
2: Leres. Nanging penerik itu bilih sana Gareng eta. Utami nama sauruh hulawe panita.
1: Ah bisa, bisa. Abus kena sini Aci Semar. Ampun teh Gusti. Kagamarkeun tiki warit bisa kumahan teing anak kaula rendengan papangan tenjeng jelema hina papa anu teu kaboga. Pati.
2: Din.
1: Geus datang?
2: Parantos.
1: Atuh dah siap dipewai kunjuk.
2: Maksud naon sung?
1: Mawa wadia para tentara. Anu cukup. Benar-benar. Atau bisa aja hubungan alat jadinya. Kesap na parita. Pahan si Amar Sakti. Amar Sakti ya anak?
2: Terus.
1: Hayo di. Mawa wadia para tentara anu sikap pedang tamsir. Gada benih dan rasa panah kalau niku.
2: Wani ini dateng sanika.
1: Amar Sakti. Amar Sakti rasa.

0: sepokan air. Wanita sidik mulia di desa Raden Putra Amarsa.
1: Agen.
2: Ular amat.
1: Odi.

0: Я продавал.
1: Assalamualaikum, menawi sarang saha.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Di palih mana?
2: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
1: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
2: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
3: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina
2: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
3: Oh, gitu.
2: Anu jitu damangnya panginten kobit di taros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh
3: panyawat naon manawi
2: panyawat nama kawit nama
3: lambung
2: ser paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu naon
1: sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
2: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sorupa reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
2: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis
1: penten yeah. Hatur nuhun
2: enggak sami-sami Bapak
1: pamugi sing naras sehat.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada dirasakan. Mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua kali
7: iya,
6: ya.
7: Iya.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini.

0: ini berarti ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
1: 67 atau 68, 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68 iya, usianya ya, iya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak.
1: Enggak, oh, asli.
0: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Raular nun kula rama guru.
6: Cing tetek, cing ancek, damuak di kuku mah aku abah oge.
5: Kita maksab di kumah nga.
6: Ih, iya makia wecek paribasa kolor. Iya. Kurang nunggu-nunggu melakwaluh mabakan melaksamangka. Nganti wanci nunggu waktu mapag mansar. Tetep anjem tekudu boga milik.
5: Milik naon.
6: I naon weh. Tadi tantukun ay milik macu. Ngan kade puasana ulah prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr lapar. Lain puasa teminum. Tapi kudu urang bisa merangan hawa nafsu sabab nyumutkeun katerangan nu katampi anu kabaca ku Amran. Beres. Eueuh deui. Anu pangrongkah-rongkahna merangan. Istilah perang. Jeung eueuh deui. Anu panggagah-gagahna musuh urang iwati hawa nafsu. Nyaita nafsu amarah. Sabab goreng geus nyampakna dada. Hade sumawon. Jalan kana goreng jeung hade ieu duanana ge leuwih kuat. Cing bisa ngungkulan goreng. Naon rupa hal geuntes ati anu ngahareus belah ti kenca model kana kaujuban. Kaca kaburan, sirik, bidik, jahil, kaniaya, ngupas semua cegekan, poyokan, cedihan. Ih, eta perangan anu datang na tina panemprok jeung pangdene. Numata lamun urang ngaguguh sakarep hate sagerentes hate eta. Ir ibarat urang makmum teu make imam. Ai imam nate nyata utik nuli eusi ku budi pamili akal pikiran. Lamun imam mungku tanpa makmum cacara deuk saha nu bahkan naatanana numata. Numata. Geuntes hate kuring barengan jeung usikna alam pikiran anu tangtu. Dedepkeun man cuy. Aduh. Jengekeun tu model tukang alok Mang Lukman pan Mang Lukman ngeu. Weh nya.
7: Rajakeun nya
6: Mang. Mang Dedi cunyang saya.
7: Nya.
6: Nya. Erek patemalan jeung Bi Aam.
7: Bi Aam.
6: Tak kitu deh. Kadek. HP kun jeung inget kana sarasatriana jan urang pangkat ke RT-RT acan sifat manusia kudu ngabogaan sifat satria. Ya. Sifat satria.
7: Nama satria.
6: Sebarah hiji teh sarasatria teh su?
5: Nggih. Aya opat.
6: Hiji.
5: Hiji satria teh kedah jujur. Satria teh kedah jujur.
6: Jujur. Hiji. Nu disebut jujur naon?
5: Sanes anu disebut jujur teh anu diuk dina kursi pangluhurna pangkat pangluhurna.
6: Tapi
5: anu jujur teh nyaeta anu tiasa ngajalankeun hukum sagolek pangkek sacangeun pageuh teu ciet kanu hideung.
6: Teu pontar
5: kanu koneng.
6: Bener. Oke. Oke. Dua.
5: Dua satria sepiing pamrih.
6: Nah, anu disebut sepiing pamrih.
5: Ngabela nagara jeung masyarakat jeung bangsa sareng pangagung tegalara tegapati teh ini sinemahan pati kalayan dina resan biasanes upah nu dipanang.
7: Allah.
5: Ari satria pembela nagara jeung bangsa benteng deui jeung satria belian.
6: Bener. Tilu.
5: Tilu satria teh ulah borangan.
6: Harti borangan kumaha ulah?
5: Ulah paur ningarepan gugur, ulah rempan ningarepan korban, ulah krisi ningarepan tatik di medan julid demi keur kapentingan nagara jeung bangsa.
6: Wah, bener. Ya. Opat.
5: Opat satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan 1000 kali menang peristiwa.
6: Model kumaha?
5: Sanaos balik kumaha aya di perjuangan mayunan kanyirian kapulihkan susah payah kalayan bugi kalarapati ge tewa gelangan.
6: Oh bener anak ama. Mana aya kacuali na aya kapureungpeunan mah meunang wae ramisa. Eta teu ngalanggar karbodeun eta.
7: Ngalanggar uwek.
6: Teu ngalanggar uwek tadi. Tanu ngalanggar uwek nu sok kena hukuman teh. Aya hukum pangeran eueuh bijaksana, aya di dunya onaman aya bijaksana. Pan loba bijaksana dipake alat keur jual meuli. Bener.
5: Pertos kumaha?
6: Heuh pan lamun jelema ngalanggar peraturan tempo gerewek teh ditewak. Salah sia. Hay ceuk nu salah teh ceuk nyuhunkeun ka bijaksanaan we. Tuh. Ya. Kitu. Tak perlu dia kada cing hati-hati. Cu. Tergampil hirup jadi manusia. Komu lamun diimpik-impikan nyangah kewajiban jadi kamingping. Morkana. Beracu. Ada si sobar jim tawakal sobar ngadaguan waktu nulia. Tawakal ngajalankan pagawean. Ayo sekolot. Yang taruh itu rabi. Tak pernah dia bakal nyanggah. Naon rupa hal akibat, naon rupa hal ujian, anu bakal tumiba. Cinta bah. Ulah umutan ini war. Ulah gedaganinan.
7: Ya.
6: Kadek cing hati-hatinya.
5: Kepino dama.
6: Mamban nirangah demam sumanggu.

0: Sang Salagermagan Sabatane Kumaha Prabu Wijaya Kusuma Sekin Negara Sundabanan Dangu-dangu ngandika
1: Tati? Tati muda?
2: Doh, Obin
1: Wajah nama yang balik deh cukup aja dah pendidikan dia Mi HP nagara Mi HP kewajibannya
2: Dau timel
1: Ya kalau teku sangat betah nempok kayaan Ya pada pokan betresik ya
2: Oh, pandi sebat nage pada pokan banyu resik
1: Pangalak
2: Iya
1: Senat tadi
2: Abdi Gusti
1: Tentara
2: Abdi Gulan
1: Wey Barengan kala Las kira balik pati Cekal kewajiban wakil kala
2: Dau timelan mangga
1: Mangga Panida.
3: Syahadat.
0: Saha
3: cing-cing pina-pina.
1: Sahu.
2: Hei.
1: Ulah kaget kaula nyemah.
2: Cemah di manu.
1: Hei. Kaulah di negara sawarga barang.
3: Naon banang-banang gitu.
0: Palang siang.
3: Hehehe.
2: Mangali. Ulah kaget kenapa? Ulah kaget? Juragan dongkap?
1: Ulah kaget.
2: Ya.
3: Yang akan semahaturan abdi yuk.
1: Aya anu kasebut panita Sri Mulya teh anjeun.
3: Sumuhu.
1: Aya sia mah sakit aja.
3: Ya geuni apalunya.
0: Kapina ramal kaula Amar Sakti
3: kunana kitu nu.
1: Bener ieu?
3: Da hareus nu
0: atuh nyata waspada ieu panita.
2: Loh.
1: Menta supaya dijawab anu jelas ia sama sakit dan sejarinya
3: sahanu comel
2: ya
0: uning-uningan
3: wah kurang tolak kurang tolak garing naun garing su
1: anak semar ngomong ngomong
2: Dede
1: Anak Semar
3: Ih Sahanis Kun anak mah Amar Sakti Amar Sakti lain Tengah ngolah nian Gurang garing garong itu iya Tudilan di gurang garong garing Jaya hubungan anak su
1: Kaulah apa iya si garing Kaulah datang ke dedek metik patina dek ngalanya anak Anak anjing bakal dipahan buka belakang Sarosak
2: ainana.
0: Kumaha bae parantos pirama?
3: Cicing kasep cicing. Cukupu, wamayak siahnya.
1: Buka mata sia.
3: Iya. Sanu deuk mikeun anak di paehan batur. Bujeng hingga aing kasebut panita sanajan bari diu hayam deuleu dina waktuna nyileuleuh. Bisa kitu lobana dina waktuna aya bahaya heula ngaliwat di luhur di rungkuk ku jangjangna hayam. Eta hiji tana indungna nyaah ka putrana wae.
2: Sia.
3: Kom aing. Sia diganggu ka anak aing coba-coba najan aing geus aki-aki urang bitot ama okul pikal pati.
1: Panita.
3: Coba montong maki. Bino mere cungcurungan.
1: Pana!
2: Abdi Gusti.
1: Lewat semar sagi kebum.
3: Abang kena tenaga geus aki-aki geus teu bisa dikeureuyeukeun ieu jelema naon teungeulna tepi karetek singsireum. Eueuh paksaeun ka jabat aing kudu ngelehan maneh. Anak
0: ama
3: lain teh nya ama cupek tuluy keun narakon hideup ama makadar jajap da moal nu leuwih luhur ti tuang ramah atuh. Ulama ukur ngadoakeun lain eleh-eleh teuing pokona mah heubeul teuing ninggalkeun kawajiban leuh ieu.
2: Dibilingan.
3: Marukana lauk-lauk nu di laut mah teu recok ditinggalkeun ku kami. Kasih pileuleuyan we pek we sami-sami sayamut.
1: Ajeun lamar sakti dipun perwasa. Ku Prabu Wijaya Kusuma. Anu kajadian anak amar sakti rubuh. Ketiasan nyanggah kuliah anak manisa. Prabu Jaya Kusuma atau Wijaya Kusuma. Budi, kuraja.
0: Ampun, Gusti Kaulanu.
1: Pak!
2: Obri Gusti Lung.
1: Tentara!
2: Obri Gulan. Loh. Ayam.
1: Wayah naya si Amar Sakti balabari. Kau lah minta pengalah hiji apa dua pikan tiba turang kau lah saya tengah rasa betah di pada pokan deh. Katariku kersikan dari jaya hawa ketika nikmat ke sana.
2: Waduh, warpati
1: ah. Ntar sore kau lah dek balik.
2: Kumangak, mangak, mangak. Daya amanat tenau.
1: Amanat tenau kira je. Dia bawa suratnya.
2: Kalau?
1: Ke kaki pati.
2: Kumangak, mangak, mangak.
1: Ya surat dibaca lah kawannya.
2: Ah, mama.
1: Sa tanpa na ya surat. Tiba-tiba.
2: Bulan.
1: Dan ke mana?
2: Mana itu kabi?
3: Kontannya.
2: Bukan di kabi.
3: Nah, 10 meter.
2: Lagi.
1: Sa tanpa na ya surat. Pati. Ye si Amar Sakti. Minta supaya dihukuman. Carana hukum make cara hukum picis.
2: Loh.
1: Saban jalma nu ngaliwat. Ngeureut dagingna si Amar Sakti sarta sanesna dikeureut. Dina waktu keur geuti ucar-acer eta daging anu boleh geur menta supaya diulasan ku asem jeung uyah. Tempatkan atau cangcang di tengah alun-alun dina tangka. Kira. Oke, dina seratang nak ulang minta supaya si Amar Sakti bawa ka. Haripun masyarakat seri rajaanan ku kalau bakal dipaikan. Cing nyeri contoh ke masyarakat. Ya, jelma anu ngalangar pelaturan. Tiba anak-anak hukuman anak dia ke. Sekitu disingkat nanti kaulanya. Tepikan kaki bati. Kalian ke sore kaulah papagen ke dia.
2: Mangga, mangga.
1: Ini
2: mangga, mangga, mangga, mangga.
0: Di bawah ke mana ari kaula?
2: Munar sia. Benar.
0: Ampun pengawat.
2: Temenang ampun, temenang ampun. Dah. Ayo surat. Jelas pisan karengana ieu. Jigana jadi jagal kaulah tina ngajagal ge montok kasihna jigana ieu. Weh jagal jelema teh atuh pangetokan. Cangcang we deuna lungguh kitu kana.
3: Oke.
2: Tapi surat. Wayah na maneh nunggu kula dieu. Diborogot ku kaula kana tangkal.
3: Kira.
2: Enak sadaya wayahna nunggu di dieu. Nunggu kumaha? Nunggu di dieu. Aya anu sabarang we unyukan ka Gusti Prabu, ka Gusti Pati.
3: Mana?
2: Unyukan ka Gusti Pati.
3: Lah ini sarangnya matuk kumaha itu batur? Amar dijaga gitu.
2: Ya. Henteu ieu mah sieu we. Kaula anu ngadeuhsan Gusti Patih ngaturanan
3: tadi
2: nya
3: Siamar Sakti jaga ku anjeun
2: aya surat
3: surat teh na cekel heula ku anjeun seuni aos gede dieu
2: nya kitu hade ya kitu hade
3: ini
2: nya wayahna sering nyeran dieu
3: cangcang weh
2: hukum pitus anu bakal tiba Amar Sakti ngarebe.
0: Tapi no gawe kaula Amar Sakti.
2: Geura samat indung anu-anum bapa nu ngajuda. Engke tengah poe ereng-ereng,
3: Nan.
2: Maneh bakal digrihan sarta bakal dikuyuk ku Ci Asem jeung Julia. Cenah.
0: Atuh daya wagelan anak bade bakal kumaha da sidik ngarawan mah kaula teh daya kakuatan.
2: Bah, bunga anak jahat sia. Burak parindikan ieu.
3: Duh. Ngapain naon atuh?
2: Ka WC jauh.
3: Aduh. Mohon tapi
2: ieu parindikan burak is nyang koyoti.
3: Saling gere teh nya.
2: Hayang hayang kencing.
3: Bilang-bilang
2: nyari yang ngarau yang liuh-liuh gitu
3: kamu
2: ya surat tapi pihak-pihakkan disesepkan di cangkeng ngasih Amar Sakti ngapai surat oi
3: kemana urat cacang
2: surat tiraja di pihak-pihakkan lantaran kamu dibawa isi limburan kalau-kalau terus kedenya ngomong rada jauhnya
0: tengah-tengah di kantun kasai kupungawaan nyangah tugas
2: surat disesepkeun kana beulitan tamang anu ngabeulit awakna Raden Amar Sakti.
0: Dinasa di kantuna kupungawa katingali ku Agam Putih Puspa Kencana Putra Ratu anu kairing kuman kaget ningali ayah hiji sapya bercahaya di cangcang tengah alun-alun.
3: Dangu-dangu ngandika.
0: Bibi Man, abdi Gusti kaulanu. Coba Bibi Man itu tingali. Nyah tehnya tata naon salahna jelemanya sapya kasep-kasep peti cangcang di tengah alun-alun man. Urang sampeurkeun mah. Unyuk semangat kau lah unyuk semangat. Ayo, ayo, ayo. Kayu yun kain kaset tegeningan bet bersahaya ngan kaya anak-anak ngegeningnya tenuju pulang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baraha ting telepret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai ting jalepret, gening kitunya. Tara vertigo, abi puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
5: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes alfa propolis, kan terus diobatan yang gunaan wae, Pak.
6: Wah, terus ku herbal nusaneh, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
5: Bapak, saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
6: Alhamdulillah, gitu ku ngaleut alfa propolis, gitunya tuh acan CFPJG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini namun tebal pisan, puyeng, terak karaos wae puyeng, ini namun gitu. Wah, lambung, ini namun alhamdulillah, nyante, ente mual wae, sampean, tebal, gitu tuh lah, katun sekedik deh lah, gitunya. Terak tepuyeng wae, kugah bobotek itu, ini namun alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70%-an lah pengisian karawat gitu.
5: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana, Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, data bu 7 hebat bobo 7 tetes.
5: Mohon.
6: Aya genep tetes gitu.
5: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
6: Mohon.
5: Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
6: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ieu tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat
6: rezekina bagi
5: sadayana tambi lancar banyak.
6: Amun amin amin amin amin.
5: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Radio Bis Ciamis
9: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami itu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut
1: atau segala terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oke okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana sih punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: na cara kumaha lah kuna mah.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang Jepang di Pangandaran ya.
1: 102,4 FM.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor saya harus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita, ayah dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, tina radio pis, birajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi, weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol gak lewat etat teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge, tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak? Berobat?
1: Gak acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu wilih ka palawargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos CF sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah terus karaos sasihatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita maklum, bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir, akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh. Dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam, yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nak Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun, setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi." Bukan malah ikut ngerangsek. "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorakan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah. Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda. Inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 18 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati, makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na laik innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." "Wahai Musa, akulah Tuhanmu, bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap Nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah apa akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel. Sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah. Menyampaikan misi kerasulannya. Menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa. Sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir. Tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu. Berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya. Canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama, tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa, tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Idealnya, ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa. Ketika dilantik menjadi Rasul, diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun, karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yasir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. Kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan, tahapan-tahapan. Sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi. Bayi itu kan baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuma kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir.

0: sebesar di depan rakyatnya tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa.
1: Ntar dulu, ada apa sama Musa? Dia kanyut, gue yang ngangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu
0: kan aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar,
1: tapi dia berat untuk mengikutinya.
0: Kenapa?
1: Gengsi kekuasaan.
0: Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya.
1: Ini orang berjuang itu, saudara,
0: setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa,
1: wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya.
0: Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan,
1: hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla.
0: Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang,
1: no problem.
0: Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan,
1: gak ada gunanya.
0: Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis.
1: Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral.
0: Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisan, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga.
1: Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng. Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah, sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga, nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak. Bukan kita enggak doyan, bukan. Caranya itu loh. Caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah, bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya.

0: rasanya baru 5 menit, baru sebentar kok tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah ngerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha az uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, enggak bisa sendirian. Enggak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat. Tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun. Laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel. Lalu, saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah, Sang Maha Komandan, untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya, dan Tuhan-Tuhan juga, dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih, ada yang begini nih, Tuhanlah pakai gak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi, bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Hei, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang-tukang sihir saya? Insyaallah. Ayo kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat. Tapi dia ingkar juga. Tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi. Dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah, buntu depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur, mundur ke pergok musuh, enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut, terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan, percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat, terlambat. Akhirnya Fir'aun mati, mati tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati tapi badannya selamat, terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih, raja kita, ketemu, ketemu, hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan, yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dan bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi. Rasa nasionalisme
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjek-injek. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita, lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah, lo bisa begini nih Musa, nih gue yang ngerawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini, kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit, kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang ngangkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya, Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah pokoknya nyampain percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku menanjak menurun, banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini. Dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau Rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju, lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu Merkuri. Sampai Fir'aun silau dibuatnya bersusun. Sudah Musa, sudah. Masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir. Tapi lagi-lagi, gengsi kekuasaan. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abraha juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah. Salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya. Malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri. Sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting. Tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar. Tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya. Terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah? Selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya itu orang Kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, gak pokok dimusuhin. Dipikirin, kurus dah. Ampek aja dah. Makan hati. Soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu, masih tidak percaya juga. Dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar, masih ingkar juga. Keluar doanya nih, doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89, Rabbana mis ala amwalihim, ya Allah cukup dah, seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman, buresin aja harta bendanya dah. Habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Udahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, rasanya mereka memang enggak bakalan mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan bugikeun tuang ge cieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Oke. Okay. Wilujeng Wengi. Sadayana.
1: Wilujeng Wengi.
2: Wilujeng Wengi.
0: Ah ya, ya.
3: Iris.
1: Halo. Nah.
2: Halo, juga telepon wae.
3: Iris, Mbak.
0: Iris. Alhamdulillah.
1: Oh, ini ada.
0: Jadi tinggal ngangge selimut.
2: Nah, tarik selimutnya.
1: Ada wengian cuma.
0: Sana lamun di beradang sok rada bingung wae, sok gelisah. Gelisah tak menentu.
2: Gelisah.
3: Menentu kadang-kadang.
0: Oke, seperti tisasari gitu ya.
1: Laras.
0: Dinten Kamis atau napi dinten Senin tabu setengah dalap tabu genep dugi setengah delapan ayah gelaran Sundalen.
2: Yes. Sundalen.
0: Sundalen ayah lagu-lagu Sunda. Ayah lagu-lagu Sundalen.
1: Laras.
0: Informasi anu dipidangkan ku bahasa Sunda. Tangtas naya. Orang Sunda tiasa ngadangukeun di radio P 102,4 FM atau nonton. Ngalihat ya jugrugana juga kumaha dina TikTok
1: garantengnya
0: Sundalen Band. Aya lagu-lagu Sundalen oge lagu-laguna ya di Spotify, ada di YouTube,
1: TikTok.
0: Terus pami kangge ngebikin status di WhatsApp atau story di
2: WA.
0: WA enggak tadi di WA. Tadi IG tiasa.
3: Facebook
0: tiasa. Itu
3: chat aya.
0: Aya. Ngangge lagu
2: cenah. Kopi din mungkul na mencet mah.
0: Oke, Wilujeng Wengi sadayana kaleresan hari dinten ayeuna teh. Dinten ka 23 di Juli 2026.
1: Laras, tos bade kana akhir sasi.
0: Laras. Laras atas.
3: Kayak benerkeun kamerana teh siapa sabeulah gitu.
1: Oh, mun.
0: Aya Dani Orlando cenah Wilujeng Wengi.
1: Wilujeng Wengi
3: Dani. Cenah ka dieu ah.
1: Bohong wayang. Di antos-antos teh jebul-jebul aing mah.
0: Pilih jeng wayah itu tos station
1: pilih jeng wayah
0: jika na tos ya tos ngantosan di tadi mana
1: ya tos mancoknya
0: wapi dinte cene ayah naon cene dinten ayah na wapi din
1: panginten si kena nama di sangakan di kak wagin jin ayah naon sana teh ang dinten ayah naang ya
3: oba ayah naon nggak WA tadi tuh cina,
0: pang bahaskan norek na,
3: pang bahaskan egois dina rumah tangga,
0: waduh,
3: antara
0: kasih dir dewa ya,
3: nggak tak kebenaran nukit tuh mentana, cuma udah nggak nangguhin aja lo badan nulis rumah tangga, kalau karek diajar ya, Dani Orlando,
2: udah lengkah halu,
1: palingnya.
3: Jadi egois dina pernikahan teh nya. Akarna teh rata-rata tina masalah ngomong komunikasi. Terus kurangna empati.
1: Tah eta.
3: Mancik empati.
0: Tah eta kudu dijelaskeun.
2: Kudu dijelaskeun.
1: Anu tina kalapa geuning sok aya peres.
0: Eta mah sirup.
2: Anu jang ba ieu banros jeung
3: rapi. Teh peduli. Pas respon lah gitu nya
1: lah. Laras.
3: Ngatasi sifat ieu teh enggak butuh keunon kerjasamanya di kedua belah pihakna.
1: Laras.
3: Jadi salakina ti pamajikanna. Jadi jeung ngaganti kahayang menang sorangan itu ku kompromi gitu. Kahayang menang sorangan eta egois, menang kahayang menang sorangan teh. Yang kompromi tapi da aya dina main bal mah kudu egois.
1: Ya koma strikernya.
3: Ya da kudu menang. Kudu menang Baris sorangan.
1: Kudu mereka dawang.
2: Eh sorangan ataupun sorangan.
1: Oper ka dia.
0: Ka dicarekan ku komentator. Salah kan kalau di bawah sorangan.
3: Tah ngaganti kahayang menang sorangan teh atau egois kompromi teh. Ieu bisa dilakukan cara pendekatan tapi ku sirah tiis kepala dingin
0: tecapkan kena es batu
3: terus badami bubukaan atau diskusi terbuka
1: eta anu paling sedek nama kompromi bubukaan bukan
2: tadi
1: laci gitu
3: terus
0: bubukaan
3: naon netepkeun batasan nu sehat dina hubungan
1: laras
0: iya
3: itu aya akang cik ku akang tanya.

0: Renaun, ah ngucur weh gitu. Masih ngeletik
1: nyerilik gitu.
2: 3 PDAM
3: apa lantar
1: ini nama gede kene
2: gede kene
0: lamun haroga gue tak ciri masih are egois
3: duana
1: amatir kene
0: sabelah no egois pasti duana
1: dalam egoisnya sabelah mah nyantai
0: tapi itu
3: saruananya
0: etama cina pemajikan cina ngelehan tau salah kina lu sok ngelehan tapi dordar kene dordar kurang ngelehan ada teh kurang ngelehan
1: dordar kene mah ya
0: muda oh sabar ayah batasna cina nah tetep sabar itu
3: teh angker ditonjoknya
1: hari sabar mah sabar ya
0: sabar oh batas sabar we terus
3: buan anak sabar
0: urang
2: sabar we di imah sorangan
1: sabar jadi subur
0: gitu ya. Coba tinggalin lah bisa ayah ngetik.
1: Ayah cene izin minyak. Oh izin nimbak iya.
2: Silakan. Mangga.
1: Ayah manusia biasa cene.
2: Mangga mangga belum jeng gabung.
1: Ayah ladu gula gedung.
2: Ladu gula gedung.
3: Ngareng rumah damang sehat.
1: Ayah Ayen Priadi. Terus ayah Lord Gozer.
2: Ayah
1: Mila underscore.
3: Mila rumah damang teh Mila.
1: Ada Boy Koplo.
3: Boy kakakku.
1: Yang
0: kok aku ketesangan apa
1: si boy ya,
3: si boy
1: sama Emon itu si boy ta terus aya sibuk nganggur oh
2: sibuk nganggur join
1: sibuk tapi
0: sibuk nganggur atau sibuk nganggur
1: sibuk
0: oh sibuk una do hiji artinya
1: sibuk underscore nganggur dagang anggur
2: anggur berarti ya. Anggur ya
1: mah jadi sibuk dagang anggur ya mah
3: sibuk pisan celan anggur
0: tos
1: atas parantos dilajang mah enggak
0: lajang deui nya nah terus ieu aya sababara lengkah
3: laras
0: nu bisa dilakukan atau diterapkan ku salaki pamajikan nya jeung ngadapi
1: ini
0: ego dina jero rumah tangga
3: nah kumaha kira-kirana
0: nu kahiji teh neangan akar masalah jadi egois sering ngarupakeun pertahanan diri atau pelampiasan stres
3: laras
0: ya akibat masalah di tempat gawe atau tekanan hirup
3: jadi mah nya
0: nya kuduna di tangan akar masalahna oh ieu teh ieu terus dirundingkeun gitu. Jadi terjadi muncul egois karena kapusing karena emosi wae gitu kan.
3: Akhirna matak ngajadikeun perang Baratayuda.
0: Tapi da manusiawi nya pasti sabisa-bisa namiceun kapusing di luar dibawa ka imah pasti kabawa saeutik-saeutikeun
3: mah. Pasti aya wae nya.
0: Itu mode akang kan kabawana teh nang ngimpi nyonyo
2: sepeda
0: naon
3: nejeh we
0: naon naon teh gundam we
2: gundam
0: cacing ngaranna teh
3: gundam
0: teh gundamna tarita sangar
2: eh sing awewe
0: awewe ngaranna awewe
1: dadan
3: ieu asih
2: ai ngimpi di udag ieu cenah naon budak anjing kok kosehan ranjang
3: ulah dibejakeun tuh eta mah keong sama sering aing budak anjing keur ngimpi mah
0: nah gitu saya tingna pasti kabawa kan mending kene didongengkeun lah nya si salaki ka pamajikan atau si pamajikan
3: curhat
0: nya didongengkeun bahwa tadi teh kyuk kyuk kyuk kyuk kyuk kyuk kyuk nah tapi kade ketika ngadongeng eta tadi dinya munculna biasa egois tehnya adu pendapat mung eleh tungtungna jadi are egois
3: eta
0: jadi ketika hanas jujur hanas terbuka kalah jadi masalah
3: ya sangkana mun disebut salindungnya
0: lain sumput salin beda pendapat ta mana ya mun soal mun aing salaki
2: pamajikan
0: penafsirannya salah
1: tadi salah newaknya
2: salah newak maksudnya mah bener
0: tapi ya teh kurang tengah aja dibuntang banting kata iya contohnya
3: kia neng ih ayo baksa dao mah iya teh iya di pada pegawaian ate kahiji menan oh nya ate menan menang lu bisa kia
0: nah jadi ngadongeng kan dia
3: ayo nak menan oh neng lu ayo cara bingung pisan buku ayo nanti di pegawaian teh neng
2: lo basam peren kayak gitu
3: cana aja nombong gohen di panggawaian teh bingung
0: dua
3: Saha sia sublas ya teh
1: cenah. Ngadangukeun.
2: Iya. Iya, ngan hancok. Na TikTok.
0: Itu teh

0: emang bener. Nah,
1: terus siap-siap
0: engke komunikasi asertif sebenarnya. Diskusikan perasaan ekselakina pamajikan ngun make kata lamun bahasa Indonesia mah saya merasa, lamun bahasa Sunda abdi ngarasa. Itu naon gitu kan itu. Tah eta teh jeung naon karena tuh mun bisa ngomong gitu, eta pasti suasana bisa tenang.
2: Mencairkan suasana. Nah,
0: jadi urang teh ngarasa kieu di pagawean teh. Kieu-kieu kumaha atunya cenah kieu-kieu teh. Eta kan urang geus di buffer, geus dihandap. Tuh lain nanya kun mau nah eta mah sama bener. Jeung lolobana eta, lolobana kitu.
2: Cih asih teh ingkul. Sape gawe teh sun.
0: Ay urang mah henteu.
3: Tenggor kudu bareng.
2: Hatur nuhun ah. I love you ah.
3: Pada iraha.
2: Engke memang
3: ditinggang.
1: Dikepung palu.
0: Terus diajar berempati nu tadi diterapkeun prinsip bahwa cinta teh nyaeta tentang mere jeung ngalayanan. Lain ngan ukur nuntut hak jeung maksakeun kahayang gitu.
2: Saling ngartinya.
3: Leres, leres. Asli.
0: Gitu. Terus bantuan profesional ya. Jadi ya kalau muncul pertengkaran atau sikap ngarusaknya. Jika silent treatment cina, jadi usahlahna dengan konselor pernikahan lah.
3: Iya.
0: Jadi nama-nama teh, nama disebut nanti
2: konsultasi kan?
0: Ya konsultasi kan?
1: Psikologi ka, lah.
0: Jika psikologi oh, gitu iya, kan, ini khusus ke pernikahan.
3: Pernikahan. Sanes karena durasi ang.
2: Durasi insya Allah setengah jam.
0: Gitu, bah pilih ada di bah. Bacain mbak.
3: Bacain. Tacan eh kala kala.
0: Bacan.
3: Tacan tacan. Yang mungkin wae tante.
0: Tante ya.
3: Oh iya. Tante
0: bisa
3: oh,
0: ya.
3: Ayah paling sehat kan lo. Iya seur ya.
1: Mau gabung.
3: Ayah Noval.
1: Noval.
3: Pritiansyah.
2: Bilu jeng mangi ya Noval.
3: Zembu. Ayah Zembu.
2: Zembu. Zembu. Bilu jeng mangi.
0: Zembu jambu.
3: Zembo, Zembo onatilo.
2: Zemba.
1: Sutik.
3: Aya Sutik Sutik 835.
2: Sutik pilih jeung wangi.
3: Aya Evi.
1: Sunarwan.
3: Emil Emil.
1: Emil.
2: Emil.
3: Aya Nusaha.
1: Nusaha Tena.
3: Oh Nusaha Tena.
0: Wis hadenya.
3: Baik koplo mah udah. Terus aya Imbei.
2: Sawak-awak.
3: Imbei Haki.
2: Abai Haki milih jengongi.
3: Aya Mut Mutia.
1: Mut Mutia.
3: Aya Dadi.
1: Dadi.
3: Aya Desmaradit.
2: Desmaradit
3: gabung. Terus Ladung lagi dumah. Untung kuring mah teboga jikan, teboga jikan age ang cenah.
0: Kan baheula pernah re. Oh,
3: kan taradung bret cenah.
0: Ya, jadi nginget-nginget tuh baheula ge meunang. Kan mending ingat nu baheula buru-buru ganti nu anyar gitu.
2: Laras ka.
0: Kayak almuna.
2: Siap.
3: Atas? Atas, atas.
1: Atas.
3: Sakit.
0: Nah, terus ngahareupan salaki. Kurang merek ngabejan ka awewe.
3: Iya.
2: Kumaha ta?
0: Ngahareupan salaki anu sok boga sikap egois wae. Ya memang non hesenya jeung kasebeleun
2: ini.
0: Terus bisa nyieun si para pamajikan para istri teh nyari hate wae. Kalau hese jeung narima nanya. Urang tetep kudu ditarima sikap egois salaki. Ku lapang dada gitu. Lamun erek terus. Karena erek sakumage nya burukna salaki. Kan geus dihijikeun dina ikatan
2: eta
0: pernikahan
2: jadi
0: bukan berarti tapi bukan berarti cenanya lain pasrah hungku cicing ya ku perlakuan suami nu kitu kan kudut apa carana ngatasi sifat egois nu dibogaan kusalaki terus ngahakan hati, makan hati
2: makan hati ya, tubuh nyeri enak
1: nyeri enak
3: hati hayam
1: ya mau
0: ijima kudu lebih sabar masing kadengena teh ngeunaheun teh nya gampang diomongkeun sabar gitu nya
2: ngalaksanakeun mah najis teh capek
0: tapi sabar kan hal nu teu hese teu naon teu gampang pang hese-hesena sebenarnya jeung dilakukeun teh nya komo dina ngahareupan salaki nu egois jadi nya butuh kasabaran nu leuwih ekstra we soalnya kan ngapoe bareng di imah kalau mulai salaki mulai ngambek ya dengekin we nepikin karapi gitu nah, terus amun naon situasi nages mulai tiisi reda mulai ku obrolan nu leuwih santai nah lamun geus bisa gitu ngajawab pasti leah da sok saya gue diajak ngomong santai mau ngomong aja kan ala ya
2: adi nanya pangabutuh nama hayangan nama anggar itu maksa
1: segala-galak kena ke mau
0: yang ada intonasinya intonasinya kayak ah biasana abdi nikah deh
2: santai weh sabar weh hati emang anjir
1: tarima ke
2: seenu ayah mama najis goblok sih kawin join jung yang bijung kucing kawinnya kan itu
1: langkai dulu rumahku gitu
2: aing baik itu beak
0: nah tuh akang tuh jadi salakin nah jadi akang jadi salakin
2: atuh ayah neng lah izinan tuh dah teh yang moga ngora deh
0: manyar ih lain akang keur ngambek kan cek para kata tadi di sabaran ya makin ada nu leuleuy tah cikan teh ngobrol kieu pas keur akang cenah akang tuh mulai leuleuy tah izinan abi nikah deui
2: akang tuh udah sia teh dianggap wah menang di kawas aing
0: teh ulah egois
1: ulah tarima
2: lakina lah ada bujang satu anu bisa ayat tuh sabar anu sana
1: pan sabar tadi ge
2: tapi mun lalaki nu minta kawin ka wewe awe sok sabar palembah ayeuna
0: teh egois eta teh
2: palembah awe nu mentana alamatan ditunggul kumik pisan
0: ayo poligami hayang di poliandri embung
2: eta
3: poli pantai aja lah
2: asa ulah di politron
1: poli darat
3: kadieuran
0: kulan mangga
3: kadieuran aya tadi teh leduk lagedunya aya yang dilupakan terus aya kalang aya Rafa underscore Naila aya Eli Mariam aya Cicis
1: mana teh Cicis Cina
0: Cicis berem
3: aya Usup Supian di 86
1: yo lujung lujung
3: ya Diang Lalah Zahra Bek Bakery.
1: Zahra Bakery.
2: Zahra Bakery tukang kue.
3: Aya
2: Dani.
1: Dani.
3: Aya Trian Parfum cenah.
2: Trian Parfum.
3: Saur Trian Parfum cenah. Ciwiwi nyendak dudu rakus. Manawi nambut heula 200.
2: Aya 200 mah aya oge 400 bade.
3: Aya Mang Entang takoyat.
2: Mang Entang.
1: Ka mana wae? Ieu ye.
2: Sono aing Mang Entang.
3: Mang Entang ya ya. Pertanyaannya keren.
2: Mang Entang.
3: Kumaha yang harapan istri nu sagala masih di sagala masalah distatuskeun kan jadi arapa batur.
2: Ulah, kitu teh.
3: Gampang mah yang harepana.
0: Rebut jual HP-na.
1: Bebotkeun HP-na.
0: Gampang mentang. Beres masalah.
3: Wah, nyatuskeun euy.
1: Moal eta tamat teh.
2: Pasti lupa tak kada TV.
0: Nya ada mantang eta teh euy. nya sebagian tapi dat lain awewe unggul laki ge sok aya kadang gitu
2: euy di beja-beja statuskeun aya ku anu geus ditutupan aya dibukakeun aibna ku urang sorangan teh kenging
3: kalem apidin kalem ulah jadi
1: ulah emosi
2: abi mata kabeutan status
0: mata geus we mantang mun ngalaman kitu ah rebut teh hape na jual
3: lumayan
0: dere nu Nokia nih
1: Anu bisa nyet status.
2: Kada bisa ni Ericsson cenah
1: noh. Ketawa kalkulator.
3: Terus ponnya status. Aya Triani Farbum meni gemes ih hayang nyewit ke gunting kuku. Duka kasa ka Wapidin.
0: Tah, kalarasan ieu iya, bani bau.
1: Ulah ku gunting kuku ulah, ku gegep.
2: Ulah. Ku lencot.
3: Terus aya
2: nuhun teteh
3: sadi ieu teh
0: dia kecamatan atuh teu kacirim
3: kamine
2: kamehame
3: kamine abah
1: kamine abah
0: cik teh emotan teh sahabat
1: Deni kon Doni of de Deni
3: owner hadir
1: hadir
3: thank you emang entang jadi Wapidin nyerenteng kena kumaha ieu teh cenah Wapidin berarti nusuk nyetatus
1: anu asok anu asok masalah di status kan
3: ayo
0: hidup seperti di bui
2: padahal mani perih cenah
3: terus tak kamine ih meni waas sarehat sadayana alhamdulillah
2: jeung mudah-mudahan daramang sarehat sadayana amin.
3: Semangat brother, insyaallah
2: semangat. Ya, semangat selalu semangat.
3: Atas panginten ah.
0: Oh, atas.
3: Dilajak banyak pilih pada dibabetkan apa ya?
2: Bebetan apa ya?
0: Kan kedua nya. Kudu peka. Jadi sebagai istri kudu bisa leuwih peka. Terus tanggapnya karena perubahan sikap ti salaki gitu. Mungkin wainya si salak itu kajebak tina hiji masalah hubungannya jeung pagaweana nu tadi atau masalah nulaina ngabuatkeun si salak teh jadi leuwih egois di sebelumnya itu jeung karena sifat egois ge kadang-kadang timbul tina pikiran stres jeung tina kejenuhan rutinitas ngabuatnya ngabosankeun itu nak kudu leuwih ngarti ya. Nah, terus tumbuhkeun deui rasa bogo, rasa nyaan teh gede di ieu lah.
1: Kompa
3: lebih balik deui kana cepeng-cepeng panangan atuh ya.
1: Bilu jeung
2: patingali-tingali rara
3: panggilan digaplok.
1: Dicabok.
0: Bah lamun nu tara biasa. Urang geus tara biasa bae. Urang mah geus karena teu biasa dilakukeun jadi bisa jadi
1: terbiasa.
0: Geus lain kata terbiasa kan bisa naklukeun oh kudu kieu lamun. Misalkan abah kagok. Teu posisi keluar pa ayang-ayang bae. Di imah we nepi ka dapur pa ayang-ayang.
3: Ih. Geus sore.
0: Eret ya, ikir mama tak
2: bener asli apa?
1: KWC merennya
3: ay, daduk dek di aneh
0: justru menduk dek kan lebih apa?
1: Lebih intim
0: bari seri-serian jadi non, SE nih seri era
2: SK seri koning
0: bener ulang mah bener
2: erek modo pamit ya
0: latihan kan
1: oh Wapidin osok jadi apa semangat dak
2: bade heulanya mangga nih
1: diantar nepi ka WC mah
0: baru latihan aya ge keur cicing di gigi wing we tah jadi
1: seret
0: jadi latihan
3: di gigi pondokna
2: sakambeung sakambeung dicekek
0: latihan teh keur eueuh sasaha bah imah da mun aya mah mun jadi geus puguh we rasa rojing di luar
1: jadi gulin, gitu. Jadi gosip
3: jadi latihannya eta ya
0: cobaan bah
3: geus lancar terus ka warung
2: ada jauh
1: geseran
2: neangan tiang listrik kan pas turun puteran
0: makanya lah mau di luarnya nu jogging atau nu balanja orang kan seringnya manggil nu suami istri pak ayang-ayang kok geus luar biasa na kumaha eta? Ruangan kanyaahna. Bener?
2: Lega nyaahnya.
0: Urang-urang mah kan
2: Kabian ngerasok
0: aja karena
1: jaraknya kayak 1 meter.
0: Lain-lain iya karena ku era, ku tara biasa.
1: Iya, teu biasa. Kudu dibiasakeun ge mah.
2: Tina ayang-ayangan gitu teh tulitan Bye. Sambil jalan. Duh, endah pisan asli. Nah, bener ngerasok kabian. Sering ini mah.
0: Umang wae bae ngaku.
2: Sok-sok
1: jadi. Ih, sok-sok
2: era anak aing. Sok.
3: Dede jadi.
0: Wah, ya lajeng-lajengnya. Tumbuhkeun kembali rasanya anu tadinya. Jadi leres. Sebagai istrinya, pernah teu mikir tah ya sulingna. Kunaon ayeuna si salaki teh robah jadi sosok nu egois.
2: Eta. Pernah teu dibere sih nemu.
0: Sebagai istri teh kudu ingat. Suami jadi egois bisa wae karena kesalahan si istri.
3: Gitu.
0: Mungkin sebagai istri geus mohokeun
2: kewajibanana
0: kebersamaan babarengan karena disibukeun ku urusan
1: pegawean
0: budak atawa pegawean imah oge jadi atawa boga dunia deui lah gitu nepikeun ka si salaki ngarasa aya kurang perhatian itu, nah, lamun pas suami bisa ngarasakeun kanyaah, si istri balik deui juga baheula biasana, engkena teh bisa leuwih lembut jeung paduli pisan gitu, itu nu tadina tara mayang, tara nyekal ieu, jadi sok mayang, sok. Orangnya lain mayang ya, mayang yang nyekel lengan beda ya bang. Mayang mah orangnya rasa osok.
2: Itu kau,
0: apa aku kulo? Iya mah nyekel lengan ya bang. Balik deh kadinya.
2: Balik deh terjun.
1: Cepeng-cepeng panangan.
0: Kencik si Ake osok, lecek-lecek.
2: Lu ayo ke sini tengok.
1: Siapa mau orang mah kersare kersare wungkul, kersare wungkul.
2: Tapi ya kersare pacak-pacak apa?
0: Labu.
1: Bisi labu apa tuh?
2: Berarti pasang gumi, gumi kali berlabu.
0: Bisi labu kabodi, kabodi.
2: Sugan ayah acara libur gitu.
0: Karena sare bareng tak ya body kontak kan. Jika main bawa, eleh body menjungkal.
1: Apal tuh WWF? Apal tuh WWF?
2: Anjir, kita kumaha aja nge WWF cina.
1: Gitu weh.
2: Yang apa
0: tuh? Wanita-wanita pedang.
1: Cungkir julalit bantingkan.
2: Wanita-wanita fengger.
0: Paheno.
2: Paheno.
1: Opi di rumah dipicing.
3: Sumekal. Berang lah piting.
0: Bah pilih ayah deh, bah pilih ayah. Terdudukkan teka iya.
3: Ayah di lan radio, ala bisa lantaran biasa.
0: Laras, eta tak bener.
3: Terus ayah. Itu
0: kebiasaan mah bah, ala bisa karena biasa.
2: Eta kok
0: biasakan.
1: Laras. Apa yaki?
3: Payang. Ayah Ajra Biler Ciamis. Oh
1: Ajra Biler.
3: Wilujeng Wangi.
1: Wilujeng Wangi.
3: Ayah Mangtang ya.
2: Mangtang tak kok yaki.
3: Mangtang mah. 12 tahun rumah tangga. Can pernah posting foto istri. Tapi bukan berarti tersayangnya eta tipe abi mah kitu. Oh.
0: Bener. Sarwa jeung urang mantan. Sarwa bisa nyebut.
1: Wapidin ge kitu.
0: Lain ada bisi kepangin lu saja. Ora mikir kitu.
3: Lain-lain. Menjaga hati yang lain maksudnya teh gitu.
0: Teu. Karena karakter.
1: Tapi kelobana mah menjaga hati yang lain cenah gitu.
0: Ya mungkin aja nu kitu. Tapi kalau beneran urang yang si mantang mah jigana tipena sarua. Urang mah jarang yang status.
3: Sarua.
0: Non, Pak. Mun pas aya payang-ayang status.
3: Ayang-ayang gung.
1: Ini aneh hujanan statuskan.
0: Jadi momen lah ya, momen misalkan hari pamajikan ya, ayah
2: hari ibu ya.
1: Momen hari ulang tahun.
0: Isukna geus hari ibu teh isukna hari
3: pamajikan.
2: Hari salaki.
1: Hari kuna hari bojo katiluna.
0: Tarana kosong. Ayah mangtang nu karakter gitu kan pertahankeun eta unik mah.
3: Cek Mang Dilan mah. Istri bukan untuk dipamerkan.
2: Oh. Tapi pamerkan istri orang lain.
1: Ah, eta Juni tai eta
2: mah. Atuh tai dah ulah jelas Juni eweng.
0: Tahu ungkapan si Subla bieu kayak cik papatahan ku nurada agamis kayak.
1: Ulah kitu atuh da.
2: Mohon kumaha ajengan.
1: Kudu apa nan aya nama kudu bener hirup mah. Kudu bener. Kudu sesuai jeung titah agama.
2: Leres eta kumaha maksudna.
1: Itu lamun aya urang ulah mun buka pemajikan, ulah mestikeun pemajikan batur.
2: Kedah mestikeun naon atuh?
1: Mestikeun ana
2: bujur.
0: Tatangga pemajikan batur.
2: Tatangga.
3: Cek Gria mah ahem cenah.
0: Bisa
3: cek Gria ahem.
2: Eh Pamela gimana damang?
1: Ulah ulah
0: pokona mah. Si Bebe beda.
1: Eta teh lamun kitu teh salah satu selingkuhan anu ipis. Kecil
2: kakan
1: selingkuh kecil
2: ulah ulah temong-temongkeun temongkeun mah
1: selingkuh halus leutik jadi ulah lah
0: ayeuna dengekeun ka cecek geus
2: geura patahan
3: geus di papatahan
1: patahan cetrekeun cikeun
2: lah aing mah teu samur umur pernah seudeu patahan geus si akeh lah aing kumaha
1: geus lah lanjut
2: ih kampung aing ogenan.
1: Gitu, nah, gitu tam.
3: Cek mak entang mah cenah. Yes pisan Kang Dilan, istriku hanya buatku rek gelis rek burik, istriku Julietku.
1: Ah, waduh romantis bener.
2: Dan gelis mah
1: batur mantap
2: we aulah.
3: Cek Dilan teh dibales teh. Yes, sasir kau mang.
1: Oh, ada yang balat.
0: Taya nenggeria ta.
3: Nenggeria, ahem.
1: Ahem, cina.
3: Sok dipamerkan, tara kuap ini.
1: Masuk, rempon di status.
3: Iya, nu gelis mah abi we ah cenah teu aya nu muji teh. Ya gitu.
0: Emang gelis satu dah.
1: Istri.
0: Tadi ya gerak.
3: Langsung senros.
0: Tatos ros teh rokok.
1: Jarum coklat.
2: Wih rokok naon ah?
1: Kopi.
0: Ya, ke Sabtu bejan ya eureun-eureun. Aing lah latihan dewa ya.
3: Atas dilajeng.
1: Lajeng.
3: Kala ada teh sabar
0: menit. Adan tingali. Ieu soalna mun kapotong janten hartosna robih bah.
3: Heeh. 8 mun 8 4 menit deui.
2: Cek apa?
3: Oh 5 3 menit deui, 3 menit
0: deui. Kutatar ucingan teh apa?
3: Oke. 3 menit deui.
1: Kan ieu leungit gitu. Mah.
2: Kutatar ucingan sok bingung aing geus apa.
3: Oh, kutatar ucingan.
2: Naon ah?
3: Jagoan ti Jepang.
2: Kami-kami.
3: Anu geus dahar roti, dahar kentang tapi masih lapar cenah.
0: Mangtang, sata. Mangtang pasti apa leun euy.
1: Cepisaan mangtang mah. Heula
2: Naruto.
3: Geus roti, geus kentang tapi lapar we cenah.
1: Takoyaki.
2: Lain Naruto sahangana teh.
1: Takoyaki.
2: Doraemon. Doraemon.
3: Lain.
1: Nobita.
0: Samurai.
3: Jepun.
2: Samurai X.
3: Lain.
2: Hitoshi.
3: Hah?
2: Hitoshi.
3: Nah, tukang bahasa.
0: Anjir eta mah ieu Magic Com.
1: Politron bisa kalian atuh.
2: Senjen.
1: Tanken.
3: Oh, eta kalah merek
1: Toyota.
2: Fujiyama atuh.
3: Gunung eta.
0: Serot WC.
2: Sedotin
1: SW atuh sedot WC mah.
3: Aya nomoran ya sana.
0: Lan.
3: Oke, taluk ya.
1: Taluk lah bah.
0: Oke. Oh, terakhir.
1: Oh, acan.
3: Sok.
1: Sok. Din.
3: Samenit deui.
2: Unggah dahar roti. Kentang.
3: Ya, geus dahar. Jadi orang jagoan Jepangnya dahar roti, dahar kentang tapi lapar.
1: Lapar wae.
3: Cenah. Geus dahar roti, dahar kentang. Lapar wae teh si Jepang teh.
1: Naon lapar wae nya, Ong?
3: Pak eta nanyakeun saya ge jagoan Jepang saha?
2: Bujit panjang.
0: Samurai lapar.
1: Ninja lapar.
2: Jawabannya teh kenapa sih?
3: Nah.
2: Terusan kan dia sana.
3: Sana tadi adanya. Jawabannya teh Kota Ramona sih. Kota Ramona sih hayang sango atau.
4: Kota Romo nasi.
0: Kota Romo nasi.
1: Kota Romo.
4: Kota Romo.
2: Kota Romo
1: nasi. Kota Romo nasi. Lapar wae.
4: Yang jadi kesedaran. Kota Romo nasi.
0: Mau nasi.
4: Ayah, ada nela.
2: Betapa nela.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Leletak yang gula leleda.
1: Leleda. Sarang leleson.
2: Lelepon.
0: Sarang lelepon umum. Pasti ayah tapi.
2: Ayah zaman ini mah.
3: Nawan.
2: Lelepon.
0: Lelepon umum. Anu ku koin.
2: Ku koin.
0: Kartu.
3: Soka sakit tuh kayak bakar ayah nelepon.
2: Ada deh.
1: Lomba ke pokoknya kan orangnya mah enggak bakal playboy. Playboy cap dua cap
2: butterfly.
3: Itu orang Sunda ulah hilap Sunda yeah. Band.
0: Iya.
3: Yeah. Yeah. Di YouTube dan kayak sokel.
2: Sunda Land Band YouTube na. Terus
0: Facebook na.
2: Facebook na Sunda Land.
0: Sunda Land Band.
2: Sunda Land Band.
0: Terus TikTok na.
2: TikTok na Sunda Land
0: Band. Hey, sanua.
3: Di YouTube aya lagu-lagu Sunda Land. Mm-hmm. Ras rekaman-rekaman iya.
0: Iya.
3: Podcast siaran.
0: Oh iya. Bisi terkaburu nonton episode naon aya.
1: Kalau biasa ning ayeuna
3: YouTube. Keur nyari huntu sok kelalaian.
0: Bisi hayang ginggiap.
1: Bisi hayang ningali nu karas.
2: Bisi hayang kukur ayeun sok geun mah.
0: Wilujeng wangi sadayana aya Ucke.
1: Wilujeng wangi teh Ucke.
0: Udah.
2: Wilujeng wangi.
0: Pas dina sanes nama aya tadi teh.
3: Panjang deh betinya.
2: Yuk.
3: Nah, terus nu tadinya lanjut nu si istri ngahareupan salaki nu egois teh kudu kumaha ya. Nah. Kaopat ye sampaikan ya kritik tapi sing pas gitu. Jadi pas salaki kekayaan emosi yang egoisnya makin nanjak kritikan atau bantahan ge mau ayah gunana gitu. Bahkan non kemungkinan paling bututna durdar enggak stokhak
1: eta eta perang merangka Yunda teh nya.
3: Nah namun sikapna geus keterlaluannya.
0: Iya.
3: Alus mah si istri teh ngeritik. Ka salaki nanya. Tapi lakukeunna ku cara nu alus. Terus neangan waktu nu tepat gitu.
0: Iya.
3: Jadi sampaikan ku kata-kata nu gampang katarima ku si salaki.
0: Iya.
3: Tanpa kudu nyudutkan.
1: Harus udah ada pasornya.
3: Iya. Jadi manehna apa maksud si istri ngomong teh ku naon tujuanna gitu. Baik itu egois deui.
1: Gitu. Harus.
0: Oke.
3: Okay. Nah, terus muka lima na. Narik deui perhatian salak itu nya.
0: Yeah.
3: Naon sih gitu. Cokot hatena heula. Mun basa Indonesia mah ambil hatinya dulu.
1: Lalu bebeceun.
0: Jangan ambil uangnya dulu.
3: Sangkan si salaki percaya bahwa si istri teh daek ngadangukeun segala sesuatu nu hayang dicaritakeun ku si salaki. Mun geus kitu manehna ngarasa leuwih nyaman jeung berbagi cerita nya. Kuayana penyampaian jeung sikap nu leuwih halus tanpa kudu emosi gitu.
1: Leres.
3: Kitu akang pernah teu ngalaman akang kur egois lah kur hayang menang sorangan gitu. Terus pamajikan teh tepat ngobrolna teh lemes ka urang teh.
1: Pernah ang?
3: Akang tuluy leah.
2: Leeh.
1: Sedih nu aya ogé ngarasa bersalah. Sedih,
3: tapi nangtung gitu kan.
1: Eta engke terakhirna nangtung.
0: Nah, aya mah leak.
3: Leah teh leeh leeh.
2: Jadi bager soleh.
1: Nah, sabenerna nama aisa laki mah damenannya nya menjelang teh geus sok hayang menang sorangan teh.
3: Henteu urang mah.
2: Teu, henteu ya abah, abah.
4: Teu teu mah
2: kitu da. Saya.
3: Laki mah menang wae.
2: Laki menang wae sarua.
4: Laki mah bijaksana.
1: Aikeur ku nafsu mah da sagarupa ogenan meunang tapi kan kitu geuningan sok ada. Era terakhirna entung namang karunya oge kitu.
3: Ayo urang mah sebagai salaki Kang Len hayang menang sorangan. Kan pada saat eta mah pasti dinilai hayang menang sorangan. Tapi engke geus geus waktu demi waktu ka hareup karek kahanteun tujuanna
1: teh
3: kitu
1: kan.
3: Nya mun kadé. Lamun akang mah kan eta mah.
2: Jadi egois
3: sanyalna eta mah.
2: Jadi engke katingali kepemimpinanna itu salaki.
1: Tapi da mun aneh sok aya nyakrina benerna, nyakna salah nanya
3: ingat. Jalma mah kitu.
1: Kan mun dina waktuna urang mencakna salah, nak tuduh ngarasa urang bener sorangan. Akhirnya makan urang kudu minta hampura, menangan kudu jadi pasangan teh.
3: Iya.
1: Hampura neng dan nanti tadi teh kekayaan.
3: Gus pugus salah yang bener.
1: Eta ingat laki masuk gitu anak.
3: Teh enak lah mun cek cek si AWMT dibalikan karena matematika hiji tambah hiji jadi opat. Ek erek erek keke.
2: Cinta mau
4: palingan atau ayah Priadi 271 assalamualaikum Pak Pidi
2: Priadi
4: ajudan
1: waalaikumsalam siapa damelan di
4: pendopo
1: dari Yamaha
3: di
4: jalan ayah pendoponya
1: wirujeng wayak iya ang kita ramang sarehat enjing lah abi angkat tadi tuh ke Manon Jaya acara acara Yamaha kalau sana ya acara Yamaha di Manon Jaya ini
4: wih tabat bagian balap gak gendos rosi
1: sana di
3: pendopo orang
2: pemuda berwajah gelap
3: acara Manon Jaya tak ya wapidin lah kayak di acara Manon Jaya
1: acara Manon Jaya
2: Manon Jaya
3: Yamaha usahiskan motor Yamaha
4: acara Manon Jaya di Yamaha
1: pilih periogi motor Yamaha mangga antun kayak pendekan dia bisa
3: mau sama egois
1: nah, insya Allah aku
2: dilayani dengan baik
1: insya Allah dilayani
4: gua wah egois Yamaha mangga Honda mahal cer mangga
1: dalamnya Jaya Perkasa motor kada ulah hilangnya
4: ah sip
3: ada itu pak
4: atas
3: anu kagenep ungkapkan perasaannya jadi ayah beberapa istri
1: leres
3: cenderung lebih milih
2: diam
3: cicing dipendem gitu di sana sendiri
4: waduh
3: jeung hindari kajadian ribut
1: eta
3: jeung salaki
4: tahan ya
3: ketika ulas, ungkapan ulas, seperti ya. Kieu ieu teh teu bisa disalahkeun teu bisa dibenarkan oge nya
4: leres
3: itu karena manehna pertimbangannya daripada ribut mending cicing we gitu.
4: Nah, iya.
3: Tapi kan sebenarnya makin kali itu lamun sering gitu makin tekanan badak bagi si manehanana, si istri ieu
1: terjoliminya.
3: Gitu. Jadi mendam perasaan teh pasti ngajadikeun hari-hari si istri teh beki katakan gitu
2: resah
3: jeung geus pugul lah makan hati mahnya kibat ulah si suami nanu egois gitu jadi ayah alusna tetep mere penjelasan ngungkapkan segala unek-unek si istri ka sasalaki keduaan keur santai si sasalaki narima ternyata sikap jeung keputusan teh egois ngarugikeun si pamajikanna jeung budakna
4: iya mah ayah nuana ayah Kang Iip Mulyanto ya, kembarannya juga
1: iya sami itu
2: ada yang Kang
3: Iip kita kayak landiana pidin
4: sami
1: pidin Mulyanto
4: iya lagi nge-like like
3: thank you
1: bila jangan mengikuti
4: ayah sabar menit deh gitu.
3: Terus lo bakennya
4: ayah 4 menit deh lah 3 menit langkung
3: jadi sepoinnya bere pujian namun ayah saeutik perubahan ge ti salaki teh nya jadi pujian anu tulus jadi kena ngajadikeun si salaki ngarasa dihargaan terus lawanan sifat egoisna teh pasti berubah itu jadi egois ting lah beuki kana itu jadi leungit egoisna nah terus jangan ulah sakali-kali nyoba jeung ngubah sifat si salaki sesuai keinginan si ieu. Jadi nu kudu dilakukan ku si istri mah nyieun si salaki sangkan menyadari jeung ngarti gitu. Naon kahayang si istri teh melalui pendekatan nu nyana tadi tepat ku bentuk pujian apresiasi lah ka salaki. Ah cenah meni sae cenah ngangge acuk nu eta ayeuna itu di ieukeun sareng lancinan we teh sae sia meni ieu gitu meni rudet. Nah meni hal-hal nu kitu akang ge meureun
1: ngarasa pasti eta cenah kumisna rada dialitan di pisan teh makan dol teuing rambut eta gondrong cenah meni ganteng gitu ah
4: diipiskeun sabeulah we
2: eta cenah bulu sampean cenah kerokan
3: rada teu aya buluan.
2: Oh, juga saya.
1: Masih akeh pada suku korsi itu dah.
3: Mendingan Jepara kan nih ukir.
2: Tinggal di jen meja.
1: Sangat jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Ya, mudah-mudahan.
3: Gitu, Bah.
4: Oh, tadi Gria mah ya cenah. Maljem khusus jomblo mah bade ngawas heula ah sing leket.
3: Eh, saya.
2: Gitu. Oh, saya.
1: Aduh, pantasnya hayang malam Jumaah.
4: Padahal Sami batur ge malam Jumat. Sudah emang di batur iya malam Kamis. Sarua malam Jumat
1: teh. Malam Ahad ya.
3: Tuh batur meni ngaji nya.
1: Karena saya kana kitu mun salurkeun kana sae anu
4: nyebit kana ngaos tapi ngaos pesan WhatsApp lu kana.
3: Hanas wae di alam.
2: Aing masih ngos cetan.
4: Oke, kanten sabar menit sakedap deh ya. 1 menitan lah ya.
1: Mudah-mudahan.
4: Dan kesimpulannya teh kumaha sareng teh?
3: Ya intinya dina rumah tangga khusus nanya. Kunci hiji-hijina ambeh teu gelap dor dar wae. Mahnya eta. Kuncina hiji neken egois masing-masing. Halus mah leuwih pahela-hela ngelehan. Kita mah beki depa we jelema teh narakuban.
1: Nangkarak nangkuban.
3: Dasana ku pertengkaran pasea-pasea di itu rata-rata ku adu argumen, adu prinsip, akhirnya di dasar ku egois muncul. Jadi diadu masalah nama tepira
1: pada. Letik masalah nama
2: bala-bala gitu
1: namanya. Omong lain nyimbah anak namanya.
3: Tepira lolobana gitu. Kecuali emang masalah nu gedenya, masalah nu gede mana emang kudu dibereskeun ku sabener-bener. Nah, masalah leutik piraku kan kudu diriungkeun wae unggal dordar.
1: Leres kan.
3: Ditanya teh pedah masalah politik.
4: Yo. Beda pandangan beda. Politik.
3: Aduh. Utamanya egoisnya para legung.
2: Padahal makeun lah.
1: Kan sakalar rupi masalah anu bade alit, bade ageung kana dicarioskeun, kana dibadamikeun, sangkan ulah jadi ngageungan nyaang ka payuna panginten.
4: Saur Pak Haji Iman, Wapidin enjing di antas atau di mana jaya
1: mas? Nah. Siapa Pak Haji Iman?
3: Pokoknya, Pak Haji Iman di akang makan di Cirehok nggak dia ke kanan ya? Iya mah ke kiri ya, pintu rel. Nah, di pintu jaga sih.
4: Oh, Pak Haji Iman tadi nanya, jika enjing bagian.
1: Insya Allah
3: sih, ya, Pak Haji Iman
4: mudah-mudahan. Pasti hewik darah ada gundul itu.
1: Tapi itu pasti ada coklat.
4: Haturun sadaya.
1: Sudah ramang sarehat.
4: Haturun. Lijang wangi. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan kita.

0: wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja alpa propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh alpa propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka 13. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: Ratu lajeng ngajak Prameswari angkat ngantunkeun ka putren ngalih lumebet ka karaton deui Kangjeng Raja teh harita teh. Sanggeusna Kangjeng Raja jeung Prameswari lebet ka karaton deui, Pi Umi ngarangkul Dayang Sumbi bari nyacapkeun ka bunga hate Dayang Sumbi malik ngarangkul namplokeun ka bungahna deui. Geus kitu man sejen ting laleos sejang ngarengsekeun pancen masing-masing. Tinggal Bi Umi sorangan bari ngasuh Dayang Sumbi anu ranggem nyekel kembang. Sajongjongan mah jempe teu aya nu cumarita, panon poe beuki luhur cahyana sumirat bengras. Manuk recet di sarada ting kleper dina kakayon anu aya di jero taman. Kukupu pating kleper pipindahan tina kembang kana kembang nu sejena. Nyeseup sari madu kembang anu seungit nyambuang sapatamanan. Teu kanyahoan keur kitu kleper kuprak. Aya manuk burag teu jauh ti Dayang Sumbi. Teu bisaeun hiber deui eta manuk teh ukur gagaraprakan we dihanap. Sukuna kawas anu leuleus, Dayang Sumbi curinghak Bi Umi oge ngareret. Olohok we.
1: Kunaon manuk teh nya?
0: Bi Umi cengkat rek muru ka eta manuk tapi can ge tepi kalayang aya manuk gede nyamer bari disada teureun-eureun harita teh. Atuh Bi Umi ngarengkog teu tulus maju panona melong ka manuk anu dina taneuh gagarapakan teu bisa hiber. Horeng si mana horeng manuk anakna karek diajar hiber tina sayang tapi can kuat kalah karagrag eta manuk teh.
1: Bibi, itu teh manuk naon, Bibi?
0: Dayang Sumbi nunjuk bari nanya ka Bi Umi.
1: Oh, eta teh manuk bincarung, geulis manuk bincarung. Manuk bincalung? Muhun, eta teh manuk bincarung, tu geuning tutup-tutup buluna koneng. Poleti.

0: hideung.
1: Cek Bi Umi.
0: Nah, teu bisa hiber Bi. Eta teh anakna keneh, geulis anakna keneh. Atuh anakna keneh mapan jangjangna oge can bener. Pasti moal wae bisa hiber. Mun jelema mah budak keneh kawas hidep jangjangna leuleus keneh. Can kuatkeun hiber luhur. Tuh geuningan kalah kagak kalapakan kitu.
1: Cek Bi Umi bari nunjuk ka anak manuk.
0: Ari abdi mah aya nu ngasuh. Nah ari anak manuk teu aya geuningan Bi. Pan itu tuh. Inungna tuh. Tuh. Nu bieu nyamber bari disada teh eta teh inungna. Kawasna mah nyare ka bibi supaya ulah diganggu alias ulah ngaganggu ka anakna. Kitu tah ieu teh geulis.
1: Cek Bi Umi sajalan terahna. Ari Dayang Sumi kerung lila-lila pok nanya deui.
0: Bi, aya naon geulis? Ari manuk boga inung teu? Nya boga atuh. Mun teu boga inung mah moal gumelar ka dunya eta teh. Boga bapa teu ari manuk? Pasti boga. Setiap aya inung pasti aya bapa. Pasti boga bapa eta manuk oge.
1: Tebeg Bi Umi ngarenyag. Manehna kakeras sadar eta Bi Umi kacida ngagebegna alias ngarenjag yen omonganana bet los-los kadinya sok sieun mancing pemikiran Dayang Sumbi bisi tumanya anu leuwih jauh mangkaning geus pada nyaho saha Dayang Sumbi anu sanyana. Tapi Bi Umi bisa nyumputkeun semu teriuk-riuk padahal hate mah tagiwur reuwas kabina-bina. Dayang Sumbi memang kapangaruhan rasa kapanasaranana beuki ngalobaan. Keur mah eukeur budak sagede kitu mah sok celemeng keur meujeuhna loba tatanya. Hayang sagala apal malah teu mustahil mun nanyakeun anu lain-lain. Kurang-kurang narikat ngajawab mah kolotna sok kasedekeun ku budak mah. Hari tau kayak gitu, Dayang Sumbi tuh menyadui.
0: Bibi, aya naon. Manuk teh, boga indung jeng bapak. Araya keneh eta teh. Nya aya, atuh geulis aya pasti na oge. Tadi kan indung na, berarti bapak na oge aya. Ari abdi, boga indung teh.
1: Dayang Sumbi netep ka Bi Umi. Lenyap, hate Bi Umi ngalenyap. Jantungna ujug-ujug ratuk tutungulan kawas nama harita teh sumelang hate sok sieun Dayang Sumbi ka papanyangan heug weh rusiahna ka guar mangkaning eta teh keur meujeuhna dibuni-buni hayang ulah betus cina bibir manehanana najanya oge nyaho cek babasaan teh mah kajeun betus cina tuur batan kudu bijil cina bibir nama kitu jang Bi Umi ka setiap jalma atawa ka Dayang Sumbi pisan. Samemeh dijawab Bi Umi nangtung ret ka kenca ret ka katuhu kabeneran aya emban saurang keur sasapu dina teras kaputen. Atuh pok Bi Umi nyarita leuleuy.
0: Nyai geulis aya naon bibi hayu urang kalebet heula geulis itu Bi Emban ngagupayan bisi aya perlu ka bibi geura.
1: Budak dirawu dipangku rek dibawa ka jero kaputren. Ari Dayang Sumbi kerung budak leutik teh dina paroman katara yen teu sugema lantaran pertanyaan manehanana tacan dijawab ku Bi Umi. Atuh pok nanya bari neuteup kana beungeut Bi Umi.
0: Bibi kumaha anak manuk keun bae nyai. Keun bae geulis tong dipi ka hariwang. Daya nu ngasuhna atuh pan hidup oge aya anu ngasuhna aya nu bikanya ahna keun bae. Tong dipi ka hariwang manuk mah. Keun bae jauh jeung inungna oge da moal aya naon. Di jero taman mah aman. Tara aya ucing, tara aya anjing, moal aya alap-alap atawa heulang.
1: Kitu cek Bi Umi bari terus init muruk ka jero kaputren bali ngelek Dayang Sumbi harita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, Dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
3: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalin ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui dan yak itu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Tah kitu, Pak.
3: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes alfapropolis. Bapak kantos ka mana wae?
4: Sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik gitu kak medis kak gini kak mesti kak kuningan di perios gitu tapi dah gak ada perobihan musa kedap-kedap gitu.
3: Mohon bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
4: Enten obat alfaporis eh
3: Pak Parja uni nga jamu tetes alfapropolis di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada seban dinten, wayang siang pengita ayah be wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan nejo ikhtiar, panjawatna sepertas bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
4: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae de raoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfapropolis, bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
4: Amin, amin, amin.
3: Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum.
5: Jamu tetes alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo Early Bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Mendasari, Pangandaran. Sok atu, digaskan, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin mua kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang Jepang di Pangandaran ya.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya,
8: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Oh, gitu.
9: Iya.
8: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya,
8: udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang ini iya mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen iya mah anu iya.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
9: ketiga
8: botol Bu ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu
9: iya
8: ya Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya.
9: Enggak
8: iya, apanya perubahannya nyata gitu Bu ya.
9: Nyata.
8: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: di jero taman mah aman. Tara aya ucing, tara aya anjing, moal aya alap-alap atawa heulang.
1: Kitu cek Bi Umi bari terus init muruk ka jero kaputren bari ngelek Dayang Sumbi harita teh. Tisaprak aya kajadian kitu hate Bi Umi mimiti was-was. Sok sieuna teu bisa nutup rusiah. Tapi eta Bi Umi teu nemongkeun hate bingung. Hate bingung eta Bi Umi teu nemongkeun loba kasieun. Istuning sabiasana bae. Baromana teu weleh marahmai bunga ngasuh Dayang Sumbi berang jeung peuting daharna sarena mandina diurus ku Bi Umi. Ari Dayang Sumbi kangaranan budak keneh babari diolo dibebenyokeun atuh mun obrolanna geus deket-deket kana urusan indung jeung bapa buru-buru dipengkolkeun kana urusan sejena ku Bi Umi teh. Kitu jeung kitu wae unggal poe. Teu karasa baraya Dayang Sumbi terus nyewe lod lod ngajangkungan ngagedean beki tambah beki robah kahayangna kabisana pamikiranana beki maju beki jembar kawantu alus pamulu kawantu hade ngome disubuk sagera cukup henteu aya kakurangan boh daharna boh pakena gering saeutik buru-buru diubaran dibemenan diupahan estuning Dayang Sumbi teh didama-dama sarua jeung kaputra raja. Gancangna carita Dayang Sumbi ayeuna geus robah deui eta Dayang Sumbi eta baraya jadi hiji istri anu cangkung lenyang. Cek paribasana eta Dayang Sumbi keur meujehna rumaja putri beki sidik kagelisanana beki nyata kalenyanganana beki temong montokna kanya ah Bi Umi geus hese ngagamarkeunana ku carita geus taya bedana jeung kanya ah hiji indung ka anakna. Kitu deui Kang jeung Raja rawuh Prameswari istuning mika welas mika asih ka Dayang Sumbi. Estu bener-bener murni asli teu aya kakaitanana lir aya tali goib anu kacida kuatna anu numuhkeun rasa jiwa Dayang Sumbi jeung Kang jeung Raja. Rasa anu hese ngagamarkeunana tatali batin anu asli anu ngan bisa dirasakeun ku prasanu sajati. Anu moal bisa dipalsu, moal bisa dibobodo. Kukituna Kang jeung Raja sungging perbangkara dinamikanya ahna teh geus cara kaputri na ku anjeun. Atuh darek teu kitu kumaha. Lamun ini kana tangtungan Dayang Sumbi boro-boro anu ngurusna anu papanggih saliwat oge. Mok burung turuy asih, mok burung datangnya ah. Da puguh budakna pikarucuan pikaresepeun. Da jauheun kana pi ka ijideun. Da jauheun Dayang Sumbi mah. Keur mageulis rupa hade wanda. Kata mah someah dareh deh ka sasama. Dayang Sumbi dina mangsana mangkat rumaja. Mimiti bijil bulu mayang, ceuk paribasa tema. Mimiti temong sifat-sifat kawanitaan. Eta Dayang Sumbi. Salira jangkung lenjang. Pangango rap itu rap ieu teh pantes bae. Teu aya anu nilam, kawan tu kulitna bersih, istuning koneng umbyang hejo carulang. Tulang ge cek nu bohong mah diga ngalangkang bakatku koneng umbyang atuh kulitna teh. Lamunna seuk ditataan hiji-hiji eta Dayang Sumbi rambut hideung meles galing muntang. Galing muntang. Rambut hideung meles galing muntang alus bawana ngajadi taarna teh jamentrangan. Pangambung kuungkungan socana herang acureuleuk bulu socana carentik halisna ngajerer pae. Ari pipi alias damis. Sanes damis, abah damis sanes ieu mah. Tapi damis pipi. Lemesna pipi teh damis. Ari pipi limit ngadaun seureuh. Ramai ipis semu baseuh matak geget anu neuleu beureum sagera pika uruyeun angkeutna lir endog sapotong ditambah kempot pipina ditambah kempot damisna. Tapi bah damis mah tengermoskeun kempot. Da ieu mah ukur nu ngadongengna. Eta dayang Sumbi aya karang di Nagado. Jarawon lambei anu amocuy. Aya dua jajar mutiara ana imut ngaburilak matak kabengbat. Waos bodas ngaberes lira jajaran mutiara. Numawi pepejeuh ka mitra-mitra utamina mah ka para wanita eta waos kedah dijagi. Da teu pantas atuh. Rupi geulis, kulit koneng umbyang. Nah, ari waos koneng. Duka koneng kunaon atuh? Sarajengna urang naraskeun eta kaayaan badana anu renyang nurempay dayang Sumbi. Mapaya kahanap tak-takna taraju mateng. Taraju mateng. Taraju mateng. Tak-takna taraju matang. Dada kembung aya nu nyengseung. Naon nu nyengseung teh Abah Damis? Dadana kembung aya nu nyengseung. Kawas gunung sakemaran. Lamun neukeur parengarenghap. Hirup dua anak bareng eta nu nyengseung teh beki matak pikabitaeun anu ngadongengna komo anu ngadongkeunana. Dasar nu ngadongeng ceureumeuh angkengna eta dayang Sumi lengik lira papanting panangan ngagonewa ari bitkis jak sisa jantung anak angkat ngabrelak lir kokrenyayan ngaburinyai mata kabengbat. Kitu gambaran dayang Sumbi anu keur mangkat rumaja estuning teu aya cawadeunana. Dayang Sumbi anu lengkep kageulisanana. Geulis lain kaulinan, endah lain babasaan. Tapi geulis babana ngajadi, endah babana ti kudrat. Kocap dina hiji poe, dayang Sumbi teh keur calik we di kaputren, bari ngaleuk ngarena, ngahariring ka kawihan. Sora na eta halimpu matak dedengeun torojol bi Umi rek ngaganggu asa-asa sok sieun ngagareuwahkeun kanukeur anteng hariring atuh keuteuyeup bi Umi ngadeukeutan lengkahna carang lalaunan niron-niron ucing ngintip beurit geus deukeut ka karang ngomong alon pisan.
0: Geulis dayang Sumbi.
1: Dayang Sumbi ngarenya greuwas ret kabi Umi balanyeh imut manikareueut lir gula jeung peueut amis matak dedeuyeun. Da eta we atuh bi Umi oge mani meureudeui kawas anu serab sakedapan colohok bengong ningali kageulisan dayang Sumbi waktu harita.
0: Aya naon bibi?
1: Dayang Sumbi nanya bari melong.
0: Punten bibi teh ieu teh ngawagel geulis. Aya haturkeun ka Nyai ieu teh. Aya naon?
1: Dayang Sumbi dadareuwaseun.
0: Isaur dihaturanan ku Kangjeng Raja. Oh, ayeuna. Ayeuna atuh. Piraku bari pageto. Sok aya we anu geulis ieu teh.
1: Teu talangke, tul pagawean tuluy nangtung bari ngusap buuk bisi ngaroyom teu puguh. Geus kitu lempang nguru padaleman dituturkeun ku Bi Umi harita teh. Degung si Dilagok patepang sareng Kangjeng Raja, brek deku tuluy geng sora sakumaha adat karaton. Geus deket cedok nyemah haturan ka Kangjeng Raja.
0: Kaula nun Kangjeng Gusti, abdi sejang ngadeuheus Kangjeng Raja.
1: Syukur bagja kumanjangan geulis. Yap ka dieu sing deukeut. Satata jeung kaula. Kangjeng Raja gugupay paromana biar marahmay. Bungah ninggal dayang Sumbi sehat waluya.
0: Hatur ibu nuhun, laksa keti kebingahan, katampi kaula nun Gusti.
1: Cedok dayang Sumbi nyembah deui. Kieu dayang Sumbi.
0: Kaula nun kula mangga. Bada epek rasa naon, Gusti?
1: Kaula teh ngahaja nyarukan hidup. Ieu teh aya picaritaeun anu kudu buru katarima ku hidup ayeuna. Jadi kieu yeuh geulis. Sakumaha umumna para dayang di karaton, kaum hawa di nagara. Jadi di dieu mah ti mimiti mangkat rumaja kudu geus diajar digawe. Maksudna supaya aya bekal keur jaga di akhir mun geus nicak dewasa.
0: Dawuh ti malan, naon teh Gusti?
1: Dayang Sumbi kaget hayang geura terang kana eusina. Dayang Sumbi, hidup teh geus mangkat rumaja. Geus mojeuhna hidup teh kudu bisa ninun. Jadi maksud ama teh kieu. Kahiji, hidup teh mengpeng budak keneh eta nu kahiji. Kaduana supaya nambahan elmu pangaweruh jeung kaparigelan. Atuh katiluna supaya aya bekal keur jaga di akhir di mana boga salaki. Jadi kudu bisa, kudu perceka jadi awewe teh. Tah kulantaran kitu ama nganjurkeun yen hidup kudu diajar ninun, nganyamkan teh, nyieun bawon pibajueun. Kitu saur Kanjeng Raja dari anak keranan eta teh.
0: Katampi katedah pisan unjuk sumanga Gusti.
1: Cek Dayang Sumbi atau henaker, da nya manehna oge kabita ku batur hayang bisa ninun supaya bisa milih pibajueun sakahayang sorangan. Syukur ari daek jeung kaharti maksud amak mah, tapi kade ulah salah harti, ulah salah ngagunakeun. Kaula teh nitah diajar ninun lain teu nyaah ka hideup, tapi sabalikna nitah pinter, nitah rapekan jeung parigel supaya rancage kana gawe. Saanya nama lawon alias kaen moal kakurangan, barang moal kakurangan, naon rupa nu dipikahayang jeung diperlukeun ku hidup moal kakurangan. Di karaton sagala aya, di karaton sagala nyampak. Titaheun rayap karipok, dahareun kariam, pakaian karirap, naon deui anu kurang. Tapi ceuk ama sebut ama tongkang jeung raja nya. Hidup tepan anak ama, dari ama we cukupnya. Tah, tapi eta teh geulis ku sakitu teh teu cukup. Sabab elmu panemu pangaweruh eta leuwih penting, leuwih gede mangpaatna. Barang mah kena ku beak, elmu mah kalah namahan. Tah kulantaran kitu ama nitah diajar ninun teh lain awal ku tanaga, lain teu kaduga ngabiayaan tapi ngahaja mekelan elmu pibekeleun jaga mun dewasa. Eta cenah soal ulin ku ama moal dicarek moal dicaram bral reka mana-mana oge. Da memang kudu mencara supaya loba kanyaho, loba pangaweruh, ulah ngotok ngowo kurung batok. Jadi kudu mencar supaya nambah-nambah pengalaman.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh Dupi sarang saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
3: Bapak ieu teh Dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, Dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
4: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
3: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
4: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu dan Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
3: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
4: Alpa Propolis.
3: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
4: Di radio
3: cara ngangena kumaha Bapak?
4: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
3: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
4: Bapak mah tos seep sabotol.
3: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
4: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
3: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
3: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
2: iya,
1: kedua
2: iya,
1: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya,
1: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak. Oh, asli.
1: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
2: amin,
1: matanya
2: amin,
1: sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Loba pangaweruh. Ulah ngotok ngowok kurung batok. Jadi kudu mencar supaya nambah-nambah pengalaman. Yeuh, Dayang Sumbi,
1: kaulanun kumaha Kangjeng Rama?
0: Ieu nagara galuh teh gede, gede kacida geulis. Ditungtung wetan nepi ka tungtung kulon. Ngereh puluhan nagara leutik nu aya di tatara Pulo Jawa. Tapi mun hidep rek ulin poma kudu boga waktu, boga wates anu mandiri. Ulah rek kalalondalon, bisi goreng balukarna. Ulah rek kalalanyuanan, bisi cilaka akhirna. Jeung pokona mah kudu aya nu nganteur we. Man jeung penggawa karaton. Tah eta tugas nganter hidep. Tah kitu amanat ti kaula, mangka didegepkeun ku hidep. Kangjeng Raja mah paring piwuruk panjang lebar bakat kunyaahnya ahna kalayang Sumbi sabab mere atikan didikan warahan ejeng bimbingan eta kawajiban sepuh nitah gawe lain awal ku tanaga tapi mahanan kabisa pikeun pibekeleun jaga
1: dawuh Gusti Kangjeng Rama jungjunan abdi katampi katela pisan eta sadayana kahartos pisan Kangjeng Rama
0: syukur atuh
1: hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan. Abot nyuhun, abot nanggung, abot kanggo narima kenana.
0: Cek Dayang Sumbi rada dareuda, hatena banget ku bunga. Syukur adik itu mah geulis. Prak jalankeun naon rupa anu dipikabutuh ku hidep penta kabi umi. Mun can bisa ninun atawa nyeun kandehna menta dipapatahan, menta diwarah ku bi umi. Di karaton sakabeh kaum wanita barisan ninun sabab geus jadi ilahar tiba heula geus jadi tatali paranti warisan karuhun galuh tak kitu tak geulis
1: sumangga kaulanun Kangjeng Rama
0: cedok Dayang Sumbi nyembah atuh geus kitu mah Dayang Sumbi amitan karaja undur ti payuneun ratu dibarengan ku bi umi satu tasna ngadeukeus ka Kangjeng Raja Dayang Sumbi dibawa ka hiji rohangan kosong ku bi umi. Saterusna ditemongan alat-alat ninun anu geus nyampak di dinya da memangna geus disayagikeun ku Kangjeng Raja malah lengkep jeung kincir jeung kapas katut alat-alat sejena.
1: Bibi, aya naon geulis? Ieu naon, Bi?
0: Dayang Sumbi tumanya bari nunjuk kana alat-alat teh.
1: Sumuhun, tah ieu teh kincir geulis. Ari kincir teh parantingan teh. Keun ke cara-cara nama ku bibi di papatahan tah eta teh barera eta taropong eta gedogan eta lusi
0: cek bi umi nyebutan alat-alat ninun bari nunjuk kana barangna ari Dayang Sumbi palahak polohok nitenan eta alat-alat jorojoy hayang ngajajal nyobaan nah bisa atawa henteu pok nanya ke bi umi
1: bibi naon kumaha metakeunana ieu teh bi kieu nyai geulis yeu
0: prak bi umi ngarakamkeun alat-alat ninun sukuna nyang hunyar leungeun memener alat-alat kana cangkengna terus dipetakeun ti awal tepi ka akhir barera ditarik ku dua leungeun kentrung kentrung kadenge halimpu matak waas
1: nyanya apan geus sering ningali abdi oge bi tapi can kungsi ngajaran metakeun abdi mah ieu teh sok sok sok sok sok ayeuna waktuna geulis sing suhud supaya teh bisa geuna sok
0: satuluyna Dayang Sumbi dipapatahan ninun ku bi umi ti awal tepi ka akhir diterangkeun bari dipetakeun Dayang Sumbi soson-soson diajaranna dahayang tereh bisa ninun tea. Bubuhan budak calakan encer uteukna babari ngarti, babari bisa. Poe eta keneh geus jalan ku sorangan, masang jeung ngalaan alat-alat geus bener.
1: Dasar calakan anu geulis. Meni gampil pisan tiasa nate aduh teu cara bibi baheula ta ta ta ta ta ta laras kitu nya eta ta kitu ta eta ta nya da kitu gerakan anak geus ta ta ai nini ta kitu ninun teh ta ninunnya
0: Bi Umi marah mai panona melong kadayang Sumbi.
1: Kumaha tiasa? Tiasa Bi. Alhamdulillah. Aduh. Memang bener dasar si gelis atuh imah duh, kanya Habibi.
0: Cek Dayang Sumbi reus. Kacaturkeun Dayang Sumbi unggal poe diajar ninun. Tara bosen, tara aral, es tuning soson-soson jeung rancage kana gawe. Lila-lila mah Dayang Sumbi jadi resep pisan kana ninun. Sakapeung sok ngahariring kakawihan. Anu geulis Dayang Sumbi ngawih bari suka ati. Dikenangan ku barera, dialokan ku sora taropong, dipirig ku sora lusi. Sorolok, kentrang, kentrung, kentrang, kentrung, prak. Kentrung, kentrung, prak. Seor, prak. Kitu kadenge sora ninun anu dipetakeun ku Dayang Sumbi harita. Kitu jeung kitu we unggal poe. Es tuning taya kabosen, lamun capek sok nyamperkeun ka Bi Umi. Rek ngadon ngobrol bari ngabangbrangkeun ka capek. Nya di bae hiji poe Dayang Sumbi diuk paduduaan jeung Bi Umi di jero taman kaputren. Angin leutik ngahiliwir manuk recet di sarada, seungit kembang nyamuang sapatamanan.
1: Kumaha geulis nenun teh geulis kumaha ieu teh?
0: Cek Bi Umi mimiti mepeuskeun kaayaan simpe tumanya ka Dayang Sumbi.
1: Geus jalan Bi, geus bisa sorangan sarta geus mangrupa lawon ayeuna mah. Tapi kumaha? Tapi kasar keneh Bi, can alus can rapi.
0: Tema Dayang Sumbi bari ngome kemang marati menang metik gigireunana geus kitu diselapkeun kana rambutna anu galing buntang bari panjang ngagebay harita teh.
1: Atuh eta mah tong heran geulis. Bibi oge kapungkur yeuh. Bade tiasa dugi ka sae teh. Aya taunna marukanan kumaha atuh ari nu geulis. Mugi sing sabar sing leukeun ulah bosenan ulah aralan. Margi darah di kumaha atuh da geus kitu ilaharna. Kaum istri di nagri galuh mah kedah tiasa ninun. Upami henteu tiasa teh tinggaleun jaman eta teh. Moal kagungan pangartos. Kitu saras namanya eta teh.
0: Cek Bi Umi ngarojong semangatna Dayang Sumbi.
1: Kartos eta oge Bi, nanging sakapeung masuk ka cidat cangkeulna abdi teh ieu teh. Ieu cangkeng meni panas, kuhayang Bi ulin jalan-jalan ningalian sabudeureun nagri galuh. Ih, mangga teh teuing atuh nu geulis. Da sahur Kangjeng Raja oge teu aya lepatna. Paray ayeuna amengan atanapi engke ieu teh. Nya ayeuna we atuh Bi lah mengbeng salse ieu teh. Kitu urang wartos heula nya. Bibi urang wartos heula ka Kangjeng Raja, bini dedepeun geura engke.
0: Harita keneh Bi Umi amitan leos init sejadu meuhus ka Kangjeng Raja. Maksadna sejamunut widi bade nganteur Dayang Sumbi lumantung ka puseur dayeuh jalan-jalan ningalian kaayaan di Kota Galuh. Tekung si Lila, torojol deui Bi Umi, paroman biar marah mai. Cirining menang beja pikabungaheun, datang-datang pok unyukan ka Dayang Sumbi.
1: Nyai geulis bagja temenan, Kangjeng Raja ngabidian yeuh. Hayu atuh, urang mios ayeuna bae ieu teh jeung Bibi. Syukur temen atuh Bibi, hayu atuh Bi, atuh hayu Bi.
0: Bral miang ngantunkeun patamanan kaputren. Terus kaluar muru alun-alun dibarengan ku Bi Umi. Dayang Sumbi kacida bungah manahna harita teh. Mani asa pungplong lalega ambahan rasa. Reus cicing di nagara anu sakitu gedena. Rahayatna kaayaanana kahirupanana pikabungaheun pisan harita teh. Istuning sepi paling tawong rampog. Gemah ripah loh jinawi cek paribasa tema. Eta di alun-alun loba jelema, di alun-alun kerajaan galuh loba pisan jelema. Tinglal ieu ka Dayang Sumbi katarik kataji ku geulisna. Bogot nenyo ku denokna, betah nyawang ku lenyangna. Tong boro sipating lalaki dalah awewe oge loba anu colohok bengong. Teu bosan-bosan netep ka nu geulis Dayang Sumbi. Lamun Dayang Sumbi geus ngaliwat. liwat, geus ngaliwat eta yang sumbi. Eta tinggereneng nyarita jeung pada baturna ngupat ka yang sumbi, tapi lain ngupat ka gorengan. Lolobana mah ngupat istuning ku geulisna jeung rancunitna, pinuh ku pamuji.
1: Pajak temennya eta orok, orok tinarungkun dipulung ku Kangjeng Raja. Hirupna bagja waluja aya dina kajemaran. Teh kakurangan naon-naon. Ku untung eta orok rungkun, ku bagja kitu kersaning anu maha kawasa mah.
0: Kitu ceuk hiji awewe ngomong ka baturna anu diuk dina golodog imahna ditepas, oge terus ditempas ku babaturanna pada-pada awewe.
1: Atuh da milik teu pahili-hili ieu mah yeuh. Bagja teu pala ala. Memang kitu kersaning Yang Widi mah. Pangeran nu maha kawasa ari anak urang mah diome unggal poe anak urang mah. Carudi we ceramani kitu. Nanaon teh kanak sorangan meni yang seurikeun ieu mah. Heudeuh atuh gerak budak urang mah yeuh diome unggal poe. Carudih taramani baregang kurang piara, tapi nahanya ari orok tileuweung kapangih ku tukang moro bisa hirup di karaton lubak libuk salieuk beh moal aya kakurangan eta mah pokona mah ieu teh.
0: Kitu diantarana anu ngaromong saliwat kadangu ku Dayang Sumbi ngan hanyakal tepuguh hulu buntutna. Mun carita teh mah ujug-ujug tengahna tepuguh jajar caritana. Tapi najan kitu bet ngondang kapanasaran pikeun Dayang Sumbi mah. Pok nanya ka Bi Umi.
1: Bibi, aya naon geulis? Ngomong naon eta awewe teh Bi? Asa ditujukeun ka abdi geuning eta mah.
0: Bari ngareret ka Bi Umi nu leumpang gedengeunana.
1: Ulah sok sadangu-dangu geulis. Memang kitu ilaharna di lingkungan jelema loba mah. Sok loba dananguan, tos we. Ulah dianggo emutan. Dasanes hidup atuh sanes ieu mah. Nu sanes panginten.
0: Ceuk Bi Umi ngalalemu supaya Dayang Sumbi ulah katarik ku eta obrolan. Nu saenyana mah memang bener ditujukeun ka Dayang Sumbi.
1: Mangga tu ari kitu mah. Ari itu naon Bi Umi?
0: Dayang Sumbi ngarandeg nunjuk ka aleutan jelema dihareupkeun aleutan aya nu digotong.
1: Tah eta mah teu aneh geulis. Eta teh upami aya gotongan kitu teh diriung-riung ku jalmi digarotong aya anu tilar dunya alias maut. Eta teh rek dikubur, dimakamkeun, dibawa ka astana geulis. Kutan ari manusa sok tilar dunya Bi.
0: Ceuk Dayang Sumbi.
1: Nya atuh, satiap manusa oge bakal tilar dunya. Manusa mah aya mimitina, aya tungtungna, aya lahir jeung aya maot. Kitu kersaning nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya jeung saeusina. Teh kitu geulis ieu teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten sareng bapak saha namina Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
3: Upamitos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
2: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
3: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolisnya Pak.
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
3: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna tos sakinten tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
2: Janten Bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis perobihan naon wae nu diraos Pak?
3: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
2: Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha Pak?
3: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak Uninga Alpha Propolis di mana, Pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pi doa ka bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin.
2: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Enpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: ya,
6: kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari.
7: 20 hari ya. 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat, keluarga Anda dan

Tartarius, di Salabeting Nagara Imanimantaka. Nang Nelendra, bibisik Prabu Niwata Kawata, ingkang sinewakahing sepidil binatura telengahing didampar dan tapi nalitis ing susu sarinenggan nawaratina. Lemek babut rang wedan iginanda wida jebat kasturilan sembaran sari-sari. Lawakan jangkung gede simar dada bewa simrus taya papadana.

pangan di kagel-gelil as bengkah kemagantian Senopati mong-mong murka dekan tungkas sepuhkan lurah togok lurah tejemantri kami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda adri aningali pangkonan Nalendra kuatek wantus sang Nalendra sakti mandraguna munira kangan juga

0: Manopati. Ya, kadih kaharip maneh juga.
1: Nun, Gusti, tunjuk semangat nampi karena pembagi kalayan ngahatir kunci merah batu sehunyuk panjenengan Sri Paduka Gusti.
0: Oh, diterima.
1: Kalih na perkawis tina naon lebih kal kalepatan muga agung suhu cukup lumur jumara kapun tina anuka tena.
0: Saling maklum.
1: Ayah pikir syawinya rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr gak larapat ini kasang aku.
0: Memang etan di pentaku pula.
1: Kepino paduka.
0: Ulu.
1: Itu si Ogor. Hampir terkajuk. Pindah ke harit mana?
0: Pindah ke dia.
1: Loh. Untuk pindah sama paduka Gusti Simapi lurah toko lurah teh cuman sinampi karena pembagi kelainan tua terus mabuk si poli panjeringan si paduka ini.
0: Oh,
1: nomor ini tak terusan juga paduka.
0: Dicari merah, sembah pangabakti mana?
1: Kau unjuk Gusti Senopati. Oh, dicari merah dong. Kaping kali tina nanupi akrapatan muka aku isi cukup umur jimar apun tena anu kata dapat duka nunggu.
0: Dimalum kuku lago.
1: Tapi tiga. Ini pun panci dengan kesan ini malah disimati lurah toko lurah tejuman tuan tersakang kuno. Jelarani pun botren ten malikang diajeng ajeng siang pun kalu kejabi timalan simpat doka Gusti Nur.
0: Oh,
1: di mana lah gok puju lali.
0: Oh, syukur gok.
1: Asli disim hati paduka.
0: Oh, tong era era.
1: Tong era era.
0: Tong izin izin.
1: Aya naon paduka, aya naon paduka nuwun.
0: Dia. Jadi purwa. Senopati yang si Ogor. Dina waktu iya. Kukula. Sasat menang panggupai kudu datang ke hadapan kula.
1: Nuwun ini paduka. Nuwun nuwun.
0: Sa perkara kaulah telik negerakan usia hati kahiji, kadua, katilu. Nama kesyari
1: kisim api emu kena kode Gusti.
0: Lain kainya kahiji, kadua, katilu te kahiji namer kaulah teh bunga nempo negara.
1: Nyuwun inggih paduka, timbalan paduka.
0: Bunga nempo negara. 2 tahun burudu tamu unga bulan datang semerah. Di luar negara, desa-desa geus jadi ampir desa wisata ayeuna. Jadi desa wisata. Budayana geus kamasyhur. Kasenian rupa-rupa.
1: Timbalan Gusti.
0: Taku kituna. Pangwangunan ningkat lain saeutik upama dibandingkeun jeung taun-taun anu geus kaliwat. Ulu bedana kabina-bina. Kari ningkatkeun naon rupa hal anu kaalaman ayeuna. Dina rupa-rupa.
1: Nuwun inggih paduka.
0: Kadua. Pribadi kaula geus nitah sipati
1: sabab naon? Moa sugna hate, moa jongjon hate, moa tengkrem heula pikiran kula tanpa ayan disagigireun kula. Naon sabab? Ye. Kiraku kaula raja bet bubujangan wae. Ieu anu jadi pasualan. Malan geusi dilih tuduhan batur mace pajeng bari padahal ceurana nu kagenam parawan mah komo nini-nini cing ari rihil. Iya, nu kalapa kolot oge pon kitu deui. Gadis teu nampi parawan piraku mah kejeng teu narima komorana istuning paduka Gusti teh parantos jadi raja salieuk beh buru di juru bro dipanto ngalayah di tengah imar daya nu kirang buncir leuit loba duit paribaosna mah Gusti uang pari kari angram eta ulem karidung ngaleueut kari orot angean kari arab naon deui paduka jadi paduka naon deui atuh paduka ngantosan saa palai ka urang mana
0: ieu abus kana pati-pati jadi pati-pati kula. Uga pamajikan oge hayang kawidadari.
1: Patuka.
0: Naon sia mun nyeuk-nyeuk.
1: Senes widadari paduka.
0: Naon?
1: Widadari.
0: Heeh.
2: Widadari.
1: Hayang ka Gusti widadamri.
0: Cicing sia.
1: Ai tujuan kula katiluna teh hayang boga anak anu neruskeun kaula. Turunan anu diharapkeun teh jadi pati-pati hayang boga turunan oge hayang ti widadari. Reug-reug ninggalkeun dunya. Reug-reug ninggalkeun nagara jeung sajabana. Nuhun ningih Gusti.
0: Iya, anu jadi pasualan.
1: Si Patih ayeuna init ka sawarga pikeun ngalamar. Si Patih Durga Sekti anu dina waktu ieu keur init ngalamar. Cing, menta pangdoana ti sarerean. Uluh paduka ari ngadoa mah unggal subuh isim abdi. Usik bari doa, usik bari doa. Telat paduka. Paduka nuwun cisim api oge tulet namprakin lungun ken kajeng ketuku. Pikir ngedoa supados paduka Gusti eta panglamar ditampi kuwi dadari tea. Tasbe ento lepas. Jika mari oge dikaitkan di kanang doma. Di goreng dodonges.
2: Ini kadang doma atau benar?
1: Surup kapacut na. Cuma on, kenang doma.
0: Syukur. Tapi yakin mau diterima. Yakin ya. Sabab naon?
1: Kaula oge sok maca diri. Maca diri. Ucok-ucok pasal lagi nama introspeksi. Tong make jeung introspeksi-introspeksi luar tina tetekon tadi dulu.
2: Ya, tetekon laporan ting.
1: Bisi disekor ke si wewelek. Nah, si asyari. Suwio si tekor oke asal lupa duit. Lain ditekor atau disekor meureun goreng pacut. Nuhun ningi sateng silita.
0: Tak itu ya.
1: Imbalan paduka. Wah, mau diterima sabab nempo wujud anu sakieu bentukna tong boro widadari. Kaula oge sorangan sakalingeun teung eta sok ngagebeg. sakali ngunto ngagebeg nempo kurupa muni guntu goreng dodonge
2: teparok
1: jeung batur eueuh purianeunana
0: dun teu bisa kitu paduka anu penting seueur duit anu penting seueur arta kekayaan ayeuna mah jabongan di dunya anu penting seueur dunya lupak lipuk arta kekayaan awewe untung boro anu goreng patut anu goreng sampe ngiler cici mati weh cici mati senajan rupa kio sungo jika merik upama ngomong tuwala si menek menek mono tapi gusti dimana iya saku medet saku medet
1: medet meren
0: medet pinu kuduit entong boro pinu kuduit pinu kubon bon keok asal ngeresek saku wewe ngiler sungguh mati aku jadi penasaran itu paduka jadi jangan banyak cemburu
1: ah goreng patusia kemana karep wewe ngomong deh
0: tak gitu ya kudu lali
1: wiki siap goreng patut
2: apa lu
1: itu kok moncong aku dawai si ogok aing jadi syurim dulu
0: tak itu paduka pade ka urang mana ka urang bujulali ka urang tapanuli
2: ka urang bujul
0: ka urang menabae paduka gusti
1: ka widadari
0: topino
1: yakin ye moal ditarima king kira-kira nagom pangaula terek mentes pang meletkeun widadari supaya kagenda muku kaula kumaha go sabab naon maneh teh jama anu geus legok tapak genteng kade kabejakeun ieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye ya ye
0: teu pindo batu masih keneh beye ieu si ogong cenah geus kumelendang di alam dunya ceung
1: saeutik gedena aing menta pandangan jeung menta bantuan kula dek mentes gawe ka Andika bere bong bolongan kana bere bong bolongan kana lumayan proyek ieu mah objek saya proyek melet ieu pokoknya pinanaon duit ngapupurihun sia proyek kome jalan ke kebagian
0: sudah cici mati mah teu bisa ngaotmik
1: naon
0: ngaotmik
1: naon hotmik teh
0: oh jalan jalan teh diotmik
1: di kumaha diotmik teh belegup
0: si jalan teh terus dikurud nepi ka erang tuh dibalur ku minyak kelapa minyak kelapa nu idong
1: aspal meureunnya
0: Untuk pindo.
1: Dibalur.
0: Minyak kelapa nu idong. Digodog lah dina drum. Atau digodog langsung dina blomi.
1: Mobil gitu sialin blomi.
0: Terus diinum seware. Terus diawurkan ke balong. Jadi lauknya jadi benda kape. Aku sih palai lauk.
1: Saya tinggalkan cowok. Jumpah jogongnya
0: itu paduka
1: sanggup apa itu?
0: Itu paduka isim api pejama foto pelelo itu ayah kenyao jami belegung bujeng inggak kenyaring itu ngimpi-ngimpi acan abdi gaduh pelet ampun paduka itu baru 10 kelima 14 kelima senajan sekelima oge abdi teh entok entok tiasa entok eje acan entok eye gusti
1: doaya meureun
0: entok pindo wanten sumpah julang apak gusti
1: wah teu bisa mantuan kana kaprihatinan aing nganu harti maneh bakal kaanginan sia di alun-alun digantung gue
0: alah atuh gusti ini mah aku tobat lah ini loh. Ubah wae. kaya belenggu. Lalu tanggau kau kaya lari sumput-sumput, boga ilmu cepa mali. Boga mahal kan duit yang belenggu.
3: Nanti sih mati-mati bisa.
0: Cuman objek, ayo nanti belenggu. Oh, sayang tenor itu dulu. Batu rumah mikuruh lah proposal, ima langsung.
3: Ang proposal atin nao.
0: Ito ba? Tuhan proposal-proposal atin. Aduh! So kaya,
1: kita tiasa.
4: Jawab aku.
1: Duh, patukan, duh, tiasa, patukan.
4: Kadisya.
1: Duh, ampun, Gusti.
4: Kurang ajar.
1: Patukan, isi mabiman duh, tiasa. Paling-paling api mah mengutuhkan kanu tiasaun.
4: Naon saha kira-kira nu bisaeun dukun-dukun di mana panita di mana sok geura jawab
2: perua eta ge perua
3: nanging anangin
4: sisi
3: mati nyunkeun waktos 5 menit
4: naon
0: pate ditinggal ulah dina pacapete ditempo dina parilimpun dicucuk dina galur dipapai riwayat
4: sing sok
0: Insyaallah.
1: Seterupi oke, ipis lapis kandel tapa. Oh, nete trajenin cekemalan nuntik lari mapai. Bukin yukiluk walungan mapai wa angin.
2: Eta.
1: Supados ulah gurung gusu meme lompang kedatos cing. Meme ngomong kedatos pok. Eta. Meme indit gurugus tepi. Eta. Meme kawin. Cari ulah.
4: Yes, baik.
1: Ya syukur, anu kitu syukur. Iya. Nenjak. Tak itu patuka.
4: Ding, sok patuka aja.
1: Punten.
4: Sok.
1: Punten ke pengkeran.
0: Sok.
4: Sok, ogo.
1: Inan ratu mamat madu dia malaras ngawatak adu.
0: Dengan ratu mama patuh dia malah sewa

0: urat teguk urat tejemante saparantosna dipunut bongbolongan pinalendra nyatana ngawaler karena pika pertarosan.
1: Semoga aja awas mangin.
2: Ya syuri tesya awas kusuk di kulub.
0: Oh ah, paduka.
3: Kumaha gom?
0: Gusti alhamdulillah. Dina paririmpun katempo dina pacapete eta sedek. Dina keterangan ketinggal.
3: Kumaha gom?
0: Mangke ing mangke bakal tiasa widadari. Oh, bakal tekun, bakal kresaun eta. Enjing begitu na. Tapi ya teh gedah tetaros nyeunkeun cai ka Ijip pendita anu sakti kekasihna teh pandita cipta wening paduka
3: cipta wening
0: no wening ge
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ayeuna bi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
5: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana Bu?
5: Sukamana, RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
5: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
4: Sok liur.
5: Ayap lambu.
4: Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
5: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
5: Nya naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
4: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
5: Alfa propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya probihan teu?
5: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag dingdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
4: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
5: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
4: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
5: Di nu radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
8: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: 102,4 Radio Peace FM.
9: Kelanan gong. Senopati mong murga.
0: Nuwun ing Gusti.
9: Gong.
0: Nuwun ing patuka.
9: Jadi bisa widadari bakal katarik hatina ka pentang asnaun hatena asal kula ikhtiar tatanya ka panita ciptauni.
0: Loh nuwun ing satru samita.
9: Kekelana Arifanita Cipta Wening teh di mana teh teh
1: lama kata

0: rumah gitu kan,
1: sama makan
0: tuh itu patutlah. Ai cip tawening tadi mana tu?
1: Mulailah kita jor
2: upami seluput air dilepas. Eta pandita cip tawening ke ayana teki buha indra ilai.
0: Di mana gok?
2: Di buha indra ilai.
0: Guha Indra Kilar.
2: Nuwun ini tak terus cerita.
0: Wila mana Indra Kilar dia?
1: Kumati Cianu.
2: Ada. Kupang itu Cianto, Cianto itu. Muturi, selepas.
0: Wanita cipta ini.
2: Nuwun ini tak terus cerita. Tanyun kencai isinya. Diifakan sehingga patukan.
0: Wila ya. Kiri kekurangan anak ilmu tehiru sakti mandraguna punjuli apa-apa kis tapi milik nganjam pepele can bogar
1: ayawe kekurang namanya makin
0: oleh kurang gunung tanpa titugan segera tanpa katepi duh lamun tibu budak ayahnya nganjam pepele juga cimua bucuh wawewe dulu
1: ayo
0: poro acuh we aing ti bubudak ayeuna mah acuh ki we go
2: nuwun ningsa pirsanika
0: wayahna bong-bong murka
1: imbalan gusti isin abdi bong-bong murka
0: ye wayahna maneh anu kudu init apa ngarasa panita cipta wening anu aya di gunung atnaun dong
2: guha
0: guha Indra Kilar
2: guha Indra Kilar eta
1: malan parita bujur iya kapur parga minta naga lara pasti kajangan
0: kuih oh syukur
1: pinten iraha aci paduka gusti disimam di kedami osti iya tempat cipa jalan paduka gusti
2: pinten iraha gusti disimam di dinamak kesiyo kedak ini yang berangkat iya
0: wah oh.

0: Gimana weh, Dewi? Di pembagian ngawaduk, kayak ngawaduk. Nggak cegok.
1: Ngaduk gitu.
0: Oh. Pembagian ngadukin jalan tol, oge acung, cina yuk, proyek-proyek melek.
1: Di sana, wah denger na ayah cina yuk.
2: Oh, ayah. Ayah.
1: Makanya tetap.
2: Senang weh.
0: Tapi cukup, cuma kira-kira na sanggup mana ini
1: cuma
0: barang saung menuju ayat dina impalut karena sapratan pun nyata na iya iji patugasnya na klayon pati dirgasek
2: ayo ayo ayo ayo
1: siang aja lini
0: kita. Gempur bumi. Gempa bumi gitu siang goreng pacu.
1: Aduh, lang siang.
0: Wah, itu. Anggap unten paduka.
2: Oh, itu sahan digotong.

0: Gusti Pati. Bagus ya kau pati silauni.
1: Walah. Kunaun.
0: Rayun malum anu kasihin meninggal ini di kami. Kepimpin anu di tengah paduka Gusti. Yudus Cipati maut nemrak benteng. Oh, salah petangkep di sawarga. Dihebus ku angin. Anu dikaluarkan ke Batara Bayu margi panglamar ke ditolak. Layana maut teh maksa Gusti Patih Widadari berdiri canak kumantene. Nanging para dewa sadayana nolak. Dugi katemah noko pikiran Patih sarang dewa. Dewa seur anu cekiat. Nanging aya angin. Anu kaluar ti hiji dewa anu kasbuat Batara Bayu. Atu Gusti Patih kacanak nemrak benteng imas takana amurasut paduka.
1: Waduh!
0: Daya-daya Gusti yang akan sebuah bebenuh laksa dubuta.
1: Kurang ajar. Hutang pati bayar pati hutang wirang cak bayar wirang.
2: Wah! Wong sawarga.
1: Wong sawarga. Kurang ajar. Aing apakah ngamuk ke sawarga? Gom,
2: lawan ini kapita.
1: Ini dia. Menta cai kacik tau ni. Wong mau murga.
0: Nun, Gusti.
1: Ini.
0: Gula sara ia si Patih sabono. Korban si Patih asal Widadari kabawa
1: aja.
0: Wah. Patih. Anu Gusti kaya anu Gusti Agul kaya di sini. Pasti aing anelang aing mau coba. Oh, kesaksian Gusti Agul.
1: Wai aina sawarga ansur sia teribikeun mah Widadari.
0: Hiji-hiji nepi kenyalametkeun sawarga Widadari. Kudu dibikin kalengin kau lah.
1: Ini.
0: Bila minta cai kapanita cipta wening maneh usaha aing dek ini ke sawarga. Siapkan pasukan sakabe si kepedang kamsi gada beri terasa peribu. Unyuk simangat Gusti.
2: Isin api tugas ke paduka onam ku panjang ke kedah. Mungkin cai peata. Cipta wening paduka.
1: Oh ini.
2: Nanging kalun bae ngawitan kinten enjing upami pati kudu usaha panika kita wening Gusti mung mungkin tak kedah kaum
0: kuasa kudu go
2: kedah kaum kedah ngosongan perut
0: kudu kuasa
2: nuwun ini
0: nih mangkane aing juga penyakit merah dulu
3: mati yo suara teh
2: rak kebetulan alasan itu suara alasan upami pada saum. Upami mantep kuat we. Upami pada mual mual we. Entau seur dalih. Iya. Nah, dia sama mas gaya pertahan.
0: Ampun ting. Gusti, aku kremio sejisim abu saru kodong. Ngawitan bintang enjing. Pada ngawitan ngosongan iya sinbutung. Pada duduh sekacip temen ini.
1: Ini.
2: Rampung,
1: tahu tu pasangan
2: kita.
1: Aku tu sih, aku tak boleh. Aku komunikasi awal jawab.

0: Pahe pun Raja Imaniman Taka Prabu Niwata Kawasa Kairing Wala Dia Bala Tam Tama Siluman Silmini Sika Pedang Tam Tiri Kamerikan Rasa Para Limbu Ngalit Ngengkringa Banalit Mat Mat Nyata Bila Majuk Juk Sawarga Manilokan Kacarios Enjing Yesenopati Mong Mong Murka Parantos ngosongan patuangan ana saum bade dedeus ka panita cipta wening diserengan lurah tebuk tejumandi ena satengahing marga
1: oh nuwun inggih Gusti Senopati
2: kagesep

diserangan ulas tubuh di Jumandri. Tinggang sampungan tening, alas pinggan dinga salah. Nyawang kapal hidup memang

0: malihkeun satatanen-tatanen urang Desa Indrakuda.
1: Rumujeuhna oneng pare
0: buahan rupi-rupi kemang-kemang warna-warni
1: ngirakangan di kamong-mong.
0: Nungun ini patuka
1: naon amanat maneh kamari teh
0: lain maling ketuun jadi apun ten anu si kedah upami pake judul usapan ikasi tahun ini kedahkan tu sisi isi kali sisi umutan isi segala rupanya itu ayah gunung itu ayah melok-mok itu patuka.
1: Iya ini cara puasa ini dipilihkan oleh puji. Nah, saya yang sedikit.
0: Yo, anu cara amat itu, Pak Duka.
1: Cuma hayang gong hayang gerak berangkat.
0: Yo, tukering.
1: Apa.
0: Uke upami perantes ke kuping adan. Kenapa itu mantuk kengen ke perantes maghrib?
1: Atau setelah kena kaset adan aja ini.
0: Boh! Aduh! Tukengin seberangan, tukengin sembrono. Tukengin
1: bebah. Ini cafe dulu kok.
0: Tukengin seomong-omong lah, upami sana seomong kuningana. Itu kalau tak hidup nak tak sahuran pergi
1: jauh sahabat
0: pergi masih kecil pergi tak pada kasih tak pada itu pada permono tu juga
1: dia merona
0: kentaya tu itu dia rasa dia kisah sahabat. Tapi itu sangat hati-hati, itu sangat hati-hati, itu sangat hati-hati.
1: Dulu.
0: Kita ingin sembrono.
1: Udah gak suka dengit, kalau ingin kita tadi brono. Gue ke broto. Bagi rupa tuangan anaknya, ciri-ciri dengan suka tempo.
0: Nungun ini patuka. Kekingin jalin sinas yang kiu kami perantos kalem pada kaum kekingin utar subaya
1: belah mana guha indra kila tegok
0: paling itu mah gak teratun
1: belah jauh pisan
0: mah gak teratun.

0: Jauh kene ya teh.
1: Itu perantas ketinggal itu gunung lah itu.
0: Waduh, ayah cacangkala naon meni rawat itu cacangkala dulu akar-akar.
1: Tuh, pamit itu lupa kita kenari.
0: Kenari?
1: Kenari, begitu kenari ya ta.
0: Dulu ayah
1: cacangkala. Itu Mahoni,
0: mering-mering patu.
1: Tahu, leres-leres Mahoni.
0: Ayah tanu penek dulu.
1: Tuh, eta cacen, dia teta.
0: Ulu eta cacenek.
1: Cacen dia sama dikiara.
0: Duh, dulu itu harara deh dulu buahnya mau ada lagi.
1: Apa lu susahum? Itu kengen.
0: Duh, rupa-rupa gogoda itu puasa.
2: Oh,
0: dulu itu anu keur ngoret belah di itu geuli kitu geu.
1: Noh teh kene kitu anu cicaum.
0: Anu cicaum. Ai itu di sawah teh keur naon teh teh nararongeng.
1: Lucung rampet eta.
0: Padahal mun bejakeun abeh tereh mah kitu ulah mah keur nongeng ngarame teh.
1: Mun aku dicungkir.
0: Heuhna jauh-jauh teuing kita wening maneh teh.
1: Tuh ampun.
2: Naon?
1: Kepingin kasih hari kapan kita bisa
0: menuju ke sana? Kepingin. Yeah, saya mau ninja lema.
1: Duh, ampun.
2: Selamat
1: pagi, selamat pagi. Sisi makin kau merasa santai pilih kuma on nam.
0: Bisa nyanyi hun balong na ini. Oh,
1: balong.
0: Udah kok. Balong. Bok,
1: nunggu nunggu.
0: Belah mana bi gunung Indrakila teh belah di itu. Tukeni.
1: Tayo teh nawis ya cekap yoge.
0: Nah, gue jadi uwuh dulu.
1: Cekap yoge cekin.
0: Cekap
1: yoge.
0: Nah,
1: tarik. Kalau itu, tak pilih untuk tidak. Tapi
0: kalau dia, kalau gue tanya dia nak apa? Ulu. Dah jo ayah boleh wetan dulu gong.
1: Cukupi oke kisu patuka.
0: Kurang ajar.
1: Aduh, kekengengnya pas kurang ajar. Eta kekengeng penitah siapa meninjau waspada permana tinggal. Gak canggung. Sekarang ini pas kurang ajar namun kurang kena itu nanang.
0: Jika orang jujur kebelah wetan dulu.

0: lượng bao nhiêu?
1: Đô! Itu yang langsung nyebat cipta ini sudah pakai maaf.
0: Nah, kesyaru wa murid jelam wajib tu beri
1: Neta seseorang lampu.
0: Aduh, omong tu. Mana dulu pula wetan ke sebuah duit?
1: Cuk, api kopi.
0: Kurang ajar nyapekin cipta ini.
1: Aduh. Cuma kita empokan-empokan wae.
0: Naon empokan?
1: Ya pok dipokui.
0: Ya hanya sip cipta wening. Yang lapar aing dulu yuk. Sip senopati mong-mong murka. Kawetan kakuhon kakidu kakaler bilirkin ku eta gunung Indra kula. Gelaran kasar sasauranana anu temahna sangakibatna Indra kila ketiasak kajugyug ketiasa dugi margi tapi dangdu waduh liur aing gog jeung lapar di
1: ampun.
0: Dia dah ampun-ampun.
1: Aduh.
0: Nah, naonan. Si Atete.
1: Tapi ogé entong ditinggal ka tong gong abdi mah sok kecil wae yo.
0: Yo, geus lamun teu mala dosa mah.
1: Ieu makan saya kacai. Oh, lamun ikut ngungku da ieu mah ya baturna.
0: Gok aing lapar dulu gok.
1: Satu kak.
0: Aing lapar.
1: Ambil kesini.
0: Wah, ya itu. Dulu itu kebenaran ayah gedang asa.
1: Tukengin. Hai jifata katua nantu ayah nukagunganana. Eta hukumna maling.
0: Wah, dah nurit ngambek ka aing. Kalau ngamuk kain payu sekut bohong ngebong
1: ampun ina bapak tani kaya-kaya anu ngauripun urang itu kaya gitu senajan bapak tani oge tetep kudu dihormat sebab ayah pripaos buahna ayah di kota tangkalna ayah di lowong kaya-kaya asih bapak tani itu kaya asih bapak tere.
0: Gong, aing hayang barang hakan yang itu gedang dek di alawe, ku aing gong berapa?
1: Mainnya aja sih lebih kuat.
0: Mana yang meminang bulan puasa? Mana yang meminang puasa hari-hari?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
3: Bapak Oming,
2: Bapak linggih di palimana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Lihat Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh gitu.
3: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Ya
3: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugu.
2: Mohon.
3: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi

0: Balon
1: Alpha Propolis Drop.
0: Oh, ayo nama Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi Propolis. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat dia leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Dari mah ka masjid ka pa capek.
0: Begitu.
1: Oh,
0: mantap. Ayeuna mah saatosna konsumsi Alpha Propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh rieut, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi Alpha Propolis itu tersep seberapa botol,
1: tilu.
0: Pak? Tilu. Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang lain aja, tilu, yang lain aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol
1: ke seberapa? Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, lima angkat lima ya. Ini langsung awal wah lima.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ke Alpha Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Ayah ka Propolis cocok. Ari Abli mah nyatukan gitu anu sejen gitu anu bade kos Abli bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Gusti Senopati panuwun pasakali tuwi untuk kenging kasar kedah dalan iki tetep sanes kangge padita kita weni eta eta lemes kasauran suci kali se kangge anjeun nyalira eta negeri A nanti kajelmaan tuh resep kabe anjeun anjeun untuk bisa berumah ke rumah bisa diri orang oke ini sekolah ke Bristun beja tindak hati teh ayah menyelamatkan
1: jadi cuma ya teh ayah itu yang lapar yang ngocok belakwai deh ini teh sebuah ku ngomong yang cencok dulu kabina-bina
0: tuh ampun sebenang di ejaan
1: oh hari ayah yang lapar
0: nya tu kesetaan wetaan taan uji
1: ku bisa goga ing lapar deui keur mah keur guha indra kila eueuh cipta meuning nyapekeun ka wolak duh ampun
0: eta teh gogoa
1: gogoda geus si wolak teu gedang di lekatenyo di katenyo deui ku aing deui gorong
0: abdi oge oyong eta kana gedang teh abdi oge oyon
1: Gug, wain dek dirawe.
0: Hitong, aduh. Masuk. Saya nuka gulungan anak, kena wawartos dewa.
1: Dan urik ngamak kain pangkat naon, aing senopati dulu.
0: Tuh, ampun, buka pangkat, dipakai nyusinan patur, buka pangkat, dipakai gede ulu. Baru karena urin pangkat mau ngaku berakun, coba kita pangkatnya dua alternatif, kan. Tak izina, mataknya lametkan, namun bisa mawana. Aduan matak belakakun matak ngabubutkan namun tuh bisa mawana itong sombong margi ibu ya kedua papasangan belum wetan judul kalem berang kocong dong isi kereca angkelah bener kalau lelaki
1: kita lo siap belum buka kocong bakwai sesuatu tadi kok
0: nungun ini
1: jing longo kebelah dinya kumane kacuh
0: nungun ini mangka gus nungun
1: kurang ajar aing ku bisa barang hakan teh hanteu mah ngocoblak si ogoh lagi teh aing make jeung kudu puasa sagala dijajah pisan aing diri aing nu bisa lumpang aing nu bisa ngomong aing nu bisa ngalagedang hak aing aing dek dirawe mun pengeuweuh si ogoh eta gedang dek dihakan ku aing iya
0: pasti tebisa dipungkir kadar tebisa disinggar
1: papas tenano tumiba atu iya senopati mong-mong murka ngarawel gedang iya tanah di kebon bapatan tukituna memang sanes hukuman ti pangeran tapi laku lampah pribadina parantos lunta tina perjanjian
0: parantos jalir tina janji culaya tina caritana
1: wujudna saparantosna nuang gedang
0: leungit diri nusayakti ilang warna nusanyata
1: yang ngelek jadi celeng jadi bagong anu gede sihungan
0: ubah
1: daun lai ngawak jadi hiu hiu hiu ay ay ay ay nah lumpang maka jenglungan aing dari hiu
0: waduh
1: ilaka aing jadina nahaon deui
0: walaha
1: aduh ampun Gusti lumaha nyaan si ogog teh salah omonganana deui
0: ubah
1: ogog
0: saha
2: Kan dia tinggal di wujud aing jadi naon.

0: mati ayah begu ampun, begu ampun, wing tu bisa lompat ampun. So, ulang nak oroyan, pakong, tuwana, tuwanin, tuwawu. Untuk cairkan ya ya dak kaula mau ngaruh ke ala pula mau ngaganggu ampura.
1: Ngom.
0: Loh. Ayah pakong kejang.
1: Ngom.
0: Cahayo.
2: Dulu itu gedang saya dicapluk ku aing, ayeuna aing wujud jadi bagong dulu.
0: Atuh. Gusti nu maha agung.
1: Tumah.
2: Allah, cilah ka wujud aing deui.
0: Cuci sim abdi kumaha.
2: Aduh, silakan ayuh. Jika anak pula lamun mulang ayuh nak kapu serdayuh karena gara muat pada ngepul pada nengelar. Gula warga mau narima kaulah.

0: Untuk sangka terbukti menyerang nyamuk. Obatilah ini.
1: Aing pada ngepung pasti nauge komok dari namun pangus ke tukang moro memuatnya di buburak. Aing ini buah pangis dari indra kila namun kia celana.
0: Tuh, dia pernah di mana? Untuk
1: laki-laki. Ini kokoh. Aing itu ogok bawa murka jadi bagok.
0: Ampun, Gusti.
1: Balik si ogok laporan ke cuka raja kaulah syaur kentin miti di tek-tek nepi kabengek. Aing mah bisa balik deh, aing dek gigi cicing dulu barang hakan mawa sapangih-pangih weh di dia dulu.
0: Nuh, nau kegilaan ini dah. Kekong, tidak bau. Untuk bonang dicarek, untuk bonang dipecaan. Untuk nurut. Nah, yang kiri oge aku tak kepecaan teh, karena bener. Aku bisa ngamaton. Karena jantin aku jur kiai. Ayo meledos bau mantau di kuku. Nah, jantin aku jur ayam, ari enok mah cokot, dan vitamin. Di, ulah dume wujud abitio, juga jama foto belelo. Kita ngempos reat. Di rumah kula walak tang di rumah kula jadi kita mau tempoh di rumah nah ya tapi tempoh jadi pun omongan anak nah jadi budak angon ini tak bener gugu ini si api-api dah iya maku maaf bau berdekong jadi aku kan kutujuhan
1: montong lo bau aduh wah
0: banyak ya Pak Kong bisa mikir-mikir.
1: Aing tengenan deh, aing jeng sedih jeng hayang seri, pas campur jeng hayang itu. Aduh, wayah nanti lekom balik laporan deh, omong kubah.
2: Suri, nangis bon, nangis.
1: Montong seserian, ogok. Aduh, aing jadi tu bisa buka calana deh.
2: Dari ceritakan, tahun tapi kali lawe yang
0: mon. Aduh, tak lima ngangi angkean saprak jadi begu jadi pulidir tak ayano. Ayano ketembong menuo.
1: Montong loba omong si ogok. Ayo siap balik ke laporan ke Jogok buru-buru.
0: Nau ningit tak tengsan nikah cisi mabdi pada wangsul doi pemikir cerana.
1: Ayo mau balik ke Jogok.
0: Kurat-kurat sejuman di parantes mulisi. Harapun ibangun. Mong-mong murka lu parantos jadi bagong.
1: Duh, nah dulu saya tanah yang kurusin. Wah, indek disungkrukan. Aduh, dulu itu cacing ini ngunah. Juga nate dulu. Tuh, namun di kota main yang ada harap mih. Mereka itu indek akan cacing dulu. Lempon ngadungkuk tanah semuanya resep uru gitu. Ampun tinggal ya wah ya. Tatanen bapak tani. Wah indek di asru kaya ning sampul kentang dukor hui boleh. Wah ganas. Banyol. Wah. Bulit cuing dia ai. Wah, awas siapa. Dek nyalukan heula dulur-dulur anu bangsa jeung aing bagong. Wah, aing pada binatang dek dikerit aing bakal jadi hama bapak tani.

apa eta? Kacarios di sawarga Maniloka, yang ngotipati jagat nata lungsur saking keraton Himawat, sampun wonten keraton Palimrejokonda, kasumpingan widadari Supraba, anu parantos taak tetiasa ngagoda Arjuna anu tapak di Indrakula. Kekantun sumping resin rada. Au! Di guru pangapunta.

0: sanamaya. Maputra Batara Indra ini nedampa sampean pangersa.
1: Indra,
0: nuwun ing kita tung sandika.
1: Ujas tuti hidup tak cemar dening tangan lor tua tengen simpen pungiati pun dehing mas taka.
0: Nuwun ing nampi nuwun.
1: Saha itu
0: Suprabat.

0: diterima. Coba diuk. Diuk sumangga kaula nun pangresa.
1: Diuk Supraba.
0: Pangapunten adi guru.
2: Kakang Panji.
1: Aduh, tiwas.
0: Sana maya semah kakang ini dapat sampean pangsa di guru.
2: Hitam punuhun kakang Panjirada.
1: Ay gening iya ayah Indra.
3: Nuhun ninggi semah pangabaktus buat.
0: Nuhun kasih Supraba nih. Nyuk subangan katwakan sebab begitu kunyupan jenengan.
1: Ditarima Supraba.
0: Ainya menang tugas tehanya. Bikin ngagoda Arjuna anu kermin turaga.
4: Tepino.
0: Kumaha hasil?
4: Anu mawi tiwas kalanun pangersa.
1: Tiwas pangersa. Amuing.
0: Adi, akang oge nguningakeun aya kajadian deui wae. Adi, akibat anu parantos kalangkung. Adi.
1: Ulingi. Mangga.
3: Mangga. Mangga. Mangga. Mangga. Mangga.

yang ngatipati jagat nata wontening kraton Bali Mercukona remagan kian resin rada Batra Indra Klian widadari Dewi Supraba gunirakaning ngan dikaleli kedih atap pratela alis manis melas mulih kakang pancin rada kapayun linggih nakang nun adi guru uputun kemang kadatun semakin abdi-abdi sarsi yesa warga nuhun pisan kana pembage kalayan agung sucukup lumur jemar kapun.

0: Kuningakeun kajadian tea Patih Dirga Sekti nyatana anu parantos masing patih tumakaning perlaya utusan ti nagara Imanimantaka.
1: Si horeng aya buntutna.
0: Muha heng akibatna tingali itu lawang serapet tangkep adi guru di dagoran ku sedanten wala dia balad tamtama anu di luluguan ku raja nanya eta Prabu Niwata Kawaca.

0: ni guru.
1: Handaya daya bubut pangayun timangan teraju abot enteng ay diselirap pangresahan ni guru. Ya Armin. Menenggus

0: jagat nata sakdapan putrawang sumat kanipun petang penggal mun nilakangan
1: sakang pandirada
2: nuwun inggih adingku
1: kajadian teh aya buntutna nu kamari tea
2: dawuh
1: nyaan mun kitu mah kakang pandirada urang teh hirup geus teu diajen ku bangsa siluman slemi
2: abong kena sangum akang ubah
0: wujud ieu awak ku tadiri teuing ngeseksi kalakuanana ge eueuh-eueuh adi kitu adi
1: luhur kasopanan jurig dedemit di nagara Imanimantaka
2: dawuh
0: kedah kumaha carana adi nyangakeun wi pun kakang kasilia pangresa moal patos-patos selira jadi pamimpin lagi upami ti diserangan ku rasa waspada sareng perbandatina percanten pun kakang percanten
1: leres kakang pandinrada nanging sateacana eta kula baden naoskeun ka ieu Indra amarek nanya kumaha hasil ngagoda Arjuna anu keur minturaga Indra
2: luhun inggih dateng sandika aingnya
0: Indra kumaha pansin teh anyeun jeung widadari
2: sieu menulak saduduka panuhun tiasa ngamaklum kana pihak teu hasilna putra Batara Indra ngagoda Arjuna rupi-rupi cara putra Batara Indra sareng widadari anu tujuh yakin Arjuna ageuh teu ngut kalinuan teu gedag kaanginan teu tiasa kagoda ku rupi-rupi cara
1: bagja Arjuna Indra
2: nuhun inggih dateng sanika
0: sadaya-daya kawanun teu tiasa hiji urang widadari nu tiasa ngagoda sakumaha parantos disaurkeun yakin ku rupi-rupi cara teu aya anu mangapulia kawanun pangesa teu mampu ngagoda Arjuna anu jumintu raga
2: amuing-amuing kitu
0: tapi nunda mah kawanun pangesa
2: kitu manawi teu aya widadari anu mampu anu tiasa ngagoda Arjuna
1: lamun kitu macarana urang hubungkeun we ieu kajadian ti kakang Panji
0: hubungkeun kumaha abdi
1: ieu kajadian ancaman si Prabu Imanimantaka si Prabu Niwata Kawasati Imanimantaka luhur deui jigan nu bakal ngarengsekeun kana ieu kajadian lintang ti Arjuna anu keur minturaga
2: oh amuing
1: itu ngumutkeun pameleng kula panempo batin kaula kakang pandirada
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih paling mana, Pak?
4: Daerah Tegalega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
3: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
4: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
5: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Ta aya tos aya perubihan gitu. Ta tos pengaruh eta konsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Anjeunna teh bade majeng kadua nya ulun ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos bapak?
4: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu raos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
3: Hatur nuhun bapak jeung ibu pidong ati abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
4: Amin ya rabbal alamin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Astra Jingga Abdesian benang jening ieuh kami na bina cipting insyaallah. Kita kanal ke kulitnya dulu. Heeh. Jaluna dulu itu. Iya, gitu, peduli ke kulitnya. Oha. Surai. Bengkung. Puncit-puncit euy. Tongcet nya lubeki, lubeki. Hayu dewek pan teu euy ka uger ku agama haram-haram dulu.
10: Euy. Ieu teh Kang benangna Pak Gompet.
1: Ku dewek atuh.
10: Kumaha?
1: Heuh.
10: Kumaha?
1: Tiup. Hayu. Untukkan antep dah nyari.
10: Aduh,
1: ampun jing.
10: Bikin daging lah kasih padu datang.
1: Tung tung nama benang ya palurah ku kau lah.
10: Nuhun den.
1: Benang bagong euy. Beuki jagong. Naon ieu teh? Naon benangna? Nuntuh meuni mebes kitu dieu.
10: Bohong.
1: Satria kaula saha anjeun? Kaula ngaran Kalatarupa. Ari anjeun saha? Kaula Arjuna. Oh Arjuna, Arjuna. Ari eta nu diikat saha? Abdi sahajen mun di percanten mah abdi teh jojon.
10: Wah, kagak teh won diikat.
1: Lumayan e duh udud nya euy. Udud kan. Udud kawu.
10: Wah, adi wadah ka.
1: Benang geuning jang.
0: Benang pak, benang pak.
2: Wih, ayo jelma arah-arah nih, ya pelurah yuk. Ajaib itu nu hidung, nu diikat, nu panjang irung. Lucu jelma teh.
0: Kek kesatria, kaulah. Anjen Arjuna bener, teu salah. Kalatarupa, ulah. Nuhun ku bantosanana ieu Bagong lumpat ka dieu atuh panah kaula anu nyecep kana awakna ieu Bagong. Eh. Nah, dan kaula anu keuna mah. Nu gunungan kuring cen ieu panah teh. Nu ngurusna ge kuring teh ngaranna teh Pring Wadon. Saksi hidup. Nu kaula anu keuna mah satria. Naon ngaranna panah anjeun? Ngaran panah kaula mah Pring Lanang. Pring Lanang. Ya, lanjut. Nu kaula Pring Wadon. Dewek Pring Kohok. Eh itu.
11: Dua kaulan.
0: Heuh. Lu kuring nu meunangkeun mah. Senjata peringatan. Geus jang geus. Teu jari cuk. Rubun deui. Nu kaula Arjuna nu keuna mah. Pring Lanang. Nu kaula Pring Wadon. Ieu ku panah teh nu kaula. Nu kaula. Nu kaula. Ieu teh kumaha ce pangaku-ngaku, puguru dewek nu meunang nu meunang keuna. Makajeung ngaku Pring Anang, Pring Adon. Ieu mah Anang jeung Adon ne. Pring Lanang, Pring Wadon.
12: Bener.
0: Nya nu kaula Pring Lanang. Nu kaula teh Pring Wadon. Nu dewek mah Pring Bemo. Aduh. Nya tibah Adom ya teh senjata dewek.
11: Katanya pager Bah Adom mah
0: Kang. Weh da kami nantu
11: acung. Wah, beret Kang.
0: Nu kaula satria. Nu kaula. Eh, aing aku mah pek wae ngan barang tetep nu kaula. Ngaku mah meunang, ieu saki idut, saki idut. Lamun kitu carana anjeun akuanan satria. Anjeun anu akuanan katarupa. Kurang ajar anjeun, anjeun anu kurang ajar. Ieu mah pusaka teh nu kaula. Nu kaula sidik, nu kaula urang ajar satria Arjuna. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening ngapa ulanang gelanang. Dinang dianang terus. Coba-coba urang pada oko begelan pati, urang perang girigana perang toya gamana?
11: Girigamana?
0: Girigamana perang sabda sering gunung.
11: Toya gamana?
0: Toya gamana perang sabda sering segara. Nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak kurang padanya kersabuk bilang satu agus tu ampar tiga. Dan matak dewek mung jadi satria tidak bisa ngomong gitu na dia. Hehe, tidak bisa baceonya. Kolok leda. Ah, tunggu cerita waya English. Bisi gagal pokoknya. Bisi di e itu kun.
11: Sangat kang sangat.
0: E itu gerak. Coba-coba satria, urang di luhur gunung jeung kaula. Lamun ia anjing satria, alaki langit lanang jagat totosan bujang wae. Gera udah kaula ka puncak gunung belah itu. Waduh hebat lompat na lirik tati teh. Masyarakat sadayana kaleungitan ieu dua satria margi luncatna lirik tati. Bari padaha ngahajak katarupa mun kasaksi ku masyarakat oko begelan patina. Itu kayanana. Masyarakat culang cileng kalengitan Arjuna sareng Kalatarupa bari padahal menuju tarung di luhur gunung seret sumedaran anting binantingan astra jingga dawala Semar Badranaya anu tiasa nuturkeun kana eta puncak gunung.

0: Astika sayang tumempara. Barang badai kalatarupa di jamak parantos di jamret buuk anu tipalih tukang parantos didangakeun.
1: Oh.
0: Nanging katingali aya hiji tanah ngawet dina palebah angkeutna ieu kalatarupa. Arjuna waspada watek wantos kagungan gelar begawan cipta wening. Urusan turung winara waspada permana tinggal. Yakin anu ayang ngawet dina gadona teh tanah yang otipati jagat nata. Arjuna henteu cios neungeulna. Angguran kala ngagabrug kana pangkonalana. Aduh. Kangjeng Eyang. Naon aja? Ampun para anu kasuhun kapuntenna anu ditegda. Eyang. Ampun. Geningan sanggate sanes musuh.

0: Naon ajeun?
1: Salira teh sanes kalatarupa musuh kaula. Tapi semakin damak-damangan eyang cuman takak nyangakin sewu bebenu laksa duduka beheng tangan tek-tekin suku genteng blok.
2: Nah, cilak kali dulu mandewek eleh dulu cu.
0: Ulu-ulu-ulu kade ujang kade ulang deketan tinggal.
2: Mending deketan bisi kuma onam.
0: Kade a bisi kuma onam.
2: Cicing siya. Yuh. Disemah gitu.
1: Iraden kalatarupa barang disemah ku Arjuna leungit diri sayakti ilang warna nu nyata. Yang ngelek nyata jadi hiang otipati jagat nata.
0: Inan ratu mamak matugia marasu.
1: Inan ratu mamak matugia malas.

0: Arjuna panengah Pandawa geni yipeh eyang nyungun kaula semakin kaula syukur bagja kumbayangan ye eyang kisah warga ya
1: Pak.
0: Jadi berkata guru gini guru gusti jadi dia aku tapi jangan kata kata ulu ulah kaget kata Semar Badranaya.
2: Di malanun dining Yusti Mahadewa
0: benar pisan usalah ketempuan Andika.
1: Timalan
0: Arjuna nyangatkan beheng tanger tetepkan suku genteng bloku yes perlu batari waspada na anjin oge kula gusmi biasa kula terek menta tulung kahijina kaduana iye anugerah kerhidup hasil tapak 3 tahun setengah eyang dek ngegentian senjata kontak anu salah mikin bareto dibikin kakarna iye digantiin anak nyata pusaka pasopati gera tarima ngan omat ulah sagawayah make tarima ieu pusaka pasupati keur anjeun di mana aya karepet naon bae kakara ieu gunakeun ku Andika bingga amerwata suta bingga kagiri-giri lagi engkang nampi nam

0: Boa itu suprabat tema pagendel na biji tidinya lain tijero.
1: Ulah kaget Prabu Niwata Kawasa

0: isu prabatnya.
1: Kaulah lain awewe.
0: Lain? Lalaki?
1: Lalaki.
0: Cahagaran?
1: Kaulah Arjuna.
0: Kurang mana?
1: Kaulah di Jagat Raya Pramudita.
0: Deka Sawarga. Pasukan.
2: Ingat.
0: Awas.

0: lawan awewe ieu.
1: Kaula lalaki Arjuna nu bakal nyingkahkeun Andika ti tempat.
0: Ulu-ulu. Ngajago sia.
1: Coba-coba urang perang Giriga mana perang Toyaga mana?
2: Giriga mana?
1: Giriga mana perang Sabda Sering Gunung.
2: Toyaga mana?
1: Toyaga mana perang Sering Segara.
0: Tega lara.
1: Tega.
0: Hati.
1: Tega.
0: Maju Arjuna eh. Pasukan.
3: Iya. Jelema deuleuh murid garoga halang aing. Dulu itu aya nu diiket, aya nu panjang irung nu.

0: punten raka prabu ieu panutan kalbu salira.
1: Wayah
0: coba.
2: Iya we mendingan ieu. Wih, Suprabana sanes ti kamari ti mangkukna.
0: Numawi kapan kedah ngalangkungan kala ujian cocobisan sajabina. Tapi yakin gening selira perantos sakti mandraguna pun jadi apa-apa.
1: Iya. Yeah.
0: Jika ulama enggak pada dikumahakin Supraba.
1: Kadia atulahun kuakangnya. Akang dikenenin kadedeh dikenunakannya.
0: Lajeng wayah Supraba dilakun nanging. Barang dilahun ku iya Prabu Niwata kawasa ayah kama nuka luar tina dirin. Mangke ing mangke bakal ngawujud nyata turunan iya Prabu Niwata kawasa.
3: Bukan.
1: Biar.
3: Kagungan naon ilmu ugi kasakti.
2: Angke wedi ditu di karaton.
3: Hoyong ayena.
2: Iya, dina lak-lakan akang tuh tinggali nyai.
3: Pinasti kesayang cuma parah.
2: Barang calangap iya Arjuna disapengkeun Supraba anu teka tinggali wujud iya buta. Ngalepaskeun panah pasuk ati atuh keuna kana lak-lakanana.

0: Panjin Rada
1: Adik Arjuna
0: Nuni Teteng Samika Iyang bebas teranjin jadi raja sapu-sapu ting di sawarga. Ukuran dunia masa tahun setengah anjin jadi raja sapu-sapu ting kayan make ngaran Prabu Kriti Kumbang Ali-Ali. Kriti Kumbang Ali-Ali iya nampi nuhun kaulanun iyang sakitue kakang panjin.
1: Nuhun Arjuna kala jasa anjin.
0: Nuhun. Cuk dunungan nampi anugrah dari ucu jadi Prabu Kriti Kumba Ali-Ali ongkoh nampi pusaka pasopati ongkoh rupina ila lampahan te urang cekap kene dewi ka dieu pungkas ku kembang tinpik sembarang sari tutup lawang sibetaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan, siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ngo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa

0: Propolis kumaha Pak Karaosna?
1: Karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleut utanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Meseep sabotol. Lainna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan lapan panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu taraos panyawat sepatus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar panya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong, tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bapak berpidato.
9: Wah, pidato ke naon nya Kang?
8: Biasa we anjuran.
9: Program rubinanya.
8: Program misi.
9: Oh, ah bener.
8: Oh, kudu kitu deh. Ya. Jadi kolot. Di ibutan mah dipikir-pikir di bolak-balik mah dia heueuh teh teh.
9: Ngagoingkeun teh Kang teh.
8: Ngagoingkeun.
9: Panggeuing.
8: Neng manggeuing mang naon teh?
9: Panggeuing.
8: Panggeuning.
9: Ya pang panggeuing teh
8: teh. Pangkur.
9: Pangku.
8: Aduh. Ampun cing aya ngawon.
9: Ulan. Naon?
8: Gua sobat deuin.
9: Kan?
8: Sobat.
9: Sobat
8: kan? Iin, jagerin.
9: Ah, alhamdulillah pakai ton itu bareng.
8: Oh, syukur eh,
9: dirah. Kan kumaha warna damang?
8: Mojoh euy, rah sireng rek gering.
9: Oh, gering atuh.
8: Duh, ampun jeung aya. Bayu duh deui di dideung kawung euy, meunang maut.
9: Aya-aya wae Kang, akang mana beuturung kawung.
8: Ah, geus aya nya mah.
9: Oh, anaurana.
8: Milu ieu deuk teu euy.
9: Naon?
8: Milu duduh. Kadunungan
9: kitu Kang.
8: Anu moga maksudna
9: nya.
8: Jadi moga cita-citana
9: luhurna.
8: Luhurna mah.
9: Palang dadana dan luhur.
8: Terharu moga dunungan kuat 3 tahun setengah tapa.
9: Ujian tahan.
8: Ujian. Jadi nguji kana naon rupiah diri. anu dibawa mode dewek kuat nama gitu.
9: Oh, sebenarnya tiang kuat nama kang.
8: Dewek dapat menang 3 menit setengah.
9: Ah, gogoda non tu bapak kang.
8: Rupa-rupa gogoda cakap.
9: Ah, naon tak? Huh? Naon gogoda naon datang.
8: Mencuk gogoda saja hari tadi ayah nu dagang Surabi.
9: Nah, ah.
8: Lain ku Surabi na kagoda cengnya.
9: Kunaon anak kang?
8: Ku tukang Surabi.
9: Wah, nah.
8: Oh, ah.
9: Umamina
8: kagak ada. Ampun ai. Hello, buat ilah ilah. Oh, mengganding dia tidak dia kena terima hukuman dulu. Di para Kurawa. Dina jero 12 tahun dia jadi manfaatkeun sawareh 3 tahun setengah.
9: Nyak.
8: Buka kumaha saderek-saderek nama anu aya di leuweung kami aka belah ditu.
9: Masjidna
8: kitu. Nasib geus teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinggah apa pasten anu tumiba
9: bagian
8: kan. Heeh. Ah. Ngawungkul ngode we terus aing teu mikiran itu ini deui.
9: Aya lah ngagedekeun teh ngode teh Kang. Meunang.
8: Lain dek we euy.
9: Naonana teh?
8: Kana dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa beuki dieu. Gede pisan efek sampingan judi jeung euy.
9: Ih ulah labora teh ge Kang.
8: Beingan geuning aya diharamkeun ku agama.
9: Nya.
8: Pamarentah oge nyarek.
9: Ya
8: eta. Aya teh dewek teh meunang tugas pikeun newakan judi-judi gelap.
9: Kitu Kang?
8: Heeh.
9: Wah.
8: Ngan kenyataan dunya moal aya nu gelap lamun eueuh nu caang.
9: Ah ini nya.
8: Bener benerin.
9: Nah,
8: da aing geus saheueuhna. Udah tetepe haram maca kula nyendalih naon-naon ai fungsina judi mah tetepe haram tetepe judi gelap jeung caang cuma jangan membikin dalih apapun
9: iya mending pakai mandi sepatu
8: aduhin
9: Len
8: ngomong-ngomong euy dek teh perlu hiburan yo.
9: Gitu Kang, mana hiburan kumaha lagu gitu tadi kumaha.
8: Oh. Ya syawe lah.
9: Mana
8: pengen
9: lagu gitu
8: akan. Heeh, lagu naon nantinya memori nostalgia ada geningin.
9: Nostalgia yang telah lampau.
8: Masa-masa yang telah lampau.
9: Hari ini ngalah akan jadi.
8: Ayo ngirik. Dek kata kasinen.
9: Waleh.
8: Ngarayun.
9: Waleh.
8: Waleh. Mamat saya dan duh neng numaling karena pelanggan hari hoyong terang jung-jungan

0: Cốc vô vào.
1: Jawab.
2: Buat sebiji, suruh panas di mana?

0: Rui,
1: lu mau
0: lu mau tukang nepelangan
2: goreng temannya, oi
1: goreng
0: ah. Mama.

0: Halo. Aing tadi panggilan alus jadi jawab satu di sini deh.
1: Dua tata ibu Andarwati.
0: Andarwati.
1: Mohon.
0: Kebina-bina Syawati kaing deh. Dar.
2: Hari itu si Akang kunaon?
0: Ya ini aing tadi ngahayang jadi jawab kunaon sih?
2: Udah kapal mengat tukang menuju iya.
0: Menuju gagaro. Oh, hari ini kurut siun katanyaan. Duh, ampun dengai. Lagunya mana cuy, gimana hun?
1: Apa oleh Akang? Baris napak.
0: Baris napak?
1: Ya.
0: Iya. Iya.
1: Saya belakang beres.

0: Udah kamu.
1: Salah rumpah kakang.
0: Aduh, dia lelaki. Panas bagaikan api. Dia wanita. Sejuk bagaikan sejuk.
2: Dia wanita.
0: Aduh, ampun. Si Ewon. Baru bagaikan hernia.
1: Disepot.
0: Terus?
1: Bagaikan petot.
0: Itu. Bebeutkeun kitu teh si juri.
1: Butur.
0: Cemet bieu si hubungan teh Ewon.
1: Jiro.
0: Aduh, ampun. Oh, tah lamun si Ewon teu rame teh jorona ni, noneng kitu ge mah. Dibuka pikiran tukang saron teh.
1: Tuh, nya. Ngomong tukang
0: sarona disogok. Heeh, da chef. Aduh, ampun jeng. Aduh. Aya kuni.
1: Aya.
0: Oh, syukur.
1: Raya.
0: Nyaman.
1: Raya.
0: Oh. Lain ya cek yuk, oi.
1: Nyaman.
0: Coba cek ngepung bagong, cek.
1: Ngepung bagong, nyaman kan? Ngepung bagong nyaman?
0: Kebenar, nyaman dari si lain.
1: Di mana bagong nakang?
0: Ayo dewek tatani titik kau jadi.
1: Alah. Melak nyaman akan.
0: Melak sampo titik kau jadi, ayo.
1: Nyaman.
0: Lain deh, ganggu ku bagong deh mah.
1: Kenaon?
0: Salah melak dulu.
1: Nah, ku mah melak na kan?
0: Oh, ayo congok kehanap. Balikun, ui. Aduh, lumacak iting tanah na, murid lumacak tanah na teh balur hela.
1: Kenaon?
0: Anguran hela ku iya kepuradan.
1: Hahaha.
0: Lalu kita hama. Lalu kita hama hela, hama tanah. Eh. Kerbetian, ya. Astrajinga. Aduh. Guys. Ini di mana? Kawatik gesti cai. Ka mana bapa mane? Iye nun. Semah ka pihatur nun. Ditarima kang ka mana sidawala abdi gusti. Semah ka pihatur ditarima dawala kumaha geuning parantos rengos. Gus ulah tapak kaula dawala. Kumaha hasil hidangan na tina tapak. Naha nogra teh hiji atawa pisa beula. Perkawis hidangan teh. Kumaha nun? Ya dikeresakeun kaula teh tamat dina sajroning 3 taun satengah kakang Badralaya. Nuhun atuh nun, amuing, mun si Leng mah beuheung kuat. Geus si abdi teh gaya bae.
1: Wah, pak tara dipake.
0: Geus tara dipake teh teu bangga ieu we, teu naon teu agul. Heeh, akang mah. Padahal pangarti mah luhur keneh dewek jeung nulungan dewek.
1: Nyaon,
0: teuing tah. Ngan kaula teh cepot hayang buka. Yuk. Gacan tuang lain soal dahar cepot lantaran meureun kaula geus biasa ngosongan beuteung jadi teu karasa lapar ngan aya hiji lapar teh kaula kayang mentangkeun panah cepot luh mulai mentangkeun panah sih bener tapi kana naon maksudna Kalresana teh sin aya jalan upami bade nemak mah saya nemak bagong we sin da aya teh masyarakat di paling ditu mah sin dinten enjing sin saurna teh bade ngawitan deui moro teh bubujeng
1: pamatang
0: paninggaran sareng sajabina bagong sumuh kapan maneh bagong mah cepot aduh.
1: Nah,
0: abdi mah lamun ka Jawa Tengah bagong sia teh. Video mah Astra Jinga we cepos sia.
1: Lamun teh Pabroto bagong
0: teh. Iye. Komisur Pabroto semun abdi teh begu di bagong. Di mah celeng sih, aya celeng sih anu ngamuk ngarusak tatanen we. Gede. Sareng upami disampurkeun teh ih biasa we ngajebian kapi teh. bagong itu batu mah lompat iwa kalah rek nyampurkeun. Anjing abdi saya tilu sih, anu bedah budak badia pujitnya sih kubagong sih. Semuhun kita sih, si kalong oge nu abdi sih. Maneh boga anjing, gaduh si kalong sih. Nah makanya disebut si kalong, mergi hidung sih, bulu dah sih. Cucu mikya. Loh.
3: Oh, kan.
0: Kain siapa juri? Sebenarnya hidung ya. Nah, atau ngomong teh pikir hela tempo suasana rarurat-reret lumatak di mana rek ngomong teh pikir hela nu naletah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan akal eling akal eling ya manusia eling ya eling ini pikiran kode oi teh di belah mana aya bagong cepot paling ditu sih paling ditu belah ditu di mana sih paling ditu ikan hayu atuh kang sema mana ya geun nunungan ka itu atuh dewek bunga di dieu. Heeh, bari neangan anjing dewek eueuh.
1: Nu mana karupana Kang?
0: Jenger.
1: Dina ka mana bieu atuh?
0: Heeh.
1: Tadi paraban makanya.
0: Tadi candi paraban si Kapuk, si Jenger, si Kalong. Heeh. Kubuy sebutkeun eueuh. Hayang legogog. Maaf Kang. Anjing dewek kayak gitu sih teh.
3: Tangga mah.
0: Tangga urang.
1: Anjing MN mah.
0: Heeh. Tara dipake polona teh. Heeh. Nah, anjing dewek mah lamun geus ngadenge lagu kakara nyarampurkeun.
1: Bener.
0: Ing teh lagu euy dikeruh.
1: Dikeruh Kang.
0: Dikeruh we diga. Lagu buhun. Lagu tradisi. Pala ketuk tilu make tepak Kang Sreng saware.
1: Kombinasikeun.
0: Kombinasikeun. Memori ieu euy. Heula basa ngareng kene jeung juru kawih jeung sinden. Oh, nostalgia sakeunah. Buru-buru tok ah.

0: Cang keng kerasa di lewe. Tos trajinga habi lain dereng kenekan wae maneh teh. Bence euy teu katinggalieun kedundungan ieu. Ai sia teh naonan teu dereng kenekan geus sia. Batur mah susah.
1: Yeah. Susah digulung teuing.
0: Kian teuing mending nyenangkeun diri sorangan hirup mah.
1: Si anjing dah kemana?
0: Neotan, datang kerana. Mana? Ayakah? Dia masih ada lubang bumbung dari situ. Jenger. Adi, oi.

0: Raden Kalatarupa iji paninggaran sasat anu name sumping ka desa Indrakila atuh upuhu desa miwah masyarakat di eta desa Indrakila ngarasa bagja aya nu ngokojoan pikeun ngepung bagongnya eta Raden Kalatarupa. Ya waktos eta kairing pupuhu desa juru tulis wa kampung RT RK sareng sajabina. Kairing masyarakat oge para pemuda sacekle sacekle maksa ngepung bagong oge anjing-anjing anu harade. Talurah.
1: Ben.
0: Oge Bapak Ulis, Bapak Tua Kampung, Pak RT, Pak RK, miwas sadayana para pemuda.
2: Iya.
0: Siapkeun anjingna masing-masing.
2: Mangga aya.
0: Supaya lesotkeun tina rantena eta anjing supaya cenah nyusun ieu tapak bagong.
3: Bangga.
0: Nah, ketuhar.
3: Iya.

Hay nama Aden, hayana kumaha mah? Hayana mah Aden mah supados cicing cicing teh di kalbah panglumpatan labagong we da moal teu kai jalumpat lagi kalasapa. Oh, say, kalau pegas ini.

0: Vision? Tagening, raeng, jengragik na anjing belah di tunan natin pasti ayah nomor ini. Bisa di masyarakat ini.
1: Gawayo. Ayo buruk. Kone jang, bagong galak.

0: anu hideung bikang lain gitu.
1: Heh?
0: Ada mah ke? Ya jangan banyak cemburu.
1: Tarengol Kang. Sarekat usaha eta teh panjing eta mah.
0: Ieu jelema euy.
1: Alek mah di kumaha?
0: Di kuncit.
1: Di kuncit teh kumaha Kang?
0: Ah, bu udah nyeuk urang Batak.
1: Temenang eta lawan.
0: Temenang euy.
1: Temenang. Heh, ayo. Ayo. Ayo.

0: Aing keur cingekeng dina itu dina gawir ngedon ka aing ngudagna anjing. Aduh. Umay aing keur cingekeng murukan rek maraban meureun. Aduh.
1: Stiker sayang Dumampara.
0: Dina waktos anu sami pisan Raden Kalatarupa mentangkeun panah pring lanang.
1: Arjuna mentangkeun panah pring wadon.
0: Nyata anu disasar teh aya sanes Bagong nu panggedena.
1: Yantawisna bae.
0: Ie panah dua kulantaran satujuan nyasar Bagong.
1: Di tengah-tengah jalana panah ping lanang ping wadon an dilepaskeun tina gonewa ku Raden Kalatarupa sareng Arjuna.
0: Di tengah jalan I panah diadu.
1: Atuh anu temahna panah ping lanang ping wadon ngarempet sapisan. Amlesna kana Bagong Istuning parantos ngahiji I panah dua.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
4: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
3: Anu
4: karosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
3: Tos CF sabaraha botol Ibu?
4: Entah geus sabotol.
3: Geus Bu dikeureuyeuhnya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
3: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
6: 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Itu Kakang Panjinrada Arjuna anu tapatilu taun satengah, anu sababaraha gelar ngaranna. Dina waktu tilu taun satengah ieu aya panita Ciptawening atawa begawan Ciptawening, begawan Minturaga jeung Wiwaha. Kukituna wayahna we yakin moal anu bisa ngarengsekeun kana ieu pacogregan si Niwata Kawasa anu elmu na dina genggerong anu ngaran Aji Gineng. Yakin Arjuna anu bakal bisa ngarengsekeun ieu kajadian.
7: Teu pino ari guru. Teu pino dama pangsa.
6: Teu pino kaulanun. Jadi kula sorangan ayeuna nu rek init lunta ninggalkeun sawarga maniloka kulantaran dewa teu mampu jeung widadari ngagoda jigana tutas tapana tilu taun satengah. Ula rek turun ninggalkeun sawarga maniloka.
7: Aduh, adi guru, teu tega pun akang.
6: Teu nanaon da geus jadi kawajiban Kang. Abong kena nya sagala rupa persoalan oge tanpa bala bantuan ti rakyat urang mah moal bisa. Moal bisa. panuhun we Arjuna cingridoeun ikhlaseun ti asa mantuan kana ieu kajadian pangresa. Mudah-mudahan we Kakang Panjinrada sakitu pek jaga kalayan menta supaya dipageuhan terus. Eta lawang selapet tangkep si Prabu Niwata kawasa ulah cenap abus ka sawarga.
7: Depino.
6: Adi bade jengkar nyalira. Ulah luntas nyorangan tapi moal make wujud ieu. Kaula oge perlu make wiwaha Kakang Panji. Sabab kaula teh raja Triloka. Turun ka dunya yakin bakal aya mamalana.
7: Tepino.
6: Moal kaur tangtosna oge. Seueur anu nyimpangkeun tangtosna ge. Maklum gegeden lungsurun. Tepino da mah Kakang Panji.
7: Dimana?
6: Kaula terek malih warni we dek ngajadikeun jalma paningaran.
7: Paningaran.
6: Jelema tukang moro dek init ka Gunung Indrakila, dek ka Desa Indrakila nepungan masyarakat di dinya tapi moal make wujud ieu.
7: Timalan.
6: Kaula rek milu mantuan ka masyarakat pikeunnyingkahkeun hama-hama anu ngaruksak tatanen rakyat di eta Desa Indrakila.
7: Oh, timalan.
6: Malahan dek bikin hiji tanah panon ka Arjuna. Nyata hiji pusaka ieu ngaran Pasopati.
7: Timalan.
6: Keur ngagentian anu tiheula tea. Naon adi guru? Anu dijalankeun ku Kakang Panjinrada pusaka konta.
7: Uluh.
6: Aduh, ampun ting joreye beungeut era. Asa kasiniran ras baheula inget mikeun konta der dibikeun ka Aradea Kakarna. Rumaos se lepat pun Kakang teu naon-naon Kang. Didieu pikeun maca diri teh geuning urang sok sanajan dewa tetepi kena ku poho jeung apes.
7: Timalan.
6: Bade iraha atuh jengkar adi guru? Jigana ayeuna pisan kula rek lunta ningalkeun sawarga.
7: Lajeng
6: nyihiang Ngotipati Jagatnata jadi satria paningaran jalma tukang moro. Asep kareng pereng koneng leungit diri nu sayakti ilang warna nu senyap.
7: Norca

0: mengawati pati jagat nata batra guru. Lengit diri saya tilang waranu senjata janglek jadi satria paningaran.
1: Aduh.
0: Kadi guru persanteng pun kakang persanteng. Tapi sarang rupi anu tadi.
1: Moal tangtos nage moal nyangka salira.
0: Sarang angiana nage angian sederhana. Rupina cekap sakia kakang panjin rada.
1: Aduh.
0: Eta swanten lagi meni perteng tangkit. Sakitu wayah nawe kakang panjin rada dina waktu ini. Kapra dewata menta supaya pagehan lawang sa petangkep. Ula dek lunta ninggalkan sawarga.
1: Wilujeng adik mugia angsa damel sa penaja.
0: Adi, ulah kakang panjenengan.
1: Wilujeng mah, nanging upami aya nu naroskeun kakasih saha.
0: Oh, pingaranin kaula.
1: Teu pino.
0: Ngaran kaula moal salah atau moal jauh. Lintang ti Kalatarupa.
1: Oh, Raden Kalatarupa.
0: Mangga Wilujeng Adi.

terus lampahipun satria paningaran kakasih Kalatarupa. Luntak ngantunkeun sawarga manilokka ngajug-jug desa Indrakila nepangan kupuhu desa masyarakat desa Indrakila pada ngiringa bantos ngepung bagong anu ngaruksak tatanen di eta desa Indrakila. Tuna lampah eta kacarios ieu Arjuna anu nuju nandangan hukuman 12 tahun alatan tina maen dadu. Dina sabeting nampi hukuman Arjuna tapa 3 tahun satengah kalayan rupi-rupi kakasihna gelarna. Dina kawit Arjuna minturaga teras gelarna teh Begawan Ciptawening.

0: Oge ayeuna pamungkas Arjuna Wiwaha. Rupi-rupi anugerah gelar anu dipasihkeun ku dewa. Digoda ku widadari anu tujuh rupi-rupi cara godaan yakin Arjuna tigin. Nanging parantos dugi kana waktosna Arjuna lugay tina pangtapa. Anu ngarencangan di Guha Indra Kila di saluaran guha daya sanes anu ngababakan Semar Sapala Putra. Waktos 3 taun satengah dimangpaatkeun diangge tuncap tancep. Maklum Semar Sapala Putra ahli tani. Nanging waktos-waktos ieu teh kaur tanina. Diganggunya taku bagong teh. Atuh ungami ngusok eyah-eyahan masyarakat ngepung bagong nanging eta bagong teu beunang. Astra jingga dawala oge sok ngilu eyah-eyahan ngilu ngala bagong anu ngaruksa. Malahan nguput anjing sagala.
1: Oh, tangtos atuh lo.
0: Kapaksa ku ayana hayang meunangkeun eta bagong. Arasan Arjuna parantos abdas iwalungan rengset apa nepangan Semar Badranaya. Semar-semar ya winangno wayang lir niragasu.

0: dengan sama tu bingak wala. Nuhun. Nuhun wa
1: bangga. Ya, moga dulungan wa teh pageuh tuntas naon rupih ka cita-cita na ujang.
0: Kiat bogodana nya,
1: Pak. Kadi kitu ka Akang silain ucup.
0: Mangga daya ti Akang mah wa Akang.
1: Sugan we jadi contoh ka balareng ya.
0: Saya tahu kan mohon, Pak.
1: Dina pageuhna henteu umut kalinuan teu gedag kaanginan mun dina agama mah istiqomah ucup.
0: Tah eta istiqomah.
1: Heuh. Dina perih teh sugane atuh jadi perah ucup.
0: Nu
1: mata kulah arajeng subaha dina unggoning urang nying hareupan perih. Sabab eta teh godaan cocoba ujian jeung sajabana. Lamun teu tahan teh mah heuh bolai teh ya.
0: Ujian hirup mohon wahid.
1: Yap yap yap kada kitu Kakang sering ujar.
0: Akang
2: dawai lu.
0: Eta mah ngin. Akang ada
2: halu. Jadi hubung ieu ya Kang ieu do.
0: Enga Akang di saur itu.
2: Nya.
0: Hai
2: Iin aya.
0: Aya.
2: Iin. Aduh euy ulah sampeu teu kaur jadi.
3: Aku naon Kang?
2: Heh.
3: Naon?
2: Heh. Tu bagong cereus.
3: Usum
2: usum begu euy. Jadi kitu kada sida wayu.
0: Aya gerata aya ta beun. Oh,
2: padieu kitu Kakang sering ngejak.
0: Aya wa teh.

0: Wakumahadama.
1: Meje.
0: Nuhun. Eta jak-jak wae tos sepuh teu wama.
2: Dipake najak mudun ku ati ucu.
0: Kumaha jantan aku?
2: Jak-jak wae teh. Oh, dipake leleumpangan maklum aya di alas pinggan di ngacala ujak.
0: Hawa leuweung teh hawa.
2: Oh, hawa leuweung seger. Masih kene seger hawa teh ucu. Ai di leuweung. Kumatak mangpaatkeun ucu.
0: Bar.
2: Heuplanan heuplanan heuplanan ujak.
0: Dereun heula teh mah ugar sepian.
2: Mangpaat aya na leuweung teh ucu.
0: Maha mangpaat teh wae. Kumaha mangpaat?
2: Heuh, eta teh nimbulkeun sumber pikeun kahuripan hirupna manusia nu di alam dunya.
0: Kitu nya wae teh.
2: Lamun teu bisa dilestarikeun, lamun teu bisa dimangpaatkeun kurang sarerea atuh ucu.
0: Kumaha
2: nu? Heuh, ka urang-urang keneh akibat jeung mamala namanya jak.
0: Rugi nya wae.
2: Bakal nimbulkeun erosi jeung sajabana.
0: Oh.
2: Tuh. Ya cuk, mangpaat, mangpaat. Jadi urang eling kakaruhun teh ucu. Nya eta kudu bisa ngamangpaatkeun ieu titinggalna. Anu geus ditebus ku rupa-rupa. Cocoba ku rupa-rupa getih. Anu ngucur di medan tempur. Ya cuk. Sabab ieu nagara merdeka teh lain meunang jelema nu sarala.
0: Tapi
2: meunang jelema nu saroleh.
0: Kitu teh mah
2: unggal. Tuh. Berjuang tanpa buruh. Toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kaslametan nagara jeung bangsa. Ayeuna geus merdeka hayu urang tuluykeun. Urang mule, urang usian, ieu kamerdekaan urang ku cara urang teh nyingkeukeun bajulungan keun ka tuhu pikeun ningkatkeun pangwangunan dina sagarupa widang.
0: Adah leres.
2: Jajang.
0: Mohon
2: wae. Sabab urang salaku masyarakat teh wajib partisipasi.
0: Leres.
2: Jajang.
0: Mohon.
2: Nalingakeun ngamumule jeung ngalaksanakeun naon nu paha parintah.
0: Mohon.
2: Kitu.
0: Panginten wae mangga wae.
2: Tah kitu komo urang nuju kana tinggalan das. Bantukeun ku urang sarerea. Atuh desa-desa cing jadi daerah wisata eunteh teh ucu.
0: Wah.
2: Sadar wisata. Jajang. Atuh kabersihan urang teh ulah bade sumping gegedean wuh ku daek bebersih di kampung teh nya cuk.
0: Urang oge kudu bersih.
2: Cing rutin. Lamun ceuk basa gaya teh mah kontinu.
0: Alah, kontinu teh mah.
2: Heuh, kabersihan.
0: Aduh.
2: Kontinu dina kabersihan. Ngoreng jeung sajabana ucu.
0: Jadikan
2: biasakeun ya, Pak. Dalain keur nulian keneh, urang-urang keneh.
0: Mohon.
2: Iya, Jak.
0: Tanggung jawab eta.
2: Tanggung jawab ngaranana.
0: Laras.
2: Tuh. Heuh, kitu deuleuh ucu.
0: Oh, laras.
2: Sabab eta teh pangkalna kasehatan, kabersihan teh nya, Jak.
0: Oh.
2: Heuh, mocoblak teh awak. Urang kua teh lainna naon? Ngabejaan bisi poho.
0: Alah.
2: Tuh,
0: mohon.
2: Iya, Jak.
0: Mangga.
2: Oge sok sanajan urang ieu nagara merdeka tunaluasa teh henteu tuna tina kajadian anu jararahat manusa-manusa nu tetung tetung jawab
0: tentang ngalwaler tetung
2: jawab anu watak tingkatkeun sis kamling
0: cuk
2: di manra jeung sajabana
0: oh
2: tuh ai urang nya marumasa jajak
0: oh
2: lamun kabagian urang ngarona dina peuting ieu lamun urang keur pere teh mah eueuh gawe heung ngarona. Lamun teu boga ngaluarkeun biaya kapan sagrupa oge urang teh ngabantukeun teh teh ku hartaku
0: harti
2: ku harti teh ku hartiku tanaga duh
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang?
5: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
5: Nah, tos ke mana-mana.
4: Itu tos sabaraha lagi berarti Pak berobat gitu.
5: Iya, wae setiap
4: taraos
5: gitu.
4: Mohon.
5: Teu ieu langsung
4: mohon, mohon, mohon, mohon.
5: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
4: Mohon. Berarti bapak teh tos lami nya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Kata aya perobihan teu, Pak?
5: Kitu jeung kitu eh. Mengukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
4: Oh, mohon.
5: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
4: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
4: Mohon.
5: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
4: Mohon.
5: Meser tah sabotol.
4: Iya, iya.
5: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
4: Mohon.
5: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
4: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Mohon. Biasana mah mam teh teu kersa.
4: Wae. Ya.
1: Lain
4: nama tos tabuh dalapan ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
5: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
4: Oh.
5: Jadi kita
4: pal
5: baal
4: gitu.
5: Kawitan mah. Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
4: Mohon mohon tos tos
5: sakintan ge. Eta mah gitu apa propolis mah nyadi nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
4: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
5: Nembe 5 dinten.
4: Nembe 5 dinten.
5: Iya.
4: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
5: Di dinten ka 3 oge.
4: Mohon.
5: Tos aya perobihan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Emang, mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
5: Amin.
4: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
5: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
9: ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM,
11: sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
13: Bapak Sakum.
12: Bapak Sakum dari
13: NPEN
12: Kecamatan Mundu ya,
13: Kabupaten Cirebon.
12: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
13: Iya, betul.
12: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
13: Sudah.
12: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
13: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
12: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
13: Iya, suka berair.
12: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
13: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
12: Enggak begitu buram lagi
13: enggak,
12: ya.
13: Enggak.
12: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
13: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
12: 20 hari ya.
13: 20 hari ya, 17 hari lah.
12: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
13: Sehari 2 kali, Pak.
12: 2 kali ya.
13: 2 tetes.
12: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
13: 2 tetes, iya betul.
12: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
13: ya, punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
12: Iya.
13: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
12: Tesma Aini.
13: Iya. Barangkali cocok.
12: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
13: Iya.
12: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
13: Iya.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kumata. Jujuruk dengan kembang kan.
1: Dipan.

gentos.

하잖아.

Segera nya dangu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ya raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya. Aya perobian gitu. Atos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu, mangalah ngomsi-ngomsi ya karos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu, khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
3: check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh,
3: seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Riut tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Tos tiasa ieu we kitu.

0: bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayona teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Pada rantai panas angin tehnya, mohon jadi nggak batu pangin tehnya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah itu tuh urte.
2: Rorong kujutan pangin tehnya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak atau di na di risbang teh.
2: Mohon sabar alami ya tanuju. Karena itu salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngalut kumaha tau.
3: Raos
2: ya. Raos ya. Kamari nguping warto sahur si ato dua dinten teh sudah ayah acananya. Nya. Lu nge acananya kan babu acananya. Nya.
3: Kamari meni ya. Dah tekaraos teh ya.
2: Mohon nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acana ngalet alpa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh asa dicocogan gitu
2: terus tah sareng-sareng ngalet ieu mah alhamdulillahnya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngalet teh
3: 3 kali kamari mah
2: teh
3: ieu teh ayeuna mah tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 80

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasirnanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Itu panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat pamitina sampean, pengomongnya itu, tapi akan dipijat mas, dia akan biasa obo, perarana, perarangkul, terus dina, iya, dina soca, gitu, terunyam.
1: Pak Uding, satu acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos pengobatan kemana wae, Pak?
2: Pengobatan, tapi memang besok nganggalus dia, di apotek.
1: Kumaha karaos, nah.
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian tadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah terarangkeut teh aya aduh sota anak terus pentas deui tuur nyeri teu aya gitu enak teh kan mun teh kedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ari mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng
1: pun bojo. Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10
2: nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasanya kan sakit beli gitu.
1: Mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Aya mah 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama dijalikeun nyeri tuur, kawit nama sangkeng teh aya nama tos eta.
1: Tos sehat teh. Muhun, tos sehat Bunya. Muhun. Ya. Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina udah mah minyaknya kuranana sa dinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadare-kasadare guru-guru abdi, bisa aya nu gaduh panjang masa terus abdi, cobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO, ya abdi oge alhamdulillah, tos tahunan gini ngadu jad-jad deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawitna tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Alhamdulillah atas saya kakausannya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Kunyam-kunyam make biwir Bang Lukman. Eta mun nek ka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahi teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Teu tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun banyak. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio bahwa di radio aya obat lambung, bisa kanggo lambung, nya eta apa propolis, nya abi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Iya.
3: Nama
1: tos tabuh 8 ge hoyong emang. Oh, gitu. Upami kesehatannya kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: wae gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Iya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanna. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleu alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Ana Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
5: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
6: Kaosen, sabelah namun gitu, sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Belum, sareng ayak cisoca, ada perih sedikit gitu.
5: Ayak katarak lah ibu teh ayak ibu?
6: Ayak, saur dokter mah katarak saur nanti, dua nana.
5: Ibu tos enakin cekasna pas di botol kasabakah?
6: Botol kahiji gitu.
5: Ayana tuh bade mesek ke botol katilu?
6: Katilu, supaya sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbe RT 1 RW 2 anu nyarusi coca transmeser Tesma ini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atau ke kak iya, ke pukesmas gitu.
1: Ayah probihan tuh?
2: Atue ka perbihan nama aino juga leueuh we data damang upami tos teu ngaleut nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis aya perbihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkor nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya. Mohon. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin. Gitu.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin. Amin.
5: udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, burung
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Ah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Ya
6: cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak
5: Tesma Aini
6: iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0800

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Kadua penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningati saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 013 8068 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, yuswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan, ciremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeleututanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueup sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar, Pak nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh,
5: iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya.
4: Perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat pas habis ngomisumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu ya, raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Ta aya tos aya probian gitu. Ta tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu raos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-wes
4: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di tanjakan kondang.
2: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Abot. Tasa
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sakali
3: deui. Sakali deui matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo ngamang sa'ali dikirangan bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh,
6: iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya.
5: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
6: iya.
5: Perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan teu lancar, teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aika pungkur mah. Lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya aya lah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
2: Atau sedua, bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Yatulah cebi teh abi bade meser lah tenenya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Mm-hmm. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoan artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, saat amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, hati adalah kompas bagi kehidupan kita. Hati yang selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan akhlak yang baik, ketenangan jiwa, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian. Karena itu sahabat MK, menjaga hati melalui keikhlasan, melalui zikir, muhasabah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan investasi terbesar bagi kebahagiaan dunia dan akhirat kita, sahabat MK. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda, sahabat MK, pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Jumat, di tanggal 24 Juli 2026, yang alhamdulillah telah memasuki hari yang ke-9 ya, sahabat MK, di bulan Sapar 1448 Hijriah. Moga syukurku bertambah. Bersyukur sahabat MG, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesehatan, kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, sahabat MG, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik. Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang penuh hikmah, yang insyaallah pada pagi hari ini sahabat MK akan dibersamai oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Hatiku kerana sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak melalui website MKFM di www.mkfmnetwork.com. Ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu, sahabat MK, Anda pendengar dimanapun berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Selanjutnya ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 PIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 MKFM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, kemudian di 98,2 Sapasindo Payakumbuh, Dakda di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur. Ujian menimpa, menekan di jiwa. Dan bagi Anda sahabat MK ataupun yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Di waktu mengenang
0: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran kami pada pagi hari ini, silakan sahabat MQ. Ataupun juga Anda ingin menyampaikan doa-doa terbaik di pagi hari ini, silakan Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027.
1: Allah Tuhanku, bantulah hambamu.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan sahabat MQ. Sahabat MQ ingin menunggu telepon diangkat jadi berbuah manfaat? Saatnya menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan nada sambung pribadi Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar
1: kerana
0: dengan tarif Rp1.100 per pekan, sahabat MQ sudah ikut bersedekah dan berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Wahai Tuhan.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Di Gaza Utara, sahabat MG, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Takutkan siksamu.
0: Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712.
1: Mengenang
0: wafat DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: sambil menunggu guru kita terhubung, sahabat MQ, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada Ibu Cita di Ciamis. Alhamdulillah siaran radio kedengaran sangat jernih, bencerang jelas sekali. Ibu Cita di Cijantung Ciamis juga menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat MQ dan pendengar radio di manapun Anda berada. Juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami sapa kembali Anda, sahabat MQ dan pendengar di manapun Anda berada. Ada Ibu Rini dari Cikarang yang selalu menyimak MQ pagi setiap hari. Dari Cikarang, MKFM terdengar bagus dan bersih. Juga menyampaikan salam silaturahimnya buat seluruh kru, guru-guru, serta semua jemaah dimanapun Anda berada. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.
1: Tidak melihat kebenaranmu.
0: Selanjutnya kami sapa kembali Anda, sahabat MK. Ada Ibu Eti di Balai Endah yang alhamdulillah masih bisa menyimak kajian ilmu di Radio MKFM Bandung. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Semoga guru-guru kita semua, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ini ilmunya bermanfaat, juga diberikan kesehatan selalu. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu mengenalmu ya Allah, ilmu yang menambah keyakinan padamu, ilmu yang menambah ketaatan kami padamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang thayyib, yang mencukupi, yang membuat kami tidak pernah berharap apapun dari makhluk. Rezeki yang bisa menambah kebaikan bagi dunia akhirat kami. Rezeki yang ringan hisabnya. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan beramal dengan amal-amal yang Engkau terima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, hamba yang tidak pernah lupa kepadamu. Dalam keadaan apapun, jadikan hati ini selalu ingat padamu. Jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun, dari apapun, selain hanya berharap darimu. Jangan biarkan hati ini dicekam takut, selain takut jauh darimu. Jangan biarkan hati ini diperbudak cinta yang membara, selain cinta padamu. Jangan biarkan hati ini dilanda kerinduan yang menggebu, selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar kami jadi ahli syukur yang setiap saat sadar bahwa semua ini nikmat darimu, yang setiap saat bisa bersyukur. Jangan biarkan kami tertipu sehingga kami kufur. Ya Allah, tolonglah kami agar kesibukan kami benar-benar jadi amal ibadah yang Kau terima. Ya Rob, tidak mungkin kami memiliki semua ini kecuali hanya darimu. Engkaulah pemilik segala karunia, pemberi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin. Sayang kalau tidak berdoa, karena pemilik segala-galanya adalah Allah. Tidak akan terjadi apapun
tanpa izin Allah. Dan Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah yang menolaknya bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akrama Allah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Banyak amalan mulia, topnya doa. Doa itu adalah zikrullah yang paling mulia, insyaAllah. Baik, rekan-rekan sekalian, maaf. Hidup ini banyak godaannya. Kita lihat di media, sekolah tinggi-tinggi, tapi akhirnya kalah oleh mencuri, sifat mencuri, benar? Kita dengar ada emas 74 kilo, jutaan dolar. Kenapa Bu? Suami Ibu juga 74 kilo, ya, emas. Saking Jawa, ini emas betulan Bu, bukan emas. Ada yang sekolah tinggi-tinggi akhirnya jadi korupsi, koruptor. Terbayang perasaan orang tuanya ketika melihat anak yang dibesarkan di borgol. Sedih tidak? Kebayang istrinya, anaknya malu. Terbayang sanak saudaranya yang asalnya bangga. Biasanya kalau punya saudara jadi pejabat, bagi sebagian orang itu ikut keren. Tapi ketika diborgol, ikut sembunyi. Kenapa? Karena kalah oleh hawa nafsu. Ketua titik-titik jatuh karena berzina. Ini titik-titik jatuh karena memukul. Amarah. Jadi kalau dirunut, masalah inti orang akhlaknya jadi kurang baik itu ada dua. Satu, lemah imannya karena lemah pemahaman agamanya. Pertama, maaf ya, lemah pemahaman agama. Tidak mau belajar agama, tidak menyediakan waktu belajar agama. Jadi agama tuh minggir saja. Tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang paham agama. Nah, ini udah awal nih. Kenapa sih orang yang tidak paham agama berpotensi masalah? Jelas. Orang yang tidak belajar agama dengan baik, maksud agama di sini inna dina indallahil Islam. Kalau orang tidak belajar agama, berarti dia tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, berarti dia akan mengabdi, menuhankan selain Allah. Itu pokok masalahnya. Dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, nafsu, syahwat. Dia akan menuhankan popularitas, menuhankan casing, pujian orang. Di sana saja hidupnya tuh mengabdi. Capek. Karena semua ini cuman casing. Kalau orang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, contoh nyata yang kalau kita mengenal, mempelajari, mencintai, meniru, udah berubah diri kita. Tidak rumit. Seperti pakaian itu kalau sudah ada apa namanya? Mal. Ya. Kalau bikin pakaian itu kan tinggal diperbanyak karena ada contohnya.
mal ya. Oh, udahlah terserah. Kita tidak usah rumit. Rasul senyum, kita senyum. Rasul ramah, kita ramah. Karena sudah ada contoh suksesnya. Nah, orang tidak belajar agama, dia tidak akan punya contoh terbaik. Dia akan mencari contoh-contoh, karena orang kecenderungannya meniru. Celakanya, kalau tidak tahu agama yang ditiru, justru yang dia sendiri tidak mengerti hidupnya. Banyak yang meniru dan yang ditirunya itu juga tidak tahu hidup yang benar. Dia ngarang, lalu ditiru yang ngarang ini, capek. Yang ketiga, kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah bagaimana kita hidup. Sekarang kita lihat kemudahan dalam perjalanan karena ada Google Map, Waze atau apalah namanya, yang kita jadi mudah. Itu berisi petunjuk semuanya. Dulu tidak semudah ini, harus bawa peta. Yang repot yang tidak ada peta. Jadi hidup ini lebih mudah kalau dekat dengan Quran. Karena Quran itu membuat kita bisa punya peta yang mudah untuk hidup bahagia dan mulia. Nah, orang yang jauh dari agama, tidak belajar agama, dia ngarang hidupnya. Bisa dibayangkan seperti yang masuk ke sebuah kota tidak tahu alamat. Capek, capek. Dan sangat berpeluang tersesat. Orang yang tidak paham agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, itu yang paling pokok. Jadi hidupnya tuh benar-benar, maaf ya, ngarang. Oh, capek. Padahal makin tua. Bisa dibayangkan, kalau jadi pemimpin tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tidak kenal contoh terbaik, tidak mengenal panduan, bisa dibayangkan seperti apa sekepikirnya. Tidak mengenal ibadah, bagaimana cara yang benar. Oh, ini repot sekali. Itu minimal hal yang harus kita pahami dalam agama ya. Kalau orang belajar agama dengan baik, paham ke Allah, udah tenang. Dia udah tahu kok, saya ini hamba Allah, penguasa langit bumi, pemilik segala-galanya, yang maha baik, penentu segala takdir, pelindung yang perlindungannya sempurna, jaminannya pasti, tanpa keraguan. Adalah, tidak ada lagi yang lebih nikmat dalam hidup selain yakin ke Allah. Kemudian hidupnya berusaha sedekat mungkin dengan keteladanan Rasulullah dan mengikuti tuntunan Quran. Udah, itu lebih mudah, lebih simpel hidup ini dan bahagia. Yang kedua, penyebab orang berakhlak kurang baik adalah kalah oleh atau lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Ada yang mesantren, ada yang kuliahnya Islam, ada yang baca Quran, ada yang sholat, tapi dia lemah menghadapi godaan, tidak bermujahadah. Jadi tidak jarang juga tuh sholat jalan, korupsi juga jalan. STMJ, apa STMJ singkatan dari, ada yang tahu? STMJ ini buang-buang waktu nah. Susu telur, madu jahe. Apa Bu? Sholat terus, maksiat jalan. Ibu dapat dari mana itu?
Kenapa ini sholat, dia umroh, bangun masjid, tapi kok masih korupsi? Biasanya ibadahnya belum bagus. Kalau ibadahnya bagus, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Rem, oleh Allah direm. Nah, inilah kalau orang ibadahnya bagus. Kenapa orang bisa ibadahnya bagus? Karena ilmunya bagus. Kalau ilmunya kurang dan dia ibadah, ibadahnya biasanya kurang berkualitas juga. Ini sholat terus, tapi tidak ada ilmunya, sholatnya juga punya ciri. Sudah tahu yang sholatnya kurang bagus, jangan tersinggung kalau mirip ya. Kalau orang sholatnya kurang bagus, maka ruhiyahnya kurang bagus. Akibatnya remnya kepada perbuatan jelek juga kurang. Cirinya ya, satu, asal-asalan persiapannya. Jadi kalau orang sholatnya udah asal-asalan aja ya, wudunya seadanya, datang ke masjid seenak tempatnya, kalau bisa deket pintu paling luar supaya tidak telat dua kali ya. Karena ada yang jumatan pantang telat dua kali, pertama udah datang telat, pulang duluan. Kalau bisa sebelum imam salam, ini salah ya, jangan ditiru. Kalau orang sudah wudunya asal-asalan, ke masjidnya asal-asalan, nah udah persiapannya asal-asalan, biasanya tidak berkualitas. Dua, berat. Ini diulang terus supaya kita evaluasi. Udah mau sholat tuh berat seperti beban. Nah ini udah ciri-ciri nih. Kalau bisa mah udahlah, nggak usah. Kalaupun dia lakukan, yang ketiga riya, dia jadi semangat kalau ada yang tahu. Kalau diketahui orang semangat, tidak ada yang tahu, drop semangatnya. Atau dia lakukan gercep. Tahu gercep? Apa bu? Gerak cepot ya. Cepat sholatnya itu, gak ada tumanina, pokoknya asal dilakukan aja. Apalagi cirinya gak terlalu enjoy dengan waktu sholat tepat waktu, ditelat-telatin. Ada aja alasan supaya sholatnya itu telat. Apakah rapat, apakah masakan belum beres, cucian belum kering, atau nunggu paket. Saya khawatir kalau lagi sholat nanti paket datang, kasihan dong tukang paket. Begitulah. Jadi Allah kalah oleh paket. Asal-asalan, persiapannya asal-asalan, kemudian berat, kemudian apa lagi? Riya, gerak cepat, suka melambat-lambatkan. Ada lagi, yaitu selama sholat sedikit ingat Allahnya. Semua diingat kecuali Allah. Aneh. Padahal sholat itu untuk mengingat Allah. Justru kunci ketemunya waktu sholat. Kaos kaki yang bolong dan bau itu terlacak waktu sholat. Oh iya, disimpan di situ. Bayangkan, sepertinya menghadap Allah yang dipikir kaos kaki butut ini kan. Banyak orang yang sholat itu justru gak peduli dengan zikirnya. Dia hanya gerakan badan saja dan tidak merasa bersalah. Selama sholat itu pikirannya gentayangan kemana-mana. Asal udah aja. Padahal ini masalah. Dan yang ketujuh, malas sekali berjamaah. Kalau lelaki, malas sekali ke masjid tuh. Dia asal sholat sendiri aja udah perasaan udah beres. Plus tentu malas sholat sunnah lainnya. Rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, qobla
bada maghrib, bada isya, oh lewat. Tahajud, tahajud biasanya kalau ada masalah aja, ya. Kalau tagihan jatuh tempo, tahajud. Ya, kalau seperti ini, ya, ya tidak pakem remnya. Ngaji, jarang. Lagi ngaji juga, scrolling. Alif Lam Mim. Ya aja sudah satu ayat yang terpendek. Lamanya scrolling aja. Wah, segala dilihat, segala dibahas. Wah, itu kok begitu ya? Ini nikah sama si itu, kenapa ya? Wah, terus segala dibahas, enggak ada kerjaan. Sepak bola dibahas. Kerja bukan tidak boleh membahas, tapi buang-buang waktu. Nah, ini ciri nih, imannya melemah. Mata tidak terjaga. Apalagi kalau sudah lihat yang aurat orang lawan jenis, ah udah itu keras nanti hatinya. Cenderungnya nanti maksiat. Telinga senang ngobrol segala sesuatu, pengen tahu gimana sih bu tetangga kita, pusing itu. Orang yang suka nanya kejelekan orang lain hampir dapat dipastikan hidupnya tidak tenang. Bu, dengerin ini, yang suka ngobrolin tetangga kejelekannya pasti hidup ibu tidak tenang. Tenang itu kalau telinganya terjaga, pikiran terjaga. Nah, begitulah hadirin. Kalau orang sudah lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah memperbaiki dirinya, nanti ruhianya lemah, udah kalah. Tadi disampaikan kepada semua para pimpinan di pesantren ini, ada namanya MPP, Majelis Pimpinan Pesantren. Bukan pinter yang terpenting para pimpinan itu, kekuatan ruhiyahnya. Pinter itu tidak ada apa-apanya. Kalau ruhiyahnya lemah, dia akan menjadikan kepinterannya itu sumber masalah.

Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang Maha Mendengar, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, yakin kepada janji dan jaminanmu, ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah padamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak diterima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita sangat senang beramal insyaallah ya. Tapi apakah kita sudah fokus dalam amal ini ingin diterima Allah atau tidak? Nah, ini melanjutkan yang kemarin ya. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, lalu beliau ini berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, Tuhan kami, Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami ini, sesungguhnya engkau Maha Mengetahui, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi penting sekali bagi kita untuk tidak hanya sibuk beramal, maaf ya, tapi kita juga harus berusaha agar amal kita diterima. Karena yang paling penting dari sebuah amal bukan amalnya, tapi diterima. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin masuk ke sorga hanya mengandalkan amal kita, tidak mungkin ya. Kita masuk sorga karena rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada yang beramal, tapi amal kita tidak cukup untuk memasukkan kita ke sorga. Amal kita ini diharapkan akan mendatangkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah diantaranya adalah karena amal kita diterima. Jadi kita sering sholat, tapi apakah ketika kita sholat bertekad supaya sholat kita diterima oleh Allah atau tidak? Atau hanya saya mau sholat? Apakah ketika kita sedekah, kita sudah bertekad sedekah kita ingin diterima Allah, atau hanya senang sedekah aja? Sedekah, sedekah. Padahal kan yang paling penting itu diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan doa ini. Kita berbakti ke orang tua, benar-benar harusnya dalam pikiran kita, ya Allah semoga engkau terima. Nah, nanti orang tua bisa

sholat itu sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya dalam Islam. Rukun Islam sesudah syahadat adalah sholat. Nah, tapi apakah sholat kita serius, kita memberikan yang terbaik supaya diterima Allah, atau asal sholat saja? Asal menggugurkan kewajiban sholat, kita sholat tanpa kita periksa apakah sholat kita ini benar atau tidak, niatnya benar atau tidak sholatnya. Sholat yang bagus adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau orang fokusnya ingin diterima Allah, nah ini, kalau fokusnya ingin diterima Allah, mesti perilaku kita akan menjadi standarnya jauh lebih tinggi. Kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah, maka standar sholat kita akan jauh lebih berkualitas dibanding dengan yang hanya mau sholat saja, tidak memikirkan diterima atau tidak. Orang yang baca Quran ingin diterima oleh Allah, mesti akan menjaga, menikmati, menjaga, dan lebih istiqomah. Termasuk yang bekerja. Orang yang bekerja bukan untuk karir, bekerja bukan untuk uang, bekerja bukan untuk penilaian orang, tapi ya Allah, saya niat bekerja karena Engkau memerintahkan bekerja, saya jemput karunia-Mu, rezeki, jadikan pekerjaan saya ini amal yang Engkau terima. Itu nanti sekecil apapun, dia akan berusaha sebaik-baiknya. Karena tahu, famay ya'mal mitzkola darotin khoyro yaro, wamay ya'mal mitzkola darotin syarro yaro. Sekecil apapun, Allah pasti lihat. Sekecil apapun, pasti ada balasannya. Dan amalan yang paling disukai Allah bukan besar kecilnya, tapi keikhlasannya. Ini menjadi sangat penting, hadirin, karena kekecewaan kita terhadap manusia, karena fokus kita adalah berbuat baik demi penilaian orang, demi balasan dari orang, bukan ingin diterima oleh Allah. Ini sumber masalah di keluarga, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak, dalam kantor, dalam bertetangga, dalam bersosialisasi. Kalau kita sudah sibuk mencari penilaian orang, sibuk mencari posisi di hati orang, sibuk ingin dihargai orang, maka efeknya kita sudah bukan lagi mencari kedudukan di sisi Allah atau ingin diterima oleh Allah. Makanya doa ini penting sekali. Setiap kali kita sudah beramal, kita mohon taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah ya Allah dari kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar doa kita, kita doa sesudah, Allah tahu ya, amal kita ini jauh dari kualitas yang bagus. Allah tahu persis amal kita ini, ya sholat belum khusyuk, jauh ya, belum ikhlas. Tapi permintaan kita supaya kita diterima ini jauh lebih baik dibanding dengan orang yang beramal seadanya dan tidak minta. Kalau kita minta, Allah mendengar kita doa, Allah nanti akan membimbing, memperbaiki hati kita, bisa menjadi lebih ikhlas, memperbaiki amal kita. Nanti Allah datangkan guru atau ilmu lewat siapa saja, dan nanti kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki. Nah, ini akan lebih bagus ya. Demikianlah, mudah-mudahan doa ini membuat kita selalu menjaga kualitas hati, kualitas amal kita, lisan, pikiran, perbuatan kita. Kalau kita nyapu, kalau kita beres-beres, ngepel,

0: semuanya tujuannya adalah terimalah ya Allah apa yang dapat kami lakukan ini. Jadi bukan hanya sholat saja, tapi semua aktivitas kita ya. Nabi Ibrahim juga keluar doa ini pada waktu membangun Ka'bah, ingin diterima oleh Allah. Ini luar biasa dampaknya bagi orang yang serius ingin diterima amalnya. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar beramal tapi tidak peduli diterima atau tidak. Tidak boleh. Bagi kita, target kita adalah diterima amal kita oleh Allah yang Maha tahu segala isi hati, tahu niat kita, yang menyaksikan dengan teliti, khobirum bima ta'malun. Allah mengetahui dengan teliti apapun yang kita lakukan. Demikian rekan-rekan sekalian, menyambung doa yang kemarin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini tiga kunci yang kalau kita dikabulkan, hidup kita akan terbimbing dengan ilmu yang manfaat, kita akan tersupport, terbantu dengan rezeki yang baik, dan kita akan dicintai Allah dengan amal yang diterima. Nah, tambahannya doanya dari Al-Quran adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi goal kita bukan beramal saja, tapi diterima amal ini oleh Allah yang Maha menyaksikan, mengetahui isi hati, mendengar, dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Peng 15 menit ya. Pip. Ya. Nah, jadi begini rekan-rekan sekalian. Ya, silakan.
1: Baik. Bagi sahabat yang ingin bertanya yang berada di Zoom boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya. Baik, izin karena belum ada, izin membacakan pertanyaan yang.
0: Iya. Silakan.
1: Dari Instagram. Assalamualaikum, A, bagaimana menyikapi istri yang terus berkomunikasi dengan lelaki lain padahal suami sudah mengingatkannya, A?
0: Berkomunikasinya apa ya? Kalau berkomunikasi karena ahlinya dokter misalkan, tidak ada dokter wanita sehingga berkomunikasinya keperluan untuk solusi dari persoalan yang dihadapi, dan itu pun sepengetahuan suami, dan komunikasinya adalah hal yang tidak melanggar syariat tetapi menjadi solusi karena ahlinya, ya tidak ada masalah. Tapi kalau komunikasinya hanya sekedar basa-basi, ini tidak baik. Apalagi kalau suami sudah melarang, stop. Ya, lebih harus menjaga perasaan suami daripada menyenangkan diri, keinginan diri. Karena wanita harus patuh kepada istri, harus patuh ke suami. Apalagi larangan suami ini bisa mencegah dari perbuatan buruk. Nah, kalau istri tetap melanggar, diajak bicara baik-baik ya. Kenapa masih melakukan ini? Tenang, jangan emosi. Kemudian beritahu bagaimana aturannya dalam Islam, beritahu konsekuensinya baik-baik. Jangan kasar, jangan marah-marah, karena sikap kasar itu hanya akan menambah masalah. Ya, harus bicara baik-baik dulu. Sampai istri paham bagaimana yang dirasakan suami, paham bagaimana aturan Islam, paham bagaimana konsekuensinya. Begitu, memang harus tenang. Ya, lanjut.
1: Baik, selanjutnya di Instagram. Assalamualaikum, AA. Ada yang hutang, janji mau bayar, tapi sampai sekarang nggak bayar-bayar, padahal sudah ditagih dan sudah lama, A.
0: Pertama, ini terjadi dengan izin Allah, ya, bahwa kita ada yang berhutang ke kita, izin Allah. Yang kedua, kita syukur. Kita bagian ngutangin, bukan bagian yang berhutang. Ini penting, ya. Karena kalau Allah mau, kita diuji jadi bagian yang berhutang. Waduh, ini berat sekali hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang berhutang, kita yang akan menderita. Bicara sering bohong, janji tidak ditepati, kemudian amanah juga akan lalai, kita akan terus sengsara. Makanya di balik ketidaknyamanan, kita harus tetap bersyukur bahwa kitalah bagian ngutangin, bukan bagian diuji berhutang. Tiga, kita mencoba melihat masalahnya objektif, ya. Yang berhutang itu mampu atau tidak mampu, karena ada yang memang dia tidak mampu membayar, bukan tidak ingin bayar, ya, tidak ada aja buat bayarnya. Ada juga yang mampu tapi tidak mau bayar. Jadi kita petakan objektif. Ada orang yang sangat ingin bayar tapi dia tidak punya kemampuan, dan dia berusaha. Tapi ada yang tidak berusaha membayar karena menganggap remeh tentang hutang. Nah, treatmentnya, pendekatan kitanya beda-beda, ya, disesuaikan. Karena tidak orang yang punya utang tuh beda-beda kondisinya. Jadi baik sekali kalau kita bisa memahami keadaan orang yang berhutang ke kita. Lalu kita tagih dengan cara yang baik, jangan kasar, jangan melakukan perbuatan yang Allah tidak suka cara menagihnya, ya, tetap dengan sikap yang baik. Doa. Kenapa? Karena tidak akan terjadi lunas utang tanpa izin Allah. Ini ujian bagi kita, ujian bagi beliau juga, ujian. Tapi tetap, wama bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu nanti dari Allah, termasuk dia bisa bayar utang kita. Jadi kita nagih secara syariat, tapi kita doa. Tanpa izin Allah tidak bisa. Tadi An-Nahl 53. Kemudian baca surat Yunus 107. Bagaimana? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu selain Dia, Allah sendiri. Jadi hakikatnya gak mungkin dia bisa bayar utang ke kita tanpa izin Allah, tidak bisa, ya. Makanya kita harus banyak ibadah juga, banyak tobat, doakan supaya beliau mampu bayar. Kita minta ampun. Kenapa minta ampun? Dia yang ngeplang. Jangan-jangan semua ujian ini diundang oleh dosa kita. Kita kurang syukur, kita sombong, atau belum bayar zakat, atau apalah. Nah, yang mengutang tidak boleh mikirin dosa kita. Kita aja mikir dosa sendiri. Oh, saya susah bayar karena dosa. Enggak boleh. Itu dosanya dipikul, ya. Jadi kombinasi antara yang dijelaskan tadi akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena goal dari utang piutang ini adalah kita jadi dekat dengan Allah. Akhlak kita jadi tambah mulia, ibadah kita tambah bagus, hati kita tambah yakin nanti Allah membayarkan dengan caranya. Kalau tidak lewat sana, lewat pintu yang mana saja. Yang penting kita bisa berubah jadi lebih baik, bisa tobat, dan bisa mensyukuri juga nikmat-nikmat lainnya. Jangan fokus kepada uang yang enggak ada. Pip, ini terlalu putih, nggak jadi silau nggak, Pip? Nggak, ya?
1: Sedikit putih.
0: Keputihan. Lanjut pertanyaannya, Pip. Ayo, pertanyaan, Pip.
1: Ya, baik, A. Di Zoom sudah ada yang raise hand, A.
0: Ya.
1: Baik, Bapak Antos boleh di unmute.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin bertanya, adik saya ini lagi bermasalah sama istrinya, terus dia nggak lagi tinggal bersama orang tua, lalu dia pindah ke kota lain di Sumatera Selatan, lalu masalahnya ini dia ini masih apa narkoba kayak gitu, Ustaz. Lalu dia juga sering mukulin istrinya, dan mama saya ini nggak tahu lagi gimana bilang sama dia. Terus adik saya ini juga sering minta-minta uang ke kakak-kakaknya, adik-adiknya kayak gitu, minta 100-200 yang saya yakini mungkin itu untuk ngebeli itu tadi, ngebeli narkoba. Dan dia ini terkena judi online juga, Ustaz, sampai anaknya itu ya kelantar kayak gitu. Itu gimana nasihatnya, Ustaz? Karena mama saya juga udah bingung, minta uang dikasih terus malah tambah jadi kayak gitu. Gimana saran dari Ustaz Agim?
0: Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Ini ujian besar, ujian berat, karena narkoba, kalau sudah terjerat narkoba, dia akan terus ketagihan dan akan menggunakan segala cara untuk bisa membeli narkoba, di antaranya dengan meminta-minta, kemudian juga judi online karena dia mengharapkan dapat keuntungan. Otaknya akan jadi kurang bisa berpikir normal, ya, menganggap enteng demi narkoba, dan bisa juga melakukan tindakan kriminal lainnya. Biasanya orang yang terjerat narkoba demikianlah, ya, otaknya semakin tidak normal untuk bisa memenuhi keinginannya ketagihan narkoba, sehingga menghalalkan segala cara.

Baiklah, demikian sahabat MQ dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kubu pagi hari ini. Dari segala telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat di pagi hari ini sahabat MQ, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pulih semula. Sebelum kami menyapa Anda kembali sahabat MQ dan pendengar dimanapun berada yang bergabung menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, kami sampaikan informasi sahabat MQ bahwasanya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan menumbuhkan cinta kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat berlindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik yang berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda ke nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan

0: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya.
1: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Jual di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh.
3: Seurnya
2: komplikasi ya. Pangintan tehnya.
3: Mohon. Pisan. Sok seur nu karaosnya. Sok seur lulus.
2: Mung se. Gitu. Mohon.
3: Iya non teh perih. Iya teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan iya seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh.
3: Namanya nama hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kum hata ini?
3: Alhamdulillah gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Terus ayah karawasna.
2: Terus ayah karawasnanya?
3: Terus lulus lah gitu, tenyeri deh.
2: Tenyeri enaknya ya?
3: Tenyeri, alhamdulillah.
2: Terus sabar alami gak lupa nyawa teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya?
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngerti tandung alfa propolis, majeng sehatnya ya?
3: Alhamdulillah, ayah karawasna gitu.
2: Mohon. Seer
3: anu karawasna gitu, soca ini bengras nih ngalit, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Riut, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
2: Ayah namanya?
3: Seernya pun anu karawasna.
2: Alhamdulillah.
3: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kentun salit deh.
2: Salit deh nya. Mohon. Insya Allah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Ayah kesandet, teh kangomi terang undang supados sehat seperti teteh kita teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian panggitannya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Oh. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Oh.
3: Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekar Mukti.
2: Desa Mekar Mukti mohon. Tos sabar uhian ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Dua katilu ayeunanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse, gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Saberhiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha tah ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami gaduh panyawa teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
2: Oke, ieu ngagaleuh. Apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
1: Anu katiluna bapak ayeuna teh.
2: Kanggo saha?
1: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
2: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
1: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagih deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna
2: niat usaha ye alfa propolis
1: di radio.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu ngapain karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon minum
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon-mohon. Nah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing, genep tetes. Siang, genep tetes. Terus tusungi, bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar, sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atu wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah, ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar, hatur nuhun kanu
2: kesampaian.
1: Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Uyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acara nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tah acan.
0: Kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.